0: Misalkan emang bisa diperbaiki, perbaiki sendiri dulu biar gak kepikiran aja. Kecuali masalah hati ya, agak rumit jadi panjang alurnya.
1: Panjang banget
0: ganti sepertinya. Orangnya.
1: Wow, ya, ada kan? Ada Agus Ade. Kalau dia lagumu gak ada ya, kalau mau diganti silakan. Dia yes. Mirela miliki aku. Dia mending konsultasi ke teknisi aja ya. Daripada bongkar-bongkar sendiri malah jadinya mumet gak bisa balikin.
0: Mbak Nina lagi Mbak di Nina. Jalan. Hati-hati di jalan menuju Bangsal itu terlihat lengang ya Mbak Nina ya.
1: Betul.
0: Jason Rahasia Lucky
1: sudah
0: ya. Mm-hmm. Baru keluar dari sekolah anak, semoga enggak macet ya. Semoga lancar perjalanannya Mbak Nani ya.
1: Betul. Titin. Halo Titin.
0: Sibuk katanya dia,
1: sampai
0: kelupaan on.
1: Yang penting jualanmu laris.
0: Iya, dia bilang Astung Garo penjualan hari ini bikin aku semangat, senang
1: Yeay.
0: Banget. Lapak penitipan semuanya nambah nasi katanya.
1: Asik.
0: Kalau aku tergantung masalahnya dulu ya, masalah pribadi yang rumit kah atau masalah orang lain. Kalau masalah pribadi biasanya diriku yang biasa kontrol dan menyelesaikan sendiri. Tapi kalau masalah orang lain, aku harus mata-matai. Seperti beberapa hari ini aku dikirimin pertemanan di FB, aku kaget aja. Tiba-tiba dia minta pertemanan, terus inbox. Dan buntut-buntutnya dia minta bantuan uang. Aku cuma kaget, orang yang dulunya kehidupan keluarganya dikatakan mampu gitu ya, sangat mampu, tiba-tiba jadi minta gitu. Aku transferin dia uang, tapi berikutnya dia minta lagi sangat
1: manis
0: katanya.
1: Aku mau dong Tin, 5 juta. Sekarang 10 juga.
0: Juta ya.
1: Iya boleh lah. Kita 15 juta ya kita berdua ya.
0: Boleh ya.
1: Sekarang Tin, langsung.
0: Dan satu yang pasti, dia dan istrinya itu baik.
1: Jadi ini kita ngomongin tentang masalahmu sendiri Tin sebetulnya.
0: Iya.
1: Terutama masalah barang-barang yang rusak ya.
0: Iya benar. Wih, dimata-matain teh. Tadi swim dong yang baru tadi udah kayaknya deh.
1: Sudah, judulnya udah, itu ya? Adalah Break Up in Reverse ya.
0: Udah ya, Mbak Diasa Fitri
1: Badi.
0: Dan Delion's Root ya.
1: Alright,
0: Root B. Saya Root B. Kalau saya call suami aja deh. Dia bisa benerin semua segala sesuatu di seputaran rumah, dari mainan anak-anak, WC, keran listrik. Genteng dan lain-lain. Wibi Ade, ini yang buat aku klepek-klepek dulu sampai sekarang.
1: Baiklah, dia sudah bisa gitu ya Mbak Di.
0: Karena ya nggak Mbak dia bisa, nggak bisa kan, suaminya bisa.
1: Iya, karena yang aku nggak bisa dia bisa gitu. Wah, iya. Ternyata halo suaminya Mbak Disat, Mbak Diasa Fitri. Ternyata Mbak Disat itu jatuh cinta pada Anda karena Anda serba bisa.
0: Iya, itu adalah nilai jual Anda ya. Betul, jangan sampai sekali. Kehilangan itu ya.
1: Nah, itu nilai jual yang luar biasa. Jangan sampai akhirnya nanti tidak bisa.
0: Tidak bisa nanti bingung nanti ya.
1: Iya, benar banget. Kalau udah nggak bisa, ya mendingan jalan-jalan aja sih. Sama seperti apa yang di tulis di Volkatif, Dek, yang
0: tadi aku
1: kirim ke kamu itu loh, Dek.
0: Iya,
1: ternyata
0: iya.
1: 62% orang Indonesia nih.
0: Uh-uh.
1: Ini yang seperti tadi aku postingnya ke kamu, Dek.
0: Yeah.
1: 62% orang dewasa itu paling ingat saat momen liburan keluarga di umur 5-10 tahun.
0: Wow.
1: Ini dari US Travel Association and Harris Interactive. Ini yang mengatakan, ada survei yang mengatakan bahwa 62% orang dewasa paling ingat saat momen liburan keluarga di umur 5-10 tahun. Dulu waktu usia kamu 5-10 tahun, apa yang kamu ingat liburan sama keluarga?
0: 5-10 tahun.
1: Iya, waktu SD berarti kira-kira ya kan?
0: Agak berat ya, kayaknya gak ada berarti.
1: Berarti gak ada. Kalau kamu gak ingat berarti gak ada dong, Dek.
0: Kayaknya iya deh, Wak.
1: Enggak ada.
0: Ada.
1: Wow. Jalan-jalan, misalkan jalan-jalan ke kebun binatang.
0: Enggak, itu udah gede.
1: Pantesan temanku ini berteman dengan kebun binatang.
0: Iya,
1: ya.
0: Kayaknya suka banget.
1: Suka banget kebun ke binatang. Kebun binatang dia. Jadi masa kecil kamu ke kebun binatang pun enggak?
0: Enggak.
1: Wow.
0: Tamasya kali
1: tamasya.
0: Ya. Tamasya sama sekolah.
1: Kalau,
0: tapi
1: iya, tapi itu waktu SD.
0: Waktu
1: masih
0: SD,
1: ingat?
0: Waktu SD enggak lagi.
1: Enggak lagi.
0: Kayak maksudnya samar banget gitu loh, kayak cuma ke ya udah ke Bedugul.
1: Iya iya iya iya.
0: Beli
1: ya.
0: Sayur, beli buah, beli tanaman.
1: Tapi kan inget kan?
0: Iya.
1: Yang memang dari 62% orang dewasa itu ingetnya adalah mereka inget banget liburan di usia 5-10 tahun.
0: Iya ya.
1: Ya
0: apalagi sekarang kita udah mau weekend ya. Sepertinya ini membangkitkan kenangan Anda dan semangat Anda untuk berlibur esok hari ya?
1: Iya betul sekali. Apalagi memang kenangan usia 5-10 tahun, kenyataannya yang paling diingat loh. Kalau gak ada berarti wah gak pernah jalan-jalan kayaknya kamu dulu. Teman Ayu coba, mungkin Ayu lebih ingat. Ternyata Ayu diajak kamu gak?
0: Kayaknya gitu deh.
1: Iya kan? Kamu dititipin.
0: Anyway, ada ini info dari Mbak Nani.
1: Halo Mbak Nina.
0: Kalau ya kena stop di Kerobokan karena ada yang ngaben. Jadi yang mau lewat Kerobokan, kalau Anda buru-buru carilah alternatif lain ya. Terima kasih Mbak Nani ya.
1: Thank you.
0: Bayu lagu ntar ya kita siapin ya.
1: All
0: kita
1: right.
0: Ngomongin jalan-jalan lagi deh usia 5-10 tahun.
1: Heeh.
0: Kemana? Mau Wibi kemana?
1: Ada aku sih. kalau sama keluarga full sih tentu saja nggak ada ya. Dari usia 5 sampai yang aku ingat itu, kenapa dalam memoriku, core memoriku, atau selalu ingat cerita sama teman-teman juga, aku tuh ingat diajak nonton bioskop, ya itu usia itu dah. SD diajak nonton bioskop sama ibuku, makanya aku suka banget nonton bioskop sampai tua ya kan, tua bangka seperti ini.
0: Sekarang dia nonton bioskop.
1: Iya, anaknya bioskop banget guys. Karena memang itu yang aku, core memoriku yang aku ingat ketika aku usia segitu antara 5 sampai 10 itu bioskop. Dan kenangan kedua itu bioskop lagi. Disuruh sama sekolah nonton film G30 SPKI.
0: Keren.
1: Di bioskop.
0: Keren wah.
1: Sama sekolahku. Yang gitu. Itu yang aku ingat. Makanya ketika udah SMA nontonnya ke bioskop meskipun diem-diem ya kan. SMP nonton ke bioskop meskipun diem-diem. Seperti itu kalau jalan-jalan.
0: Dengan sepatu rodaku.
1: Iya, yang aku ingat jalan-jalan satu-satunya sama sekolah. Itu pun di Bali, ke Bali.
0: Ke Bali ya?
1: Iya. Itu enggak pernah ingat. Itu enggak pernah lupa tuh. Core memory banget itu.
0: Aduh, core memoryku apa ya? Aku kayak enggak kepikiran lo.
1: Waktu SD jalan-jalan nggak sama orang, misalnya nggak sama orang tuamu?
0: Gak.
1: Wow, miskin banget abah.
0: Iya, semiskin itu. Aku
1: maaf ya Mbak Ayu, nanti kakakmu tersinggung lagi.
0: Nggak, paling dia cuma kayak ya kita emang miskin sih. Sekarang mumpung aja udah bisa bernapas.
1: Aku juga deh, makanya mana ada jalan-jalan ke kebun binatang? Nggak ada deh, kebun binatang, kebun tetangga gitu kita nggak ada.
0: Nggak ada ya?
1: Nggak ada. Makanya memang ya satu duanya itu adalah nonton di bioskop itu, makanya jadi core memorinya aku di usia segitu.
0: Keren.
1: Iya kan, makanya bioskop banget anaknya, nonton film segala film.
0: Kalau Anda apa sahabat pengen
1: iya,
0: FM?
1: Iya benar.
0: Kenangan yang kalau menurut survei kan di usia 5 sampai 10 tahun.
1: Iya
0: ya.
1: Benar.
0: Anda masih ingat enggak sih kenangan bener. Anda di umur 5 sampai 10 tahun?
1: Iya benar. Kalau tadi kan 62% orang dewasa katanya ingat momen liburan ketika mereka masih usia 5 sampai 10 tahun. Kalau Anda sendiri apa? Momen atau kenangan liburan bersama dengan keluarga atau bersama dengan siapapun, kalau nggak ada ya, kalau ternyata keluarga kita waktu itu tidak mampu misalnya, itu momen ya itulah apa yang Anda ingat ya kan.
0: Iya.
1: Momen liburan sih terutama ya Dek ya,
0: momen liburan ya.
1: Di usia 5 sampai 10 tahun yang Anda ingat, atau usia SD lah berarti.
0: Benar.
1: Ya kan?
0: Siapa tahu dengan Anda juga mengingat masa lalu, saya juga bisa mengingat.
1: Iya, siapa tahu kan?
0: Mana saya?
1: Itu kan kayak semacam pieces gitu ya dia. Kayak puzzle gitu loh Dek, ketika ada orang, "Oh iya ternyata aku pernah ke sana."
0: Iya kan?
1: Oh iya ternyata aku pernah diajak sama bapaknya teman aku gitu. Kok bapaknya teman aku? Bapak keluarga bapak dan ibunya teman aku misalnya, ikut sama keluarga mereka gitu loh, Dek. Kok jadi salah gitu ya,
0: Bapak? Iya, kayak ada yang salah ya di sana ya.
1: Perempuan, Dek.
0: Iya, ya, kan? Makanya kayak
1: zaman sekarang ya? Kayak semua serba salah ya, Dek.
0: Iya lagi. Hati-hatilah gitu kan.
1: Iya.
0: Terus nih dokter Cokinya udah sampai ngomong nih, jangan sedih kalau waktu kecil belum pernah ke kebun binatang. Aku ke kebun binatang umur 3 tahun kali itu ya. Mana inget. Kasian no, dokter Cokro.
1: Iya, makanya kan yang diingat kan setelah usia 5 tahun.
0: Iya, kalau usia 3 tahun, Anda juga gak ingat usia 3 tahun Anda ngapain.
1: Aku juga gak ingat.
0: Iya kan, 3, 4, 5, TK masih ingat sih. TK jatuh dari prosotan.
1: Nah itu deh. Terus kecengklak.
0: Jatuh no, bukan prosotan tuh, apa sih namanya yang ada kotak di TK biasanya. Terus kita manjat-manjat gitu loh.
1: Nakal anak ini emang.
0: Iya no. Manjat-manjat gitu kan, lupalah masih ada dua tangga
1: terus
0: yang harus diturunin, lompat aku no.
1: Wah, langsung.
0: Dua gitu. Wah.
1: Kena apa? Matamu?
0: Enggak kena.
1: Meledak.
0: Badannya yang di belakangnya yang jatuh.
1: Oh, gitu kira.
0: Terus kan lebih worry ya, kalau belakang yang jatuh kan takut tulang ekor atau
1: apa
0: kan.
1: Oh,
0: panik tuh guru-guru tuh. Wah, enggak apa-apa gitu kan.
1: Enggak apa-apa, Dik. Nakal kamu gitu padahal dalam arti kan.
0: Enggak, di rumah sih yang Bapak
1: bilang gitu. Tendang.
0: Tapi perosotan juga pernah jatuh. Nah, TK tuh inget ada main-main jatuh perosotan kayak wah, nyungsep.
1: Ingetannya dia di usia segitu tuh nyungsap-nyungsap aja
0: no,
1: guys.
0: Jatuh loh apa, emang klamsi dari kecil no.
1: Iya no, gak bisa diem ternyata anak ini ya emang.
0: Kalau liburan kemana kayak ya?
1: Hiper, iya aktif no, ya kan maksudnya.
0: Kan hiper yang lain
1: iya,
0: ya,
1: bener.
0: Ya, tolong ya.
1: Hiper bola ya kan, ini hiper aktif anaknya.
0: Aduh, takut banget no. Takut banget kakak aku denger soalnya no. Iya, semoga nggak nyampe otaknya dia. Enggak,
1: kan hiperaktif kan. Iya. Kamu nyungsep, kamu jatuh, kamu bergelindingan, ya kan?
0: Iya. Bahkan bagus.
1: Gelindingnya sampai rumah.
0: Sapu, sapu ya dan kan? Pel dengan baik. Iya, bagus, betul. Bagus ya. Kekak teman-teman seperti ini loh. Yuk joinan yuk, yang mau joinan kita tungguin ya. 08.11.3.9.3.4.9.4.
1: Yes, momen liburan saat kecil satu FM yang paling Anda ingat. Kita ngobrol yuk pagi ini.

0: Dari kampus yang berkualitas, yang punya banyak pilihan program studi dan siap mendukung impianmu, jawabannya adalah Universitas Warmadewa. Penerimaan mahasiswa baru masih dibuka loh. Tapi ingat, kuota di berbagai program studi sudah hampir penuh, jadi jangan tunggu lama-lama.
1: Tunggu lama-lama.
0: Baru ambil keputusan, jangan dong. Ya?
2: Yes, benar dong, cepetan makanya ambil keputusannya. Jadi bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional berkarakter inovatif dan juga siap bersaing di tingkat global. Segera daftar melalui Sipenmaru Universitas Warmadewa. Pilih program studi impianmu dan mulailah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah.
0: Nah, yang sudah kerja mau ambil sambil kuliah ya, bisa dong, bisa banget. Daftar aja di program Regular B, kuliah jalan dan tetap cuan.
2: Jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu aja, amankan kursimu sekarang juga. Kami tunggu di Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Jadi single paling baru milik Kelly Clarkson, satu FM lagunya enak ya, dengan I'd Be Lying, I'd Be Lying. Kelly Clarkson, satu FM. Tapi kalau misalnya pagi hari ini lagi dengerin kita, joinlah bareng sama kita di live TikTok ya, di @Penguin FM Bali I.
1: Bener
0: atau
1: banget.
0: Sambil dengerin lewat radio analog ataupun di streaming juga bisa banget.
1: Bisa banget, langsung ngobrol-ngobrol sama kita ya. Belum lagi kita kan lagi ngebahas mengenai ingatan-ingatan Anda.
0: Betul.
1: Di usia 5-10 tahun, karena emang udah ada survei yang mengatakan usia-usia tersebut itu kita mengingat dengan sangat baik ya liburan kita. Bersenang-senang bersama keluarga.
0: Betul.
1: Kemana gitu kan. Yuk yang mau join boleh ke 0811-393-494 ya.
0: Nah, apalagi memang ada survei yang mengatakan bahwa 62% dari orang dewasa itu mengingat masa liburan mereka, mengingat momen-momen liburan mereka bersama dengan keluarga mereka gitu ya, di usia 5-10 tahun, sahabat Bunda FM. Di usia SD itu tertanam dalam core memory mereka. Nah kalau Anda apa ya kan?
1: Bener.
0: Momen liburan masa kecil Anda yang paling diingat itu apa, sahabat Bunda FM?
1: Ayo ngobrol sama kita 0811-393-494. Tapi sekarang kita mau update dulu ya apa yang lagi hangat-hangatnya di Hot Headline.
2: Hot Headlines.
0: Ya, mari kita lihat dari kompas.com, sahabat Tuna FM, di mana tim nasional Spanyol yang menjuarai Piala Dunia FIFA 2026 terancam tidak menerima utuh hadiah senilai $50 juta Amerika Serikat.
1: Kenapa?
0: Atau sekitar 895 miliar dari Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA, sebab hadiah tersebut berpotensi dikenai pajak federal Amerika Serikat oleh Internal Revenue Service hingga 30% AD pajaknya.
1: Waduh.
0: Lantaran turnamen digelar di wilayah Amerika Serikat bersama Kanada dan Meksiko. Jika dikenakan tarif maksimal, ini nilai pajak yang harus dibayar dapat mencapai sekitar $15 juta Amerika Serikat atau sekitar 268 miliar. Pajaknya doang segitu, adik. Selain hadiah juara, seluruh tim yang mengikuti pertandingan di wilayah Amerika Serikat juga dapat dikenai kewajiban pajak atas pendapatan yang diperoleh selama turnamen.
1: Wadidaw.
0: Gede banget ya, ternyata
1: iya,
0: potongannya
1: ya.
0: Wak.
1: Kemudian dari Indonesia, sahabat Tungin FM, ada info dari Now.Dots. Ini mantan direktur utama PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, periode 2016-2024, Khoirul Anwar ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana operasional. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memperkirakan kerugian negara mencapai 10,2 miliar akibat pengeluaran kas tidak sah selama 2023 hingga 2024, termasuk dengan penyimpangan pada anggaran pakan dan juga perawatan satwa. Kasus tersebut diduga berdampak langsung pada kondisi Kebun Binatang Surabaya. Sejumlah fasilitas dilaporkan kotor, rusak dan tidak terawat, sedangkan beberapa satwa mengalami penurunan berat badan, rentan sakit hingga terancam mati akibat minimnya perawatan. Dan Khoirul kini ditahan selama 20 hari di Rutan Kelas 1 Surabaya, Cabang Kejati Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
0: Alright, kemudian kita ke Nasional, satu FM, di mana dari Kompas.com, Indonesia mulai menghidupkan kembali proyek gas lapangan tuna di Laut Natuna Utara. Meskipun kawasan tersebut sebelumnya menjadi sumber keberatan dari China, operator baru proyek Prime Group mengonfirmasi bahwa aktivitas terkait pengembangan lapangan gas itu telah dilanjutkan setelah bertahun-tahun tertunda akibat ketidakpastian komersial dan tekanan geopolitik. Kepada This Week in Asia yang dilansir South China Morning Post di Rabu kemarin, Prime Group menyatakan bahwa aktivitas yang berkaitan dengan kontrak bagi hasil lapangan tuna telah kembali berjalan sesuai ketentuan regulator Indonesia. Perusahaan tersebut mengambil alih pengelolaan proyek dari Harbour Energy asal Inggris.
1: Yes, setelah banyak sekali ada kontroversi ya, sekarang ada informasi dari Now.Dots, akhirnya Hotman Paris Hutapea memutuskan mundur sebagai kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah karena kondisi kesehatannya memburuk. Hotman mengaku mengalami saraf kejepit atau hernia nukleus pulposus di bagian pinggang bawah dan telah menjalani operasi di Singapura pada awal Juli 2026. Meski dokter memintanya beristirahat selama 2 pekan, ia tetap bekerja hingga khawatir gangguan saraf yang menjalar ke kaki dapat menyebabkan kelumpuhan.
0: Wow.
1: Hotman telah menyampaikan keputusan tersebut kepada Febri, hal tersebut yang disebut juga telah menerima dan memahami alasannya meski sempat meminta Hotman bertahan beberapa hari lagi. Masa pendampingan berlangsung sejak surat kuasa diterima pada 17 Juli 2026. Selama mendampingi Febri, Hotman juga menuai kontroversi akibat pernyataannya kepada wartawan yang dilaporkan PWI sebelum akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada jurnalis dan organisasi profesi.
0: Alright. Kemudian juga ada sesuatu, ada konten juga yang cukup viral di media sosial tentang ada seorang satpam itu loh, yang satpam versus sopir Alphard.
1: Iya,
0: ada di Jakarta, ya kan? Dari CNN Indonesia, satu level di mana polisi bakal memanggil sopir Toyota Alphard dan satpam yang terlibat cekcok setelah kendaraan menerobos lampu lalu lintas di Pelikan Crossing depan Hotel Pullman, kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat untuk dikonfrontasi. Jadi ini dari Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Roslani ini mengatakan bahwa mereka akan melakukan panggilan klarifikasi kepada pemilik Alphard, kemudian panggilan klarifikasi kepada security yang terlibat cekcok dengan sopir Alphard, dan setelah itu mereka akan dikonfrontir di Subdit Gakum. Dan Ojo mengatakan bahwa konfrontasi itu dilakukan untuk mendalami peristiwa yang terjadi, termasuk mendalami soal dugaan mobil Alphard tersebut menggunakan plat palsu atau tidak sesuai peruntukannya. Karena memang di media sosial itu ada yang netizen yang menyelidiki tentang nomor platnya kan, dan ternyata tidak sesuai nomor platnya, Ade. Gitu ya. Ya,
1: terus ada juga yang sempat menjadi perbincangan ya, karena viralnya flexing harta.
0: Oh baik.
1: Masih informasi dari No Doubts, ini asisten satu sekretariat daerah Kabupaten Gayo Luas, Dr. Hanevi Rizal, mengundurkan diri dari jabatannya setelah video sang anak yang dinilai memamerkan kekayaan viral di media sosial. Ia menyebut keputusan tersebut diambil dengan kesadaran penuh sebagai bentuk tanggung jawab moral atas polemik yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi tempatnya bekerja. Saat pengunduran diri, suratnya sudah diserahkan kepada Wakil Bupati Gayo Luas karena Bupati sedang bertugas di luar daerah. Meski persoalan itu berasal dari ranah keluarga, Nevi Rizal menilai dirinya tetap memiliki tanggung jawab etika sebagai pejabat publik untuk memberikan dan juga menjaga integritas dan nama baik lembaga. Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada pimpinan, rekan kerja, dan masyarakat atas kegaduhan yang terjadi.
0: Baik, itu dia beberapa hot headline kita untuk hari ini.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Sahabat Win FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0813-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
11: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
12: Wings Care.

0: Bikin FM Sweet Music Station, Find Your Balance, Tantri dengan Ibu Pekerja. Ini spesial buat yang sudah request lagu ini tadi. Itu ada siapa ya, Dek ya? Ada kok
1: banyak,
0: tadi.
1: Banyak yang request.
0: Ada beberapa yang request lagu ini. Mbak Aram juga request lagu ini enggak sih? Oh, bukannya. Makema, Makema.
1: Bunda Ayu Swarni tadi minta itu. Terus juga yang lain. Banyak.
0: Baju apa? Weh, aku juga punya baju gitu juga, Nok, katanya Mbak Meta.
1: Baju apa?
0: Baju apa, Mbak?
1: Bajunya Mbak Wibi itu loh, 36 tahun Penguin FM.
0: Bajunya kamu kali, Dek.
1: Bajuku 30.000.
0: Iya, doang, katanya. Ya. Wow! Adik dulu res, Mande, bukan.
1: Saya Trisma.
0: Dia SMA 3. Trisma kan? Dia. Dia pakai naik sepeda ontel ya.
1: Enggak, saya jalan kaki, Wak.
0: Deket ya.
1: Miskin soalnya. Enggak punya sepeda.
0: Oh iya. Bahkan bapakmu pun enggak nganter.
1: Nganter-nganter. Oh, nganter. Itu kalau itu hiperbola itu bohong.
0: Iya, iya, hiper. Emang kamu hiper aktif. Hiperbola.
1: Bapakku nganter, cuma aku anaknya kan suka ngerepotin ya. Jadi nganter sama teman biasa pulang yang satu arah.
0: Oh gitu ya.
1: Top, namanya Novia. Dia PNS kakakmu. Sekarang. Kan beda 4 tahun kita, Wak. Dia, dia lulus, saya baru masuk.
0: Oh iya, iya benar ya.
1: Iya, jadi saya nebeng sama teman biasanya. Iya,
0: betul.
1: Anaknya ngerepotin banget pokoknya kayak nebeng dong.
0: Banyak tingkah tau gak sih?
1: Iya, no. Gimana dong ya? Kayak dengan saya ngerasa nyaman seperti itu ya, kayak ya udahlah. Untung teman-teman saya mendukung ya, coba enggak.
0: Iya, tapi kan jadi banyak memori. Sama seperti 62% orang dewasa dari survei yang katanya ternyata mereka mengingat momen liburan bersama dengan keluarga ketika mereka usia 5 sampai 10 tahun. Nah, momen liburan masa kecil Anda yang paling Anda ingat itu apa? Sahabat Tuna FM, cerita yuk.
1: Yuk, kasih tahu kita 08 11 393 494.
2: Topik pagi. Topik pagi.
0: Yes, adakah yang ikutan, Adik?
1: Ada dong.
0: Siapa
1: kita
0: itu?
1: Kita baca dulu ya yang sudah joinan sama kita. Tadi Dokter Coki kan bilang dia waktu kecil katanya udah pernah ke kebun binatang tapi umur 3 tahun. Jadi yang belum pernah enggak apa-apalah. Dia walaupun pernah tidak ingat.
0: Tidak ingat ya. Padahal dulu sudah pernah dibawa ke kebun binatang.
1: Iya kan. Afif.
0: Mungkin mau dititipin, Mbak.
1: Salah. Salah ya.
0: Dok.
1: Dokter Coki dia kata-katain sama Wibi, Dok.
0: Maaf loh, Dok.
1: Suntik dia, Dok. Suntik.
0: Disuruh Ade, Dok, ya kan?
1: Sumpah. Sumpah framing banget dia, No. Dari tadi framing banget. Orang lagi main di TikTok, Wibi mana katanya enggak mau ngelihat Wibi, maunya ngelihat Ade. Padahal yang salah tuh kita berdua loh.
0: Iya, ya.
1: Orang itu live TikTok tuh berdua.
0: Harusnya kita berdua ya.
1: Oke, dua HP, Wak. Sosok nge-framing yang diminta cuma satu.
0: Tapi pernah lo ada lo yang katanya mana Ade aja deh gitu.
1: Enggak. Wibi Ade mana? Cuma gitu doang, enggak ada yang kayak Wibi kasih Ade aja. Enggak. Buktinya kan Anda tadi Mbak Meta nanya Wibi mana? Nah, aku kasih Wibi.
0: Kirain ya
1: itu
0: kan.
1: Adalah memberikan space untuk kita masing-masing sebenarnya sahabat
0: iya,
1: FM. Ada yang mau ngambil air,
0: iya,
1: ada yang sakit perut,
0: ada yang mau ngopi, ada yang
1: ada yang masukin lagu.
0: Intinya siapa aja yang lebih dulu lah ya, silakan. The Chainsmokers, Don't Let Me Down.
1: Iya, ditunggu.
0: Afif ya.
1: Ya, Afif nanti lagunya ditunggu ya. Mbak Dia Safitri, liburan pas SD. Dulu mamaku punya murid les banyak. Jadi tiap habis rapotan selalu ajak muridnya jalan-jalan. Otomatis aku ikut sama kakak dan adikku. Pernah nih ke kebun binatang, ke taman bermain, ke bumi perkemahan dan lain-lain. Aku ingat dua minibus kita berangkatnya. Buset.
0: Wow, banyak.
1: Muridnya
0: ya.
1: Banyak ya.
0: Semoga enggak ada yang ketinggalan ya. Saking banyak sampai aku lupa Rudbi. Lu mau disiapin.
1: Tunggu ya, lagunya disiapin juga. Like, papa. Papa mau Dean Lewis with you.
0: Alright.
1: Yang saya ingat sekitar 9 tahun di saat dibawa keluarga ke kebun binatang Jakarta Ragunan. Happy banget di sana lihat binatang seperti gajah, jerapah, monkey dan lainnya. Sama keluarga sekalian bawa makan gelar tikar dan di situ pada makan sekeluarga. Pokoknya seru pada masa itu, ingat banget sampai sekarang. Sehat selalu Ade sama Wibi. Ah, Ade baru ingat nih kan kalau ada orang cerita.
0: Oh ya?
1: Kalau Ade tau enggak kalau Ade ya? Dulu waktu kecil itu ya. Diajaknya kemana?
0: Kemana sih?
1: Besakih.
0: Wow.
1: Sembahyang.
0: Sembahyang yang tengah malam itu ya?
1: Kebetulan tidak. Kita tidak tengah malam. Tidak ada yang kalong soalnya.
0: Oh iya, baiklah.
1: Jadi pagi-pagi.
0: Jadi
1: ya,
0: seperti keluarga yang normal pada umumnya ya. Bener. Kan? Yang rame-rame di Besakih itu
1: ya,
0: kan?
1: Iya, macet. Tapi saya tidak ingat ada kakak saya apa enggak ya. Ingatan saya kayak menghilang gitu.
0: Coba kita telepon kakakmu ya kan? Bayu.
1: Yuk, kamu lagi dengar gak? Coba kamu WhatsApp aku kalau kamu dengar ya. Ada kamu gak sih kita ke Besakih?
0: Iya, apakah ada Mbak Ayu atau enggak? Atau Mbak Ayu dititipin? Tetap salah satu dititipin.
1: Sumpah ya salah satu dititipin. Lupa banget. Jadi kayak habis kita sembahyang, giling-giling, terus kita makan deh.
0: Itu gelaran. Waktu kamu SD?
1: SD, SMP gitu.
0: Oh baik.
1: Apa tuh SMA? Sumpah, lupa banget, Nok. Tuhan, kenapa ingatanku sangat-sangat mudah hilang.
0: Berarti,
1: ini, Tuhan?
0: Jangan-jangan memang ada yang tidak pengen kamu ingat.
1: Begitu ya?
0: Ih, gak tahu aku.
1: Kejedot kali palaku kan. Kayak di film-film gitu loh, jadi kayak hilang gitu ingatannya, no, di mana aku siapa gitu.
0: Wah,
1: kan.
0: Wah, jadi ingin hilang ingatan iya. Kayaknya.
1: Tolong, aku pengen hilang ingatan.
0: Mbok lo,
1: halo.
0: Mbok lo, lo selamat pagi.
1: Halo.
0: Kalau waktu kecil ingat diajak ke Goa Gajah.
1: Oh.
0: Ya, dan main bola di Tiara Dewata. Ini nih banyak sekali momen-momen tentang main bola di Tiara Dewata.
1: Kalau aku di Tragia dulu, no.
0: Iya kan, nah, karena aku... ibu kan bekerja di Tragia, iya. Kan.
1: Di Tragia, Ponegoro.
0: Bulan-bulan diberiin nasi goreng, toh.
1: Nasi goreng sama jus alpukat.
0: Iya, betul. Udah pasti, main bola di Tragia, pulang-pulang makannya adalah nasi goreng dan jus alpukat.
1: Iya.
0: Luar biasa sekali.
1: Lebih Shakira, udah tadi?
0: Udah ya? Diputer.
1: Yang lain mau nggak?
0: Iya, boleh loh ya.
1: Selamat bertugas, ya terima kasih. Terus juga ada Novelia udah nyapa, terima kasih. Mbak Ratna.
0: Halo Mbak Ratna.
1: Mbak Ratna bilang core memory liburan ya? Dulu tuh sih nggak pernah yang sengaja liburan gitu. Tapi karena bapakku sempat pindah tugas dari RRI Jember waktu aku SD dan dia tugas di sana sendiri. Karena pas libur panjang, aku dan ibu yang kebetulan guru diajak ke sana sama bapak. Buat aku yang gak pernah kemana-mana, perjalanan ke Jawa itu seru banget.
0: Langsung ke Jawa dia deh.
1: Iya kan, naik bus, terus pas nyebrang di kapal lihat anak-anak kecil nyari koin yang kita lempar. Terus suka banget beli tahu di kapal. Di Jembernya malah gak kemana-mana, diam di rumah dinas aja, bersih-bersih dan berkebun di rumah dinas bapakku. Perjalanannya jauh yang paling diingat. Perjalanan jauhnya yang paling diingat.
0: Oh iya, baik.
1: Dan buat aku itu menyenangkan.
0: Alright, langsung dia ke Jember ternyata ya, yes. Kan. Ada Mbak Desma, selamat pagi. Kalau masih ingat dulu waktu SD diajak ke Surabaya juga, Dek. Perjalanan jauh sama Aji. Entah ada acara apa, diajak jalan-jalan ke kebun binatang Wonokromo. Kayaknya sering dulu diajak ke Surabaya karena dua kakak kuliah di sana. Setiap wisuda diajak sama Aji. Loh, Aji in heaven katanya.
1: Oh iya,
0: oh, iya. Jadi kan kalau kayak gini-gini nge-trigger kita sesuatu yang kita ingat kan.
1: Iya.
0: Aku baru ingat, aku tuh rutin diajak ke Jakarta naik kereta api.
1: Oh iya?
0: Sama mbahku.
1: Ya ampun.
0: Sama eyangku.
1: Jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jugi-jug
0: kereta banget. Jadi dia kan mengunjungi anaknya yang paling sulung yang ada di Jakarta. Nah, aku cucu terbesar.
1: Oh, cucu terbesar buat bawa-bawa barang ya?
0: Iya, bener banget. Pokoknya bisa dimanfaatkan lah ya gitu. Nah, itu deh makanya sering diajak ke Jakarta untuk itu ke apa namanya naik kereta.
1: Naik kereta.
0: Gitu. Jadi sangat familiar sekali. Aku makanya dari aku suka naik kereta sebetulnya.
1: Oh iya.
0: Iya. Karena kalau memori aja, aku juga naik kereta.
1: Kereta yang ada di level di living kan ada kereta.
0: Kereta anak-anak.
1: Iya.
0: Ya kan? Itu kereta.
1: MBG jik, jik, kan jik, ada.
0: Jik, jik, jik, ya. Muter ke lantai.
1: Iya. Ya.
0: Ada di Plaza Renon juga ada,
1: ya kan? Ada. Kan ada kereta dicoba.
0: Tapi enggak ada keretanya di Bali.
1: Iya, no. Mbak Romi.
0: Halo, Mbak Rom.
1: Mbak Romi di Jembaran, Makeba dong. Kalau Mbak Romi dia ikutan mini food ya, selesain sendiri kalau ada masalah dan simpen di diri sendiri aja, nggak usah ngajak orang.
0: Alright.
1: Intinya nggak nyusahin orang aja kalau bisa. Thank you Ade, sama-sama. Terus ada Sylvia juga udah nyapa kita, terima kasih Mbak Tia.
0: Halo Mbak Tia.
1: Gigi dong 11 Januari.
0: Alright. Okay. Tadi sudah ada yang menari-nari no, tapi coba dulu ya.
1: Iya dicoba ya. Erike.
0: Halo.
1: Aku nggak ada lagi no, bukan nggak ada momen ya, memang nggak ada aja. Jadi bapak dulu driver bawa mobil Pertamina kan, itu beliau jarang banget liburnya. Terus lebih sering juga ikut bapak antar BBM keluar kota, itu hampir tiap hari. Jadi kita tuh benar-benar nggak pernah liburan kemana-mana gitu. Jadi memang momennya nggak ada. Malah dari SD udah sering ditinggal sendirian di rumah. Mama juga sering ikut bapak antar BBM. Jadi dari SD itu aku udah pinter masak nasi. Dulu belum ada rice cooker kan, jadi masaknya masih manual, masak lauk sendiri juga. Masak sendiri, makan sendiri.
0: Memang cocok kita siaran.
1: Iya, no. Dangdut kita, no. Lebih cocok.
0: Anaknya dangdut yang sangat dangdut.
1: Pak Arya.
0: Katanya Ayu dititipin kebun binatang.
1: Enggak, dia penjaga kebun binatang. Dia yang jagain Pak Arya.
0: Aku cuma kasihan aja Mbak Ayu yang gak tahu apa-apa kena.
1: Iya, no. Kasihan banget dia. Anyway, Ade sama Ayu tuh beda tau Pak Arya mukanya.
0: Oh ya?
1: Iya, kayaknya
0: agak mirip-mirip sih, enggak sih?
1: Kalau menurutku beda, no?
0: Beda ya?
1: Iya.
0: Enggak kan sebagai orang luar ya? Ada kok mirip-miripnya.
1: Masa tak?
0: Ada. Kalau kamu kan Bu Agung plek-plekan banget ya?
1: Iya.
0: Ya kan kalau Mbak Ayu itu kayak Bu Agung yang udah tercampur ya kan?
1: Oh ya Allah.
0: Tercampur dengan.
1: Tercampur dengan apa?
0: Yang lain.
1: Yang lain takut banget, no.
0: Bapakmu kan?
1: Iya lagi. Anyway, Pak Arya selamat ya sudah nanti berada di tempat baru. semoga lancar semua pekerjaannya. Mohon maaf kami berdua ternyata tidak terkejar waktunya untuk menyamperi Anda Pak Arya ya.
0: Kita pulang sampai sore banget Pak Arya.
1: Iya maaf ya Pak. Jangan marah sama kita Pak ya.
0: Jangan marah, tolong marah sama adik aja.
1: Ya udahlah sama saya dah, gak apa-apa Pak. Yang lain yuk, yang belum ikutan boleh ngobrol sama kita. Ada gak core memory Anda di umur 5-10 tahun jalan-jalan sama keluarga? Kemana? Coba kasih tahu kita, ngobrol sama kita. Sekalian yang mau request lagu masih bisa. Tapi jangan siang-siang banget ya requestnya. Request dari sekarang.
0: Yuk.
1: Rian Putra, kamu mau minta lagu apa? I don't wanna hurt you katanya.
0: Alright.
1: Clean Bandit ya.
0: Ini ada Mbak Ari Salon, selamat pagi.
1: Halo Mbak Ari Salon.
0: Kemudian ada Bawa, udah ada Mbak Desmar. Katanya di lapangan Dangin cari tabanan ada kereta odong-odong katanya.
1: Kereta odong-odong yang jalan di tempat
0: iya,
1: itu.
0: Iya, betul. Ada Pak Dewa juga, ada jumlah SMA 3.
1: Iya. Ya. SMA 3 dan Pasar.
0: Asik, asik.

Back to the past. Back to the past.

Lagu debut mereka ditentukan oleh label. Sini saya kasih tahu ceritanya. Sebetulnya ketika Spice Girls akan memulai debut mereka sebagai girl band, pihak label sudah menentukan lagu yang akan menjadi single pertama mereka. Dan itu bukanlah single Wannabe yang seperti kita tahu. Dalam sebuah podcast, Mel C menceritakan bahwa keputusan label itu membuat mereka kompak bersatu untuk tidak mau disetir oleh label mereka dan mempertahankan bagaimanapun caranya single Wannabe sebagai single pertama mereka. Akhirnya pihak label yang mengalah dan ternyata keputusan mereka sangatlah tepat. Single Wannabe sukses secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Dikenal sebagai salah satu pencetak hits R&B terbesar selama 2 dekade, Neo mencoba peruntungan baru di genre country dengan merilis album country pertamanya Highway 79. Dibagikan pada 10 Juli, Neo juga membagikan single Dance Right Now. Single ini merupakan total single kelima dari album terbarunya, setelah sebelumnya Neo telah merilis Miss Sandra, Simple Things, Up, Out, and Gone, dan juga Thinking What I'm Thinking.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Good!

0: Tune FM Sweet Music Station, Find Your Balance, Black Eyed Peas, Shakira, dan juga David Guetta dengan Don't You Worry.
1: Ya, spesial buat Pak Kum ya, semoga ya. Happy Pak Kum.
0: Hati-hati di jalan, Kum. Sambil kita ngobrol pagi hari ini, sahabat Tune FM, lanjut ya, kita ngomongin tentang memori atau kenangan momen liburan bersama dengan keluarga pada waktu Anda waktu masih kecil dulu.
1: Benar sekali. Coba ngobrol sama kita yuk di 0811 3934 94. Kita bacain sekarang juga.
0: Yoi.
2: Topik pagi. Topik pagi.
0: Yes, ada siapa tadi yang belum kita baca
1: ada
0: ya?
1: Ada Cynthia tadi mengirimkan spidol bergaris itu ya.
0: Oh,
1: terima
0: baik.
1: Kasih Cynthia.
0: Terima kasih. Dia akhirnya memberikan pencerahan kepada kita ya.
1: Iya, lagunya ditunggu ntar sin ya. Ntar kita puterin. Ada Mbak Lo tadi minta lagunya diganti Stay aja.
0: Oh, okay. Nanti kita siapin.
1: Bunda.
0: Iya.
1: Siapa nih Bundi?
0: Bundi, Bunda Bundi kan yang ini.
1: Mbak Meta.
0: Mbak Met.
1: Core memori liburan aku itu pas liburan Idul Fitri ke Sidoarjo.
0: Oh, asik
1: ya, itu
0: sekali.
1: Rumah tante-tanteku. Nah, sepupu bapakku ini kan 3 bersaudara ya. Jadi istrinya itu orang Sidoarjo semua dan fun fact-nya itu ketiga tanteku masih saudara dan rumahnya juga berdekatan. Jadi selama di Sidoarjo, aku nginepnya kecak-kecok kesana kemari.
0: Oh, nemplok-nemplok gitu ya. Oke.
1: Okay. Biar adil. Terus aku juga diajak melalui ke kebun binatang waktu itu. Dan yang paling aku ingat itu, aku diajak belanja ke Pasar Turi. Waktu itu Tante A beliin aku jam tangan. Tante B beliin aku sepatu. Tante C beliin aku baju. Banyak Pasar Turi ya, itu dulu rame banget. Gak kayak sekarang. Terakhir tahun lalu aku ke Pasar Turi lagi kan ngajak anak-anak pengen mengenang masa-masa sama tanteku lagu, tanteku lagi tapi eng-eng-eng. Prihatin aku lihat keadaannya yang sepi banget. Pedagang jarang-jarang, banyak ruko kosong dan yang berkunjung juga bisa dihitung. Kata pedagangnya pasarnya sepi semenjak kebakaran dulu.
0: Oh baik.
1: Dan aku disaranin belanja di ITC karena lebih bisa di sana lebih lengkap. Aku juga ingin membuat kenangan sebanyak-banyaknya sama anak-anakku.
0: Iya, cuma kan masalahnya kan ini masalah kenangan ya kan. Pengen menyusuri kembali jalan-jalan kenangan di Pasar Turi gitu meskipun udah sepi ya. Tapi ternyata memang banyak dari beberapa sahabat Tune FM ini memori masa kecilnya liburannya ke kebun binatang ya.
1: Iya loh.
0: Iya kan kayak kemarin tuh sambil ini ya sambil di jalan sambil baca berita. Wow, ternyata ada yang menjadi tersangka ya.
1: Iya, karena menelantarkan para binatang yang ada di kebun binatang.
0: Kebun binatang Surabaya, ya kan? Itu
1: sumpah tuh miris banget sih ngeliat
0: hewan-hewannya. Dan yang keselnya itu adalah yang dikorupsi itu ada yang ditangkap karena korupsi kan, ya kan? Ditangkap karena korupsi itu adalah korupsi pakannya.
1: Iya, itu makanan buat hewan-hewan yang ada di sana.
0: Iya, makanya sampai pada ini kan ada yang mati juga toh. Akhirnya ditelusuri. Ternyata.
1: Oh, bisa gak? Oh, capek banget ya sama yang kayak gitu.
0: Betul sekali.
1: Ada Gustu ikutan di Telegram. Dia bilang, dia juga sama loh. Dia tuh ingat banget waktu kecil tinggal di Tangerang. Terus melalinya liburan ke Slipi Jakarta, Kebun Raya Bogor, Bandung, dan juga Yogyakarta. Terus dia bilang, tadi streamingnya pas Wibi ngomong, tiba-tiba hilang.
0: Oh iya?
1: 10 menit lagi muncul suaranya gitu.
0: Waduh, kita juga tidak tahu.
1: Paham kalau streamingnya.
0: Iya bener, kagak paham banget. Kemudian ada Dr. Tama.
1: Hai, Dok.
0: Pagi, Dok. Kalau dia tuh dulu waktu ikut orang tua keliling naik truk buat cari beras yang nantinya dijual lagi deh. Dulu mungkin terasa seperti jalan-jalan biasa ya. Tapi sekarang baru sadar kalau itu perjuangan orang tua mencari rezeki loh deh.
1: Bener.
0: Dan yang paling aku ingat justru momen di perjalanan naik truk.
1: Waduh.
0: Iya kan sama tadi beberapa yang Mbak Ratna juga di perjalanan menuju ke Jember.
1: Iya.
0: Itu paling diinget. Sampai sekarang itu jadi salah satu kenangan masa kecil yang paling membekas. Selain jalan-jalan ke Bedugul, ke kebun binatang, ke zoo, begitu sih.
1: Iya, sama kayak si Erik kan juga dia naik ikut bapaknya ya.
0: Iya.
1: Bawa BBM,
0: bener.
1: BBM kan kayak wow, luar biasa banget.
0: Betul.
1: Dan Dokter Tama mau lagunya Leona Lewis, Better in Time.
0: Betul sekali. Yang diinget itu yang di jalan ya ternyata banyak ya.
1: Iya loh. Aku jalan-jalan kemana ya?
0: Kenapa momen di perjalanan itu menjadi momen yang selalu kita ingat terus loh, Dik?
1: Tapi ade dulu waktu kecil ya, momen menuju pulang kampung ke Klungkung itu baru-baru ada jalan bypass.
0: Oke, baik.
1: Baru-baru jalan
0: bypass. Lagi lebar.
1: Lebar banget. Terus kan kalau anak kecil itu kan lebih ke kalau ade ya, duduk di belakang tiduran, Wak.
0: Oke, baik.
1: Jadi tiduran, jadi pas ngelihat ke kaca tuh mata kita langsung menuju ke arah langit.
0: Oke.
1: Langitnya biru sekali.
0: Itu gitu. Kamu inget kan?
1: Ingat.
0: Di perjalanan itu
1: iya,
0: kan?
1: Iya kan, iya. Langitnya biru sekali, sawah-sawahnya masih ada.
0: Iya loh.
1: Sekarang jadi lapangan Bali Binati.
0: Iya. Ya kayak aku misalnya lagi naik kereta itu aku inget banget di perjalanannya itu momen di perjalanan dari Kuto Arjo sampai ke Jakarta itu aku inget banget.
1: Iya kan?
0: Iya yang paling inget justru di momen di perjalanan ya, Dek ya.
1: Iya.
0: Kenapa ya?
1: Tapi menarik sekali obrolan sama sahabat Union FM. Tadi juga yang udah joinan di TikTok juga seru banget. Thank you yang udah joinan. Lagu-lagunya sekarang kita antriin semua. Semoga keburu keputar semuanya ya.
0: Nah itu dia, semoga ya sahabat Union FM. Tapi yang pasti semua kita antrikan buat Anda dulu. Yang doanya adalah semoga bisa keputar semua.

Dikenal memiliki kemampuan menyampaikan emosi melalui setiap lagu yang dibawakannya, Vanessa Z kini menghadirkan sisi lain dari perjalanan musiknya lewat single terbaru Menjauh, sebuah karya yang menampilkan kematangannya sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu. Single Menjauh resmi dirilis pada 10 Juli 2026 di berbagai platform musik digital dan juga menjadi penanda babak baru dalam perjalanan artistik Vanessa Z. Dalam proses penciptaannya, Vanessa juga berkolaborasi dengan Petra Sihombing untuk menulis lirik, sedangkan penghayatan vokalnya diasah di bawah arahan Mohamed Kamga sebagai vocal director.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

0: Pingin FM dari Sweet Music Station, Find Your Balance, Emma Banten, sahabat Pingin FM dengan Take My Breath Away.
1: Yes.
0: Halo.
1: Ada Min Mimbar.
0: Selamat pagi.
1: Find Your Balance. Terima okay. kasih sudah menyapa kita Min Mimbar. Badan nih.
0: Badan.
1: Aku dulu saat kenaikan kelas SD pernah diajak berlibur ke Gunung Kawi Malang.
0: Gunung Kawi, Mbak.
1: Apakah sudah happening saat itu, Mbak?
0: Iya. Atau jangan-jangan memang sudah pada tahu, baru iya, happening iya. sekarang aja, ya kan?
1: Iya, iya, benar-benar.
0: Gunung
1: iya.
0: Kawi, Mbak.
1: Sama papa, mama, dua adik-adiknya papa dan kedua iya. adikku. Sampai sekarang masih ingat nih suasana tempat kita menginap di rumah istri teman papa di Malang. Mandi di pemandian umum depan rumahnya dan kalau pup itu harus ke sungai oh, yang gitu. Menurut aku saat itu tidak dekat jaraknya. Mm-mm. Makan tempe bongkrek itu pertama kalinya kami makan tempe busuk.
0: Iya, iya ya. Memang ada tempe bongkrek, Dik.
1: Iya.
0: Iya
1: itu
0: ada.
1: Tempe busuk.
0: Aku ingatnya ya, ada di Jawa itu sangat terkenal tempe bongkrek ya. Sampai yang aku cuman ingat tentang tempe bongkrek itu sampai ada kena ada yang meninggal gara-gara tempe bongkrek, Dik. Ih, seriusan.
1: Kaget
0: tapi kalau pengolahannya benar sih nggak apa-apa deh gitu tapi rupanya mungkin ada pengolahan yang salah ya sampai meninggal korban tempe bongkrek gitu zaman dulu.
1: Kasian
0: di berita-berita deh iya seriusan.
1: Oke, terus nih dibilang sama Mbak Dani lagi ya setelah makan itu ya ingat banget juga saat ke Kelenteng Gunung Kawi kami sembahyang. Mm-hmm. Kelentengnya lumayan jauh dan ada pohon Dewan Daru yang lumayan besar.
0: Oh, baik.
1: Banyak orang nih yang nunggu kejatuhan buah atau daunnya, tapi kami belum beruntung. Kalau nggak salah saat lepas tengah hari sekitar jam 2-an kita diarahkan masuk ke ruangan yang sangat besar yang dipenuhi jam dinding. Di sana kita disuruh duduk bersila dan berdoa dalam hati. Itu adalah hal yang sangat membosankan. Terutama bagi anak-anak. Kayaknya adikku yang bontot gak ikut masuk karena dia lari-larian di halaman kelenteng.
0: Gak apa-apa ya ternyata ya.
1: Entah berapa lama kita di sana, terasa seperti sebulan, mungkin sekitar satu jaman ya. Setelah itu kita ke Surabaya, menginap di penginapan Jalan Makam Peneleh, lalu ke Pasar Atom, Pasar Turi, dan Bombi. Kenapa harus namanya di depan mikrofon? Pasar Turi dan Bonbin kalau gak salah. Itu tahun 86-87an. Requestnya
0: Rollerblade. Cuman kayaknya gak sempet, Mbak, maaf ya.
1: Iya.
0: Tapi memang ternyata Gunung Kawi.
1: Kawi, Mbak.
0: Sekarang soalnya yang lebih terkenal Gunung Kawi itu masalah mistisnya, Mbak Dan, ya kan?
1: Berapa miliar dapatnya?
0: Iya benar.
1: Habisan.
0: Semoga bukan dikorbankan ya, Mbak. Janganlah.
1: Terima kasih ya semua yang udah dengerin kita. Happy weekend buat besok. Kita jumpa lagi besok di jam 4 PHMC seperti biasa. Kemudian Minggu sama Wibi, Senin baru balik berdua lagi.
0: Iya.
1: Pamit ya.
0: Bye.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kan masih ada. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Nah, Pingin FM, your sweet music station, find your balance, sobat Pingin FM. Ketemu lagi nih sama Sally Maria ya. Kemarin udah ditemenin di office hours dari jam 1 sampai jam 4. Tapi sekarang agak beda nih, sobat Pingin FM ya. Agak sedikit pagi gitu. Sebenarnya ini pagi menjelang siang sih ya. Di sini ada Sally Maria ya yang bakal nemenin Anda di office hours sampai jam 1 nanti. So buat Anda yang mau request lagu, udah buruan aja dipilih-pilih lagunya. Terus dikasih tahu deh lewat WhatsApp atau lewat Telegram ya di 08113934. Bisa juga nih lewat DM Instagram kita atau ke fanpage Facebook di Pingin FM Bali. Dan buat yang mau stalking account TikTok kita juga bisa banget dong. Di sana juga ada rekomendasi kayak tempat-tempat yang enak banget dikunjungi gitu ya di weekend ini, sahabat Pingin FM. Buruan aja dipantengin di @PinginFMBali, i-nya double. Terus juga saya mau curhat deh. Tadi kan pas di rumah gitu ya, mendengarkan percakapan tetangga yang agak menarik seperti itu. Ih, suka banget deh. Tetangganya Sally tuh menarik-menarik loh, sahabat Pingin FM. Soalnya suka banget ngomongin tetangga yang lain seperti itu. Kalau Sally sih bilangnya kayak FGD singkat gitu ya, Forum Group Discussion, biar tidak terlalu sensitif kalau misalnya kita bilangnya saling ngomongin gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda nih, sobat Pingin FM, nggak sengaja mendengarkan ada seseorang atau sekumpulan orang yang ngomongin Anda di belakang gitu, gimana biasanya respon Anda, sobat Pingin FM? Kalau misalnya Sally sih biasanya ya udahlah, dipendam aja, karena kan gak semua omongan orang itu benar, tinggal didoain aja. Biasanya kan yang suka ngomongin yang jelek-jelek itu mendapatkan karma yang setimpal ya kan. Kalau Sally sih kayak gitu. Kalau misalnya Anda nih, sobat Pingin FM, biasanya apa? Apakah ya udah dilabrak aja gitu? Karena ngapain nih ngomongin saya di belakang gitu ya? Mending ngomongin di depan aja ya kan? Atau diem-diem baiklah, didoain aja, semoga dia cepet tobat gitu, sobat Pingin FM. Atau yang lainnya nih, sobat Pingin FM ya, bisa diceritain sama Sally. Pasti kan kita sebagai manusia pernah kan diomongin di belakang gitu. Anda juga pasti ngalamin lagi ngegepin orang, ngomongin Anda pribadi nih sama orang lain di belakang Anda, padahal di depan Anda tuh baik-baik aja kayak gitu. Pernah kan? Jadi yuk kasih tahu Sally, kalau misalnya Anda mengetahui kayak gitu tuh respon Anda biasanya kayak gimana ya. Dikasih tahu aja lewat WhatsApp atau Telegram 08113934. Yang mau request juga bisa banget lewat WhatsApp ya. Sally tungguin sampai jam 1.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain. Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Kramas, Area Badung Selatan, Uluwatu, dan Nusa Dua. Area Badung Utara, Mengui, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara, dan Tegal Badeng. Area Singaraja, Singaraja, dan Seririt. Serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silahkan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juli 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Cafe Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: physical and see if you would touch me.
1: Blast on.
2: Sahabat Pingin FM, ternyata nih ya, bukan cuma tubuh aja yang memerlukan yoga biar semakin fit, semakin kencang semuanya gitu ya. Tapi ternyata wajah itu juga butuh yang namanya face yoga loh. Karena biar kulit kita itu semakin kencang, otot-otot di wajah juga semakin baik, semakin kencang, dan bikin kita makin awet muda dong. Dan ini menurut Care Credit itu ya, face yoga merupakan serangkaian latihan wajah yang dipaduin dengan teknik pernapasan plus pijatan yang bisa ngebantu ngurangin rasa sakit, terus juga ngasih relaksasi, plus ngurangin peradangan. Sementara itu, kalau katanya Dr. X, itu ngejelasin kalau misalnya face yoga itu ngegambarin latihan wajah yang dilakuin buat ngencangin dan juga meregangkan otot-otot di wajah, biasanya dalam upaya melawan tanda-tanda penuaan yang sudah umurnya 28 tahun ke atas kayak Sally gitu ya. Kayaknya perlu deh kita semua melakukan face yoga ini sahabat Pingin FM, biar kulit kita tuh semakin kencang ya dan awet muda. Siapa tahu nanti kalau udah usia 40 tahun gitu ya, dikira masih 20 tahun. Ngarep banget nih Sally ya kan. Nah, untuk manfaat face yoga ini apa sih kira-kira? Kalau dari studi tahun 2018, itu kan ada jurnal JAMA Dermatology, itu menggunakan kelompok kecil wanita yang parubaya gitu, usia 30 tahunan ke atas, itu melakukan face yoga selama 30 menit setiap hari nih sahabat Pingin FM. Dan program itu ngehasilin fakta menarik kalau misalnya peningkatan volume pipi atas dan bawah seperti yang dinilai oleh dokter yang tidak berafiliasi dengan desain studi kayak gitu. Terus juga face yoga ini selama 8 minggu itu berhasil ningkatin tonus dan elastisitas otot. Secara lebih luas ya, penelitian ini tuh nunjukin nih sobat Pingin FM kalau misalnya teknik-teknik yang berkaitan sama face yoga kayak misalnya memanipulasi jaringan lunak, latihan wajah itu sukses buat melakukan penyembuhan jaringan, terus juga ngurangin peradangan di wajah atau di otot-otot gitu ya, dan mengaktifkan metabolisme energi otot. Tuh sahabat Pingin FM, jadi buat Anda yang mungkin takut banget itu ya untuk mengalami penuaan, aging seperti itu, udah mulai dari sekarang nih sahabat Pingin FM, kita melakukan face yoga kalau bisa sih setiap hari baru bangun tidur minimal 30 menit ya, biar otot wajah kita semakin kencang dan kita awet muda deh.
0: Got a place to go, got someone to see, a man about a dog, one from A to B, blinking you can miss the important bits. Would you fall asleep to a symphony, wake up at the end for the final beat, sleep through Ludwig IX, what a waste of time.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Evan sudah menemani kita nih Sobat Pinguin FM di siang hari ini, pagi menjelang siang sih ya. Anyway, Anda sudah, apakah sudah sarapan semua atau masih belum nih ya, agak-agak lemes gitu. Kalau misalnya belum, udah buruan diambil piringnya, diambil seporsi nasinya dan disantap deh biar kenyang dan semakin tenang gitu ya. Terus juga buat Anda yang mau dengerin lagu favorit Anda juga masih bisa banget, udah buruan aja di request lewat WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Dan juga yang mau ikutan cerita sama Sally juga bisa ya. Kalau misalnya Anda kan pernah pasti ya mengalami ngegepin orang ngomongin Anda di belakang, apa sih biasanya respon Anda? Apakah labrak aja gitu, langsung diomongin di depan matanya dia. Kalau misalnya kita gak suka, atau ya udah dipendem aja, kita doain yang terbaik semoga dia tobat, Sahabat Pinguin FM. Atau kita sindir nih, mentang-mentang ada yang ngomongin kita di belakang, kita sindir yang ngomongin kita di sosial media gitu, atau yang lain nih Sahabat Pinguin FM. Bisa dikasih tahu sama Sally ya di WhatsApp 0811 393 494. Ini ngomongin soal career kayak gitu. Pernah gak sih Anda yang lagi bekerja di perusahaan swasta atau di perusahaan pemerintah, instansi pemerintah, dan pernah mengalami burnout? Pernah, pasti kan. Burnout ini kan kayak kelelahan karena beban kerja mungkin terlalu berat, sehingga kita kayak kelelahan secara emosional, secara mental kayak gitu. Tapi ternyata memang baru-baru ini, bukan baru-baru sih, tahun 2024 ada banyak banget kasus orang yang mengalami burnout nih Sahabat Pinguin FM. Dengan responden lebih dari 12.000 orang, itu nemuin kalau misalnya 82% tenaga kerja berisiko mengalami burnout. Dan angka ini tuh nunjukin kalau fenomena ini bukan sekedar masalah kecil loh. Bahkan menurut penelitian di American Journal of Preventive Medicine, burnout itu diperkirain bisa ngerugiin perusahaan Amerika antara 4.000 US dollar sampai 21.000 US dollar per karyawan. Bayangin tiap tahunnya Sahabat Pinguin FM. Bayangin kalau misalnya ada 10 karyawan yang mengalami burnout, apa gak rugi ya perusahaan? Terus juga karyawan yang mengalami burnout itu juga menimbulkan beberapa ancaman buat perusahaan loh Sahabat Pinguin FM. Yang pertama, itu jadinya produktivitas menurun drastis. Karena kan burnout ini bikin energi sama fokus karyawan itu kan terkuras habis. Ya udah capek duluan nih mikirin kerjaan. Akibatnya performa kerja itu jadi jauh menurun banget. Yang tadinya kerjaan udah harus selesai on time, ini gak selesai. Atau mungkin selesainya itu tidak sesuai ekspektasi, atau gak reach target nih Sahabat Pinguin FM ya. Terus yang kedua itu tingkat turnover ningkat banget. Karena kan karyawan yang mengalami burnout atau kelelahan secara mental dan emosional itu cenderung melakukan resign secara mendadak. Karena mereka ngerasa ya udah perusahaan ini udah bukan tempat yang sehat nih. Isinya itu orang-orang toksik. Jadi ya udah cabut aja. Akhirnya perusahaan itu melakukan rekrutmen lagi karena turnovernya itu kan meningkat ya. Dan melakukan rekrutmen ini butuh waktu lagi, butuh biaya lagi. Aduh, pokoknya rugi banget deh. Dan yang terakhir itu biaya kesehatan meningkat. Karena kan banyak ya karyawan yang mengalami capek mental. Capek mental ini bikin kita merasa juga capek fisik nih. Akhirnya kalau udah kebanyakan pikiran, bikin kita capek secara mental, menimbulkan kayak insomnia, terus juga sakit kepala, bahkan masalah pencernaan. Yang GERD nih, aduh biasanya gitu ya, suka muncul karena kebanyakan pikiran di kerjaan Sahabat Pinguin FM. Jadi buat Anda nih Sahabat Pinguin FM, para bos-bos-bos gitu ya, pastikan, atau buat Anda yang manajer atau HRD atau seperti apa gitu ya, atau sejenisnya itu, pastikan karyawan Anda itu tidak mengalami burnout biar perusahaan tidak rugi ya kan.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
4: Matur suksema.
3: Jadikan setiap langkah Anda berarti, mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
6: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
7: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
6: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
7: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget!
6: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
7: Masa, Pak?
6: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
7: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
6: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
7: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
6: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
7: Oke, Pak.
8: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

My body isn't ready, somber yang sudah di request sama Kak Rian Putra lewat telegram tadi. Katanya Rian Putra di Uluwatu request somber, my body isn't ready. Thanks a lot Sally, thank you juga untuk Kak Rian Putra yang sudah request lagu ya Sobat Pengin FM. Walaupun lagunya adalah my body isn't ready, tapi di sini Sally udah ready banget dong. Buat nyapa-nyapa Anda semua Sobat Pengin FM. Terus juga buat Anda yang mau request lagu juga bisa banget. Tinggal dipilih aja ya. Anda hari ini tuh pengen banget lagi feel buat dengerin lagu apa? Lagu galau? Lagu yang agak upbeat gitu Sobat Pengin FM biar makin happy ya, makin good mood hari ini, atau lagu yang seperti apa Sobat Pengin FM? Kasih tahu aja Sally dengan format nama, terus usia, mau request lagu apa, dan salam-salamnya buat siapa. Terus dikirim deh ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Bisa juga lewat DM Instagram atau fanpage Facebook di Pinguin FM Bali ya. Sally tungguin pokoknya sampai jam 1 nanti. Di sini juga sudah ada yang bergabung lewat WhatsApp. Ini ada Mbok Ratna di Batu Bulan. Halo Sally, request lagu The Scientist Coldplay. Semangat Jumat. Semangat juga untuk Mbok Ratna yang sangat-sangat kreatif ini. Anyway, untuk lagunya sudah terputar ya Mbok. Semoga tadi sempat mendengarkan dan bikin Mbok Ratna happy. Terus juga Mbok Ratna ikutan mini food. Katanya temen yang ngomongin kita di belakang, respon aku dimin aja, tapi orangnya aku tandain, masuk ke orang yang gak bakal aku bela-belain. Bukan tipe teman yang diajak susah seneng bareng. Berarti sekarang teman sekedar aja. Bener, langsung ya ditandain, di mark gitu sama Mbok Ratna gitu ya. Terus juga ada Aba Weisel di Samplangan yang sudah menyapa juga, terima kasih. Terus ada Kak Putu Oki nih, pagi bemil banget ya. Putu Oki, Sheila on 7, sederhana katanya. Sudah disiapkan sih untuk Sheila on 7-nya, ditunggu aja ya Kak. Untuk lagunya, bagaimana kabar nih? Alhamdulillah baik, semoga Kak Putu Oki sama Mbak Rosi juga baik-baik aja ya hari ini. Terus katanya ikutan mini vote dulu kalau ada yang ngomongin di belakang itu dan ketahuan biasanya langsung damprat aja ya. Tapi sekarang di usia yang udah menginjak kepala orang, ngeri banget ya say. Biarkan saja ya, cukup buktikan dengan hasil biar makin famous kita di depan mereka. Ih bener, udah gak perlu banyak cincong lagi ya. Tinggal action aja kita. Biarin orang yang ngomongin kita di belakang itu kayak bengong nanti di akhirnya. Ternyata kita bisa sekeren ini walaupun udah diomongin mati-matian sama orang lain gitu ya Kak. Bagus sih kayak gitu. Terus juga ada Mbok Nilo Sukartini, pagi Pinguin, pagi Kak Sally. Kalau ada yang ngomongin saya di belakang, saya paling saya dimin aja. Mungkin yang ngomongin saya lebih baik dari saya, bisa dijadikan contoh nanti. Kak Sally metugas suksma mewali Mbok Nilo, terima kasih juga ya. Terus juga ada Beligus Bawe, halo selamat pagi menjelang siang Sally Maria. Katanya gimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Semoga Beligus Bawa juga baik-baik aja ya. Request lagunya Gia Indrawari 1000 kali lagi sambil ikut topik. Respon saya pas ngomongin saya, pas ada yang ngomongin saya di belakang adalah labrak aja katanya atau samperin. Biar tahu rasa. Buat Sally thank you juga. Ih bener nih, ini berani pokoknya, tipikal orang yang berani bertindak gitu ya. Memang harus dikasih efek jera orang-orang yang ngomongin kita di belakang gitu Sobat Pengin FM. Nih kayak Kak Gus Bawa atau Beligus Bawa ini ya. Terus ada juga Karin, selamat pagi.

menjelang siang Kak Sally. Kalau aku sih tim labrak ya. Jiwa Sagittarius ini gak bisa tuh mendem gitu aja. Harus clear secepat mungkin. Aku request lagunya Selena Grace featuring Andi Rianto yang Sumpah Mati sudah disiapkan. Salamnya buat Kak Sally aja, semangat siaran. Terima kasih untuk Kak Rin. Terus juga ada Mbak Desmar ya. Mbak Desmar request lagu Fire Alan Walker Happy Friday buat semua sahabat Pingin FM. Sally semangat siaran, terima kasih. Karena yang Fire gak ada, jadi Mbak Desmar boleh diganti yang lain yang lawas katanya. Baiklah, sudah disiapkan yang faded kali ya. Terus ada Mbok yang sangat-sangat fit banget bodinya ini ya. Pokoknya bikin mengiri ya. Dan Mbok Pancarella kalau kata Kak Wibi. Mbok Pancareki, hai Sally selamat pagi, request Teh Hijau Tulus. Kalau ada yang ngomongin aku di belakang, aku gak bakal peduli kecuali terdengar langsung di telingaku. Beda cerita lagi katanya. Langsung eksekusi di tempat sampai kicap. Tolong kalau memang benar ada yang ngomongin aku dari belakang, aku cukup membungkamnya dengan belakangku aja. Backnya bawa panca yang sangat-sangat kencang itu ya. Cus, nanti pokoknya kalau aku sudah bisa nge-gym, kita nge-gym bareng ya Mbok. Kan kita deketan tuh tempat kerjanya Mbok Panca sama rumah aku kan. Deketan, jadi kita bisa lah ya, nanti discuss aja. Sepertinya sudah. Baiklah sahabat Pingin FM, yang mau ikutan cerita juga bisa banget nih, hot topic banget ya. Kalau misalnya Anda ngegepin orang, ngomongin Anda di belakang gitu misalnya, apa respon Anda? Apakah langsung labrak atau samperin, sindir di sosmed atau diemin aja, doain yang terbaik gitu. Bisa kasih tahu Sally di 0811 393 494. Sally tungguin sampai jam 1 nanti ya.

0: July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar

0: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antarjemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
1: Halo?
2: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
1: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak, gelas lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja ke rumah ya?
2: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
1: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
2: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
1: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
3: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo! Crispy tempurannya crunchy! Goy!

0: yang sudah di request sama Bligus Bawe ya. Sudah terputar spesial untuk Bligus Bawe di siang hari ini, menjelang makan siang nih ya. Buat sahabat Pingin FM juga, buat yang mau request lagu bisa kasih tahu aja Sally lewat WhatsApp atau Telegram di 08 11 393 494. Yang mau cerita-cerita juga sama Sally bisa banget ya, menceritakan waktu Anda ngegepin orang atau teman dekat Anda, atau ya sekeliling Anda ada yang ngomongin Anda di belakang, apa respon Anda? Apakah dilabrak atau didiemin aja, didoain yang terbaik biar dia tobat, atau yang lain nih sahabat Pingin FM? Kasih tahu Sally ya.
1: Home Sweet Home.
0: Baiklah, di sini siapa yang menggunakan kasur memory foam atau di rumahnya selalu pakai spring bed nih sahabat Pingin FM? Tapi sebenarnya yang mana sih yang lebih nyaman? Apakah yang lebih nyaman itu memory foam atau kasur dengan bahan spring bed nih sahabat Pingin FM? Kalau Sally sih ya, di rumah memang semuanya itu pakai spring bed sahabat Pingin FM. Tapi memang untuk saat ini lagi banyak banget yang menggunakan kasur memory foam. Karena apa? Karena ternyata kasur ini kan merupakan, memory foam itu merupakan kasur berbahan busa ya. Kasur yang menggunakan busa khusus plus bisa mengikuti bentuk tubuh Anda kalau misalnya Anda lagi berbaring. Jadi material ini tuh awalnya dikembangin buat bantu mendistribusikan tekanan tubuh biar terasa lebih merata. Jadi buat yang suka pegel-pegel, kayaknya memang better banget kalau Anda menggunakan kasur memory foam. Tapi ini Sally mau ngebattlein nih, mana yang lebih baik antara kasur memory foam atau spring bed sahabat Pingin FM? Ternyata kalau misalnya dari segi kenyamanan, memory foam itu mengikuti bentuk tubuh ya kasurnya. Terus juga kalau misalnya spring bed itu memang lebih apa ya, lebih memantul, lebih kenyal gitu. Terus untuk support tubuh atau enggak, memory foam itu support tubuhnya itu baik banget. Kalau misalnya spring bed itu tergantung jenis pegasnya seperti itu. Dan untuk gerakan pasangan lebih minim terasa memory foam daripada spring bed yang sangat-sangat terasa guncangannya. Jadi kalau misalnya Anda lagi tidur terus sebelah Anda itu lagi gerak gak karuan gitu ya, itu sangat-sangat terasa banget kalau misalnya Anda menggunakan spring bed seperti itu. Terus untuk sirkulasi udara, memory foam itu cukup baik ya kasurnya. Terus juga untuk spring bed umumnya sih lebih baik. Kemudian untuk adaptasi emang perlu waktu kalau misalnya kasur memory foam dan spring bed sih lebih familiar seperti itu sahabat Pingin FM. Tinggal kembali lagi ini sama Anda ya. Anda kalau misalnya di rumah pakai spring bed sama memory foam bisa disesuaikan aja gitu. Anda misal lebih suka yang mana? Apakah spring bed atau kasur memory foam? Kalau misalnya sih yang sering banget merasakan pegel-pegel di badan gitu ya, better Anda pilihnya kasur memory foam deh sahabat Pingin FM ya.
1: Back to the past. Back to the best.

lagu debut mereka ditentukan oleh label. Sini saya kasih tahu ceritanya. Sebetulnya, ketika Spice Girls akan memulai debut mereka sebagai girl band, pihak label sudah menentukan lagu yang akan menjadi single pertama mereka. Dan itu bukanlah single Wannabe yang seperti kita tahu. Dalam sebuah podcast, Mel C menceritakan bahwa keputusan label itu membuat mereka kompak bersatu untuk tidak mau disetir oleh label mereka dan mempertahankan bagaimanapun caranya single Wannabe sebagai single pertama mereka. Akhirnya pihak label yang mengalah dan ternyata keputusan mereka sangatlah tepat. Single Wannabe sukses secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Fis, Nina yang sudah di request sama Kak Okta di Mengwi ya. Spesial tuh sudah terputar untuk Kak Okta. Terus juga buat sobat Pingin FM juga bisa ya untuk request lagu di 0811 3934 94. Anyway, buat anda sobat Pingin FM, buat yang pegel-pegel ya badannya karena tidurnya itu tidak nyenyak, kasurnya atos banget atau keras banget, udah waktunya diganti sekarang juga sobat Pingin FM, biar tidur anda tuh makin berkualitas. Terus juga pilih kasur yang juga berkualitas. Siapa lagi kalau bukan Elite Spring Bed. Ini cocok banget ya buat jadi teman tidur anda, soalnya kualitasnya itu bagus banget, udah gitu tahan lama dan harganya terjangkau dong. Ini juga udah didukung dengan teknologi sanitize. Terus juga komponen busa di Elite Spring Bed higienis dan juga antibakteri. Pertama dan satu-satunya di Indonesia loh sobat Pingin FM. Mantep banget gak sih? Elite Spring Bed ini juga udah dapetin rekor MURI sebagai spring bed yang bisa nahan beban sampai 4,1 ton. Bayangin seberat apa beban yang bisa diemban sama Elite Spring Bed ya kan? Elite Spring Bed ini pilihan yang pas banget, tepat banget buat istirahat anda yang mengutamakan kenyamanan sekaligus tahan lama. Anda bisa pilih ya berbagai pilihan teknologi kayak misalnya paket spring, latex, terus juga memory foam, ultrasel atau busa anti api dan masih banyak lagi yang bisa memenuhi kebutuhan anda. Udah, langsung cek aja promonya ya di online dan juga offline store Elite Spring Bed. Follow dan cek promo seru lainnya dari Elite Spring Bed di Instagram @elitespringbed.bali. Elite Spring Bed, the comfortable world.

0: Raymond Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Bu, kenapa menelan lemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat. Elite Spring Bed, the comfortable world. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.

UNFM, your sweet music station, find your balance. Sudah terputar pendampingmu dari Sabrina Lenor ya. Kalau Sally sih di sini juga menjadi pendamping Anda sobat UNFM sampai jam 1 nanti ya. Pastinya di office hours. So kalau misalnya Anda pengen dengerin lagu favorit Anda nih, bisa banget, udah buruan dikirim aja lagu requestan Anda di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Yang mau ikutan cerita-cerita sama Sally juga bisa banget. Topiknya adalah kalau Anda lagi ngegepin atau tahu Anda lagi diomongin sama orang terdekat, misal di belakang Anda, apa sih respon Anda biasanya? Apakah langsung dilabrak atau disamperin nih ya untuk ngasih efek jera, atau didoain aja, didimin, doain yang terbaik biar dia dapat karma atau biar dia tobat gitu mungkin sahabat pengin FM, atau misal disindir, Anda balas sindir gitu orang yang ngomongin Anda di belakang, atau yang lain nih sahabat pengin FM, bisa dikasih tahu aja ya Sally di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, bisa juga lewat DM Instagram atau fanpage Facebook di Penguin FM Bali. Ini sudah ada yang masuk juga sih requestannya ya. Ada Kak Okta di Mengwi tadi bilang, selamat siang Sally, Okta dari Mengwi, stay tune. Request Hindia Mata Air, tapi maaf banget untuk lagu Mata Air gak ada. Tadi udah diganti Fizz yang Nina. Sudah terputar juga spesial untuk Kak Okta. Salamnya buat Sally, semangat siaran. Terima kasih juga. Kemudian ada Mbok Tian di sini. Selamat siang Sally, request the script Hall of Fame ya, have a nice day. Thank you untuk Mbok Tian. Lagunya juga sudah terputar ya tadi, semoga Mbok Tian happy mendengarkan lagunya. Kemudian Sally mau menyapa juga deh untuk sahabat Pingin FM yang sudah menyapa Sally di Facebook ya. Ini bentar, kita ceki-ceki ada siapa di sini. Ada Beli Gede Sudana, pakai Mbak Sally Maria Lombok hadir katanya. Selamat siang ya untuk Beli Gede Sudana di Lombok. Kemudian ada Komi Suwerti, ada Kak Nyoman Landung di Kelungkung, ada Kak Iketut Ari Sugina Dinastra juga di Padang Sambian hadir di sini, ada Pak Lin di Kelungkung juga. Kemudian ada Kak Cameng Mustika di Gianyar Bali ikutan bergabung, ada Kak Ide Agus Widiantara di Bangli. Terus ada Kak Ian Sutama di Mengwi juga hadir, ada Kak Wayan Siaja di Ubud, ada Kak Made Hendra Saputra juga ya yang hadir di Tabanan, ada Kak Iwayan Berata di Batu Bulan, ada Kak Tumium Virgo di Medan dan jauh di sana. Kemudian ada Kak Oka Mulyarta Padang Sambian, ada Kak Briti Kekembaran, ada Kak Sultan, dan ada Kak Amiruddin yang sudah tune in dan menyapa Sally di Facebook. Kemudian juga di sini ada yang sudah ikutan mini vote di Instagram, yang ngevote labrak atau samperin itu 60% sahabat Wingin FM. Banyak banget ya, memang harus banget kita tuh sebenarnya nyamperin orang tersebut untuk minta kejelasan apa nih maksudnya gitu ya, sampai tak salah ngomongnya nih, apa nih maksudnya, kenapa diomongin di belakang, kenapa gak di depan langsung aja ya kan. Ih cemen deh yang ngomongin di belakang aja nih. Terus yang doain semoga dapat karma itu 20%, yang ngevote lainnya itu 20%. Baiklah, terima kasih. Lebih banyak yang langsung nyamperin ya. Oh, di sini ada Mbok Romi yang baru aja menyapa Sally nih. Hai Sally, selamat siang. Mbok Romi Jimbaran request sesi potret. Baiklah, abis ini disiapin spesial untuk Mbok Rom-Rom ya. Kalau Mbok Romi langsung labrak katanya, keenakan dia kalau cuma didoain, sat-sat aja kasih efek jera. Terima kasih Jali, selamat siaran, sehat selalu. Terima kasih juga untuk Mbok Rom, mantep banget nih, sat-sat kasih efek jera. Gak perlu nunggu karma dulu ya, langsung kita yang ngasih karma. Gitu mungkin ya. Tapi kalau misalnya Anda yang mau cerita juga kayak Mbok Romi barusan gitu ya, kalau Anda mengetahui ada yang ngomongin Anda di belakang nih sahabat Wingin FM, apa respon Anda? Apakah dilabrak atau samperin, atau didoain dim-dim aja, yang penting doain semoga dia dapat karma, atau Anda sindir balik di media sosial atau yang lain sahabat Wingin FM?
kasih tahu Sally ya. Cerita-cerita sama Sally di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Sally tungguin sampai jam 1 nanti ya. Bentar lagi nih Sobat Wingin FM. Cus.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan, ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: July, find your balance.
1: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal, hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya, kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Find Your Balance, Sobat Pingin FM. Selima saya ada di sini, tapi ini udah 50 menit ke 58 ya. Selih harus pamit dulu. Abis ini ada Kak Winda Shantik yang bakal nemenin Anda nih sampai jam 4 sore nanti ya, Sobat Pingin FM. Makasih banyak loh buat yang sudah tune in sama Selly dari jam 10 tadi sampai jam 1 ini. Makasih juga yang sudah menyampaikan ceritanya yang menarik itu. Kalau lagi ngegepin orang ngomongin Anda di belakang tuh responnya bener-bener variatif banget ya. Ada yang disamperin, dilabrak langsung, ada yang didoain aja biar dia tobat atau dapat karma gitu ya, Sobat Pingin FM. Ya udah deh, Selly Maria pamit dulu. Kita bakal bertemu lagi minggu depan ya. Thank you banget yang sudah tune in. Selly Maria pamit. Bye bye.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh.

0: siang semuanya, ya kan? Ada Winda Juwanda di sini sampai nanti di jam 4 sore tentunya di office hour session kedua ya. Melanjutkan tadi keseruan yang sudah diawali dari Shelly, sekarang saya akan tambah bikin Anda bersemangat tentunya di office hour session kedua sampai nanti di jam 4 sore. 3 jam full pokoknya buat Anda Sound FM ya. Waktu saya full buat Anda memutarkan lagu favoritnya. Yang bisa di-request tentunya dari WhatsApp dan Telegram 0811-393494 atau bisa juga lewat social media di @FM Bali. Kalau mau streaming bisa banget di live.radiopinfm.com. Follow kita di TikTok juga boleh banget di @FM Bali. I-nya dua di belakang ya. Sudah ada yang menyapakah siang hari ini? BTW, apa kabar sih Anda saat FM? Saya kan baru nih siarannya di hari Jumat, berarti sudah 5 hari tidak mendengar kabar dari Anda saat FM. Apakah masih sibuk aja dengan pekerjaan atau hari ini udah mulai kayak slow aja gitu di kantor? Masih atau masih berkutat sama pekerjaan lainnya di kantor ya? Oke, udah ada yang menyapa. Selamat siang untuk Ketut Karnata. Ini mau dengerin lagunya adalah Charlie Puth yang Smells Like Me. Oke, aku siapin dulu lagunya. Terima kasih udah request ya. Buat sahabat Nevelanya yang pengen dengerin lagu favorit, tenang aja, Winda masih di sini sampai nanti di jam 4 sore. Saya baru ngomong sekitar 2 menitan, jadi waktu saya panjang buat Anda ya. Seperti Mbak Romi juga nih udah menyapa, selamat siang Mbak Romi. Ini mau dengerin lagunya Ibu Pekerja dari Tantri ya. Salamnya buat semua sahabat Nevel aja. Terima kasih Winda, terima kasih juga Mbak Romi. Lagunya aku siapin dulu, terima kasih ya. Buat sahabat Nevelanya yang pengen dengerin lagu favorit, kasih tahu Winda sekarang juga. WhatsApp dan Telegram 0811-393-494 ditunggu.
1: Press single on Penguin FM.

Bird adalah single terbaru dari grup December 10 yang dirilis pada tanggal 10 Juli 2026. Lagu ini merupakan salah satu lagu di dalam album perdana mereka yang berjudul On Your Side. December 10 adalah boyband asal Inggris dan juga Irlandia yang dibentuk melalui serial dokumenter Netflix berjudul Simon Cowell, The Next Act. Lagu Us Against the World diproduksi dengan nama-nama besar di industri musik pop termasuk Seven Teja dan juga Remy Yacoub yang sebelumnya memproduksi lagu-lagu hits milik dari One Direction.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes eneknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Traffic light, traffic light.
1: Ya, stop. Nampin kita jalan-jalan dulu yuk ke sekitar area Kota Denpasar ya. Bagaimana sih kondisinya siang hari ini? Apakah banyak yang macet atau lancar-lancar aja ya? Coba aku cek dulu dari Google Maps. Seperti biasa saya mulai dari Jalan Gatot Subroto Barat. Ternyata di sini sudah mulai ramai juga ya siang hari ini. Terutama di sekitar traffic light yang menuju ke Cokro. Nah, sisanya tambah dari Cokro menuju ke Lumintang. Siang hari ini juga nampaknya padat ya. Kemudian saya ke Jalan Ahmad Yani, kemudian ke mana lagi nih? Ahmad Yani ya di seluruh dari ujung ke ujung Ahmad Yani juga nampaknya lumayan ramai siang hari ini. Lanjut lagi saya dari Lapangan Lumintang menuju ke Jalan Gatot Subroto Tengah ya, Nangka. Ini juga nampaknya padat siang hari ini terutama di sekitar traffic light. Sisanya padat juga. Kenyeri, Jalan Ratna, kemudian Seroja juga nampaknya siang hari ini padat. Jalan Gatot Subroto Timur menuju Trengguli, siang hari ini juga padat. Lanjut saya ke Jalan WR Supratman, di sepanjang jalannya juga sama, padat. Hayam Wuruk, siang hari ini juga padat. Yang sama juga padat, FM, siang hari ini di Jalan Arjuna. Kemudian saya ke Jalan Imam Bonjol, coba ya, lompat dikit ke sana. Ini juga sama, padat juga di sana saat FM, Jalan Imam Bonjol, Teku Umar Barat. Jadi ya sama, padat di siang hari ini. Lanjut, saya ke Jalan Imam Bonjol yang menuju Gunung Soputan ya. Nampaknya juga sama, padat. Kemudian saya ke Sunset Road, siang hari ini juga padat di sana terutama di sekitar traffic light. Jalan Kunti 2 ini juga sama ramai siang hari ini. Jalan Raya Kerobokan juga sama siang hari ini. Apalagi yang Jalan Raya Semer dari sana juga sudah mulai padat siang hari ini saat NFM. Oke deh, saya ke Jalan Legian juga nih. Jalan Raya Seminyak dan Legian juga sama siang hari ini padat. Jalan Patih Jelantik juga sama, Jalan Raya Kuta juga sama padat siang hari ini ya. Saya mau lompat, lompatnya agak jauh sekarang, saya kerenon. Cagung Tresna siang hari ini masih lancar-lancar aja. Kemudian di Jalan Raya Puputan siang hari ini nampaknya sedikit ramai. Lanjut saya ke Jalan Tukat Balian, Jalan Tukat Bilok juga sama padat. Jalan Hang Tuah padat siang hari ini. Kemudian wow, ini juga nih padat banget siang hari ini. Wow, wow, wow. Jalan Bypass Ngurah Raya yang dari Ide Bagus Mantra sampai ke Traffic Light Hang Tuah. Itu nggak putus-putus ya padatnya siang hari ini saat FM. Oke deh, buat Anda saat FM yang mungkin hari ini ketemu sama kemacetan, sabar-sabar aja, hati-hati di jalan. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
6: Kalau mau dengerin serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

FM, ini dia Tantri dengan Ibu Pekerja. Sound FM, ada yang seru nih dari Miracle Ultimate Denpasar ya, karena dalam rangka Miracle 30 Timeless Confidence Festival, Anda bisa menikmati signature offer hingga 60% untuk berbagai treatment favorit di Miracle Ultimate Denpasar. Apalagi khusus buat new customers, ini Anda bisa mendapatkan free konsultasi dengan dokter estetik profesional untuk mengetahui kebutuhan kulit Anda dan juga menentukan treatment yang paling sesuai. Yang lebih serunya lagi nih, ada banyak banget hadiah-hadiah yang bisa Anda bawa pulang. Setiap transaksi ini berkesempatan membawa pulang hadiah spektakuler. Misalnya nih, ada motor listrik, voucher belanja, banyak sekali elektronik canggih juga. Dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Yang belum treatment pun tetap ada kejutannya nih. Cukup datang ke Miracle Ultimate Denpasar, lakukan konsultasi dan tentukan pilihan treatment Anda. Dan dapetin deh langsung souvenir eksklusif selama persediaannya masih ada ya. Promo ini hanya berlangsung dari tanggal 25 Juli, besok ya mulainya ya, sampai 3 Agustus 2026. So be prepared, Sound FM. Jangan sampai ketinggalan ya. Dari tanggal 25 sampai 25 Juli sampai 3 Agustus aja. Reservasi sekarang juga dan rayakan 30 tahun Miracle bersama Miracle Ultimate Denpasar, tempat terbaik untuk perjalanan estetik dan juga kulit sehat Anda. Miracle Ultimate, the ultimate destination for your aesthetic journey.

Biasa, FM kita sampai di Rumors. Sebentar lagi kita akan menyaksikan Spider-Man, Seth FM. Kemudian juga yang sempat ramai kemarin adalah akhirnya Avengers Doomsday ya merilis trailernya. Dan banyak sekali pertanyaan yang muncul dari para penggemar Marvel Cinematic Universe, termasuk saya juga, atau mungkin termasuk Anda juga ya, Seth FM, yang mengikuti film-film Avengers ini. Nah, katanya nih ada kabar terbaru dari Kevin Feige ya, yang merupakan bos dari segala bos lah pokoknya nih ya, dari Marvel Cinematic Universe. Ini yang bilang kalau dia baru aja selesai rapat sama kru-nya dia lah ya, sama staff-nya dia di sana, dan bilang mereka sudah merencanakan film-film Marvel itu katanya sudah direncanakan sampai tahun 2042. Oh my god, ya kan? Ternyata sudah direncanakan dari sekarang, Sanafam. Sekarang tahun 2026, berarti sampai tahun 2042 nanti sudah ada fase-fase baru ya dari Marvel Cinematic Universe nanti. Kira-kira filmnya seperti apa dan judul-judul apa aja yang akan dirilis gitu kan ya. Gak dibilang secara gamblang sih, akan ada serial ini atau akan ada film yang satu ini yang akan segera dirilis. Enggak sedetail itu sih ya, Pak Kevin ini bilangnya, hasil rapatnya. Tapi dia bilang kalau Avengers Doomsday yang akan rilis akhir tahun ini dan juga ada Avengers Secret Wars juga di tahun depan, ini akan menjadi kesimpulan dari alur cerita yang dimulai sebelum MCU sendiri, seperti X-Men original. Nah, katanya juga nih, kalau Secret Wars nanti ini akan bertindak sebagai awal baru bagi franchise film tersebut, serta kesimpulan dari saga multiverse. Ditutup udah ya saga yang satu ini, saga multiverse yang dari Iron Man lah, dari Captain America lah. Ditutup nanti sama Secret Wars, Avengers Secret Wars ya. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan lagi dengan fase berikutnya. Yang dengar-dengar sih katanya diawali dengan reboot film X-Men. Benar, reboot X-Men dan juga Black Panther 3 yang katanya udah masuk dalam perencanaan. Aduh. Jadi penasaran ya kira-kira filmnya nanti akan seperti apa, bahkan sudah direncanakan judul-judulnya sampai tahun 2042 saat NFM. Apakah Shang-Chi ya? Shang-Chi akan ada serial yang kedua, serial lagi, sequel yang kedua, atau mungkin X-Men dulu nih yang bakal di-reboot, atau film yang mana dulu akan digarap nih sama Bapak Bos Kevin Feige ya dari Marvel Cinematic Universe. Kita tungguin aja, tapi yang jelas minggu depan kita udah bisa nonton Spider-Man, dan juga di akhir tahun kita juga akan sudah disuguhi film terbaru dari Avengers, yaitu Avengers Doomsday. Gimana Sobat FM, sudah pada beli advance tiketnya belum untuk nonton Spider-Man? Kalau Avengers Doomsday kayaknya kita baru bisa nonton trailernya aja ya. Yaudah kita tungguin aja ya. Katanya judul-judul film dari Marvel Cinematic Universe ini sudah direncanakan sampai tahun 2042. Kita doain aja kita masih sehat-sehat dan sampai tahun 2042 kita masih bisa melihat karya-karya dari Marvel Cinematic Universe. Press single on Penguin Alpha. God.

terbaru mereka yang berjudul The Crowd Was Singing One Wolf pada 10 Juli. Lagu ini menjadi karya terbaru dari album mendatang mereka yang berjudul The User's Guide to Being Human. Lagu The Crowd Was Singing One Wall berkisah tentang nostalgia, jalinan persahabatan, dan indahnya rekonsiliasi. Vokalis The Script, Dani Adana, ini terinspirasi oleh momen kembalinya Oasis dalam tour reuni. Dani merasa persatuan Liam dan juga Noel Gallagher ini memberikan pesan kuat bahwa memaafkan adalah hal yang

Sobat FM, kalau misalnya Anda sekarang lagi cari kampus yang berkualitas, punya banyak pilihan program studi dan juga siap mendukung impian Anda, ya jawabannya cuma satu, Universitas Warmadewa. Penerimaan mahasiswa baru masih dibuka nih, tapi ingat ya, kuota di berbagai program studi sudah hampir penuh. Jadi jangan tunggu sampai pendaftarannya ditutup baru ngambil keputusan, telat. Yuk jadi bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional, berkarakter, inovatif dan juga siap bersaing di tingkat global. Segera daftar melalui Sipenmaru Universitas Warmadewa. Pilih program studi impian Anda dan mulailah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah. Win, udah kerja nih Win, tapi mau sambil kuliah, boleh dong, boleh banget. Anda bisa daftar aja di program reguler B, kuliah jalan dan tentunya tetap cuan. Jangan biarkan deh kesempatan ini lewat begitu aja. Saat NFM, amankan kursi Anda sekarang juga. Kami tunggu di Universitas Warmadewa. Let's design the future.

dia Glenn Fredly dengan Akhir Cerita Cinta. Spesial buat yang sudah request tadi, selamat siang. Yang sudah request lagu ini ada, sebentar saya cek dulu ya. Ada, selamat siang Kak Winda, Tabanan Sanggulan sedang panas katanya, biar tambah semangat. Minta lagunya Glenn Fredly, Akhir Cerita Cinta, sudah saya play. Yang request adalah Fran, selamat siang. Lagunya udah di play ya, semoga sempat tadi dengerin. Yuk sahabat MFM lainnya yang pengen dengerin lagu favorit, kasih tahu Winda sekarang juga. Winda masih di sini sampai nanti di jam 4 sore. Baru sejam loh saya di sini. Jadi masih tersisa 2 jam lagi untuk menemani Anda. Saya mau sapa juga. Di sini tadi ada Mbak Romi, selamat siang. Mau request lagunya adalah Tantri Ibu Pekerja, sudah saya play. Ada Ketut Karnata juga, tadi requestnya Cari Puff, sudah saya play juga. Di Telegram, selamat siang untuk Indra. Hai Indra, mau dengerin lagunya 2001 kali dari Adrian Khalif. Oke, aku siapin dulu lagunya. Terima kasih udah request. Ada Mary juga. Selamat siang, ini mau dengerin lagunya adalah Rio sama Andi Rianto yang Sumpah Mati. Oke, aku siapin dulu lagunya ya. Terima kasih sahabat MFM yang sudah sempat untuk request. Buat yang baru mungkin dengerin Winda, tenang, Winda masih di sini sampai nanti di jam 4. Jadi kalau mau request dari sekarang bisa banget sambil menemani kegiatan Anda di siang hari ini. Mungkin udah pada makan siang atau mungkin masih, aduh gak bisa Win, gak bisa banget nih makan siang karena sibuk banget di kantor kerjaannya, padat merayap gitu kan ya. Tapi harus tetap makan siang walaupun mungkin kerjaannya gak bisa dihindarkan gitu kan ya. Dan mungkin ada meeting juga back to back, pokoknya harus tetap makan siang ya. Saya menemani kegiatan Anda di siang hari ini, saya akan play lagu-lagu yang bisa bikin semangat juga.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cung. Harganya grosir.
1: Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo

0: Pembeli punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

0: berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
2: Matur suksema.
1: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: V that help. That help. V that help. V that help.
1: Ya, Sound FM kita sampai di Fit and Health. Tahukah Anda, Sound FM ternyata kolesterol tinggi ini juga bisa terjadi di usia muda. Dan, tahukah harus berhati-hati nih buat Anda yang suka banget sama kopi atau coffee lovers ya. Jadi nggak hanya orang tua, Sound FM kelompok usia muda ini juga bisa mengalami kolesterol tinggi. Apa aja sih penyebabnya? Kalau dari CNNIndonesia.com, saya dapat beberapa informasinya nih. Yuk kita simak bareng-bareng. Ternyata faktor gaya hidup nih yang paling penting ya, memegang peranan penting dalam mengontrol kadar kolesterol. Kemudian penyebab lainnya, penyebab kolesterol tinggi di usia muda, yang pertama adalah faktor genetik. Jadi seringkali faktor genetik jadi salah satu pemicu seseorang mengalami kolesterol tinggi di usia muda. Kondisi ini, menurut American Heart Association atau AHA, ini menemukan 1 dari 200 orang dewasa di Amerika Serikat ini memiliki mutasi genetik kolesterol tinggi. Jika enggak ditangani dengan serius, ini bisa berkembang menjadi penyakit jantung koroner. Yang kedua nih penyebabnya adalah kelebihan berat badan. Jadi orang dengan berat badan berlebih, ini akan lebih beresiko mengalami kolesterol tinggi. Pada orang obesitas, kadar trigliserida dan juga kolesterol jahat cenderung tinggi. Sebaliknya, kadar kolesterol baik justru rendah. Kondisi ini dapat meningkatkan resiko kardiovaskular. Terakhir, sering minum kopi. Aduh, siapa yang nyangka juga ya. Kalau asupan kopi ini juga bisa mempengaruhi kadar kolesterol saat NFM. Jadi sebuah studi menemukan konsumsi rata-rata 4 espresso per hari ini dapat meningkatkan kadar kolesterol total. Efek ini diprediksi terjadi akibat minyak dalam kopi yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dengan menghambat sintesis asam empedu. Studi juga mencatat minuman berbasis espresso ini umumnya mengandung lebih banyak minyak daripada kopi yang disaring atau instan. Wow, itu dia Sound FM ya. Ternyata kolesterol tinggi ini juga bisa terjadi pada kelompok usia muda. Dan ternyata banyak sekali atau beberapa alasannya yang menjadi pemicu nih Sound FM. Jadi, yuk kita lebih bijaksana lagi dalam memilih asupan makanan. Kemudian gaya hidup kita juga harus mulai diatur Sound FM supaya nggak kolesterol tinggi ya.

Back to the past. Back to the past.

Girls menolak lagu debut mereka ditentukan oleh label. Sini saya kasih tahu ceritanya. Sebetulnya, ketika Spice Girls akan memulai debut mereka sebagai girl band, pihak label sudah menentukan lagu yang akan menjadi single pertama mereka. Dan itu bukanlah single Wannabe yang seperti kita tahu. Dalam sebuah podcast, Mel C menceritakan bahwa keputusan label itu membuat mereka kompak bersatu untuk tidak mau disetir oleh label mereka dan mempertahankan bagaimanapun caranya single Wannabe sebagai single pertama mereka. Akhirnya pihak label yang mengalah, dan ternyata keputusan mereka sangatlah tepat. Single Wannabe sukses secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Yes, itu dia Sobat FM dari Agnes Monica dengan Bilang Saja. Makanya bilang aja Sobat FM mau didengerin atau mau diputerin lagu apa sama Winda. Karena Winda di sini sampai nanti di jam 4 sore aja, which is itu sejam lagi. Karena sekarang kita udah sampai di jam 3 sore Sobat FM. Jam 4 nanti saya pamit. Jadi kalau mau request dari sekarang aja bisa WhatsApp dan Telegram 0811-393-494 ya. Coba saya cek dulu di WhatsApp udah ada yang bergabung lagi gak sih? Coba-coba kita cek dulu ya bareng-bareng ya. Ada Agus Oki, selamat sore. Ini mau dengerin lagunya Avicii yang Waiting for Love. Oke, aku siapin dulu lagunya ya. Kayaknya tadi udah aku masukin ke playlist ya. Apa udah aku puter ya? Kayaknya udah aku masukin ke playlist aja deh. Bentar aku cek dulu ya. Terima kasih. Terus juga ada Mbak Tian, selamat sore. Ini mau dengerin lagunya One Direction yang Strong. Coba aku cek dulu lagunya ya. Kalau misalnya ada nanti langsung aku play. Tapi kalau misalnya ada nanti boleh di... nggak ada. Nanti boleh diganti sama lagu yang lain ya. Terus juga ada Rani. Selamat sore Mbak Rani. Ini mau dengerin lagunya Ricky Martin sama Christina Aguilera yang Nobody Wants to Be Lonely. Oke. Salamnya buat yang lagi dengerin aja. Untuk yang siaran selamat bertugas. Terima kasih. Oke deh. Lagunya aku siapin dulu, terima kasih udah request. Kemudian juga tadi ada Rin yang sudah request BTS. Aku puterin tadi yang Come Over ya. Semoga tadi sempat kamu dengerin juga. Kayaknya udah semua deh aku baca di Telegram juga sudah. Oke deh, Sobat FM, aku mau puterin satu persatu lagu requestan Anda dulu deh ya. Tapi kalau misalnya Anda mau request sekarang, tadi belum sempat, boleh WhatsApp dan Telegram aja 0811-393-494. Sekarang saya mau bawa Anda throwback dulu ke tahun 2001. Tapi sebelum saya throwback ya, pakai pesawat. Pesawat masa lalu ya, ke tahun 2001. Ada Mbak Ratna yang menyapaku. Hai Winda, Mbak Ratna mau dengerin 100 Years for a Fight for Fighting. Oke, baru bangun nih Winda katanya. Wow, seger ya. Abis istirahat, sekarang udah bangun, kembali beraktivitas. Terima kasih Mbak Ratna. Lagunya aku siapin dulu. Terima kasih udah sempat untuk request ya. Oke deh, sekarang baru deh jadi saya membawa Anda throwback kembali ke tahun 2001. Sekarang saya mau play dulu satu single dari Ricky Martin dan juga Christina Aguilera. This is Nobody Wants to Be Lonely.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radio.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo!
0: Crispy tempurannya crunchy!
1: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
2: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
1: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus, dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
2: Nah, itu dia nih. Padahal, hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya, kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
1: Julai, find your balance.

0: Family time. Family time.
1: Ya, saat FM kita sampai di family time. Jadi, kita sebagai parents ya, pengen banget untuk meningkatkan kecerdasan anak-anak kita. Tapi gimana sih caranya saat FM? Saya juga penting banget nih untuk baca, untuk mendengarkan juga ya. Karena kalau misalnya bisa dimaksimalkan kecerdasan anak, gimana caranya? Apakah harus orang tuanya yang genius dulu, ya kan? Nanti anaknya akan mengikuti atau seperti apa? Ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan yang ternyata bisa membuat atau meningkatkan kecerdasan anak kita? Yang bisa kita lakukan sehari-hari di rumah. Ternyata ada loh saat FM ya. Kalau dari popmama.com, yang pertama adalah olahraga teratur. Jadi penelitian menunjukkan bahwa olahraga ini dapat meningkatkan fungsi kognitif si anak, seperti rentang perhatian, daya ingat, dan juga mempercepat waktu pemrosesan pemikiran anak. Olahraga sederhana juga dapat meningkatkan aliran darah ke otak dan juga memasok oksigen yang sangat dibutuhkan agar otak kita dapat menjalankan fungsi yang optimal. Kita nggak perlu repot ya nyediain aktivitas fisik, karena olahraga misalnya kayak jalan kaki atau sepedaan sama anak juga itu sudah ada manfaatnya gitu saat FM. Kemudian yang kedua adalah pola makan yang seimbang. Jadi makanan yang dikonsumsi oleh anak ini memainkan peran penting dalam kesehatan otak. Makanan yang kaya akan nutrisi seperti buah, sayur, protein tanpa lemak, lemak sehat dan juga biji-bijian ini memberikan nutrisi untuk otak agar bekerja optimal. Terus prioritaskan tidur yang cukup dan juga berkualitas. Jadi tidur memungkinkan anak untuk beristirahat ya. Kemudian juga memperbaiki dan juga otak juga bisa mengkonsolidasikan ingatan. Nggak hanya tidur yang berpengaruh loh sahabat FM, tetapi juga kualitas tidurnya nih yang perlu didapatkan oleh anak-anak kita. Jadi tidur yang nggak cukup ini, apalagi yang nggak berkualitas ya, karena akan memicu gitu kan ya, adanya gangguan pada daya ingat, kemudian fungsi kognitif, decision making, dan juga rentang perhatian saat FM. Jadi ternyata simpel-simpel banget ya kegiatan-kegiatan yang atau kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita lakukan supaya bisa meningkatkan kecerdasan anak kita saat FM. Yang pertama nih, olahraga yang teratur, kemudian pola makannya juga harus seimbang, dan terakhir adalah prioritaskan tidur yang cukup dan juga tentunya berkualitas.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

Yes, itu dia saat FM Jason Derulo dan juga Xiao Shei dengan Never Let You Go. Satu single yang rilis tahun 2022 yang mengantarkan saya juga untuk geser ya saat FM karena sudah jam 4 sore nih. Saya harus geser keluar dari studio ini karena sudah ada Suma dan juga siapa? Kamu sih sama siapa? Oh, sama Kak Betty. Oke. Suma dan juga Kak Betty akan siaran sampai nanti di jam 8 malam, seru-seruan sama mereka berdua, dengerin. Seru banget pokoknya siaran mereka, dan mereka nanti juga bakal live TikTok juga deh perasaan ya. Benar gak sih? Betul, jam berapa biasanya kalian live TikTok? Oh nanti, oh surprise, okay. Sekarang Indah Jota pamit dulu. Selamat melanjutkan aktivitas Sound FM, sampai ketemu next di hari Minggu ya. Bye-bye.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: Ada gak sih di antara anda yang aduh aku pengen kembali ah ke masa-masa muda aku dulu.
1: Wow, aduh-aduh. Kayaknya semuanya pengen.
0: Iya, gara-gara ada yang salah. Masa? Sebut usia. Masa gitu. Masa sih kak kalau kamu bilang umurmu baru 25 aku percaya gitu.
1: Iya Tuhan. Jadi ada
0: aku menerima seperti itu Zoom.
1: Walah, berarti itu secara tidak sengaja bahwa menandakan bahwa Cici Betik ini awet muda.
0: Terima kasih. Ya, itu adalah sebuah doa buat aku. Itu kejadian baru awal bulan kemarin waktu aku nge-MC di salah satu event internasional itu loh. Jadi kan bareng sama teman-teman LO itu di sana kan yang sibuk di stage itu. Jadi pada nanya, aku cerita aku punya anak, anakku SMA.
1: Hah?
0: Langsung, "Kak, kamu umur berapa?" "Umurku aku kasih tau lah usia aku." "Hah? Bohong," dia bilang kayak gitu. "Kamu bilang bohong kayak kak dikit." Aku bilang, "Kamu bilang kamu masih SMA pun aku percaya pret," gitu. 25 deh kak, 25 katanya.
1: Woi, tebak-tebakan umur di sana.
0: Iya. "Enggak, aku sudah gen milenium," aku milenium, anak milenial, aku bilang. "Kamu bilang kamu gen Z, soalnya pakaianmu gen Z banget," bilang aku. "Pakaianku," katanya, gaya rambutku, gaya dandananku gen Z banget," katanya.
1: Walah.
0: Terus yang paling lucu tadi, Zoom, ini tadi siang.
1: Oh, baru banget.
0: Kejadiannya fresh ya. Jadi kan lagi ada renovasi tuh di rumah kan. Terus aku tuh lagi ngeluarin motor dibantu sama suamiku mau jemput anak. Aku nomor 2 kan. Aku udah pakai helm, pakai kacamata, udah pakai selop tangan, udah mau keluar.
1: Waduh,
0: nih.
1: Komplit ya.
0: Iya, tiba-tiba adalah teman lama suamiku lewat, tetangga juga sih. Nyapa suami kan. Habis itu dia ngeliat aku lah kan, bapak itu. Terus dia tunjuk aku, "Anaknya ya."
1: Terus
0: suamiku dia polosnya, "Iya," jawab. Aku mau ketawa tapi aku ngangguk doang.
1: Aduh.
0: Pas dia pergi, "Kamu denger gak tadi bapak tuh nanya apa?" "Apa?" "Ya nanya, dia nunjuk aku anaknya ya," gitu.
1: Berarti,
0: "Iya," gitu.
1: Berarti suaminya cucu ini gak, antara sadar gak sadar bilang iya.
0: Makanya, like, aduh itu jadi bahan ketawaan tadi di rumah Zoom. Ya ampun, anaknya ya iya lagi. Aku yang terlalu muda atau kamu yang ketuaan? Aku bilang.
1: tapi benar sih. Kalau Cece pas Suma baru datang ke sini juga emang gak terlihat
0: gak bahwa usia mau 40 ya.
1: Iya benar. Kaget banget. Apalagi tuh Kak Wibi.
0: Iya.
1: Dibilang usia aslinya, "Hah?" Iya, di sini tuh bikin shock. Benar kalau jujur-jujuran ya. Soalnya kalau Suma lihat tuh sumur Kak Wibi tuh kalau di daerah Suma tuh udah gendong cucu, udah kayak maksudnya di usia umurnya sekian ya, tapi dia tuh nggak kelihatan.
0: Ya, Suma ya, bukan aku ya.
1: Tapi maksudnya itu udah nggak kelihatan saking awet mudanya. Makanya, waduh, kaget-kagetan di sini ya kalau melihat ya, usia dan wajahnya.
0: Muda, jadilah penyiar radio. Tapi itu dia kalau aku seneng ya karena dianggap lebih muda daripada usia. Gitu. Kalau kamu pernah punya pengalaman nggak kayak dibilang lebih muda atau lebih tua? Coba cerita.
1: Kalau semua pernah keduanya.
0: Oh, pernah keduanya.
1: Iya.
0: 50-50 ya.
1: 50-50. Jadi yang pertama itu setahun yang lalu itu lebih muda ya. Okay. Jadi pas semua ikut pageant, di 2025. Semua ikut pageant. Jadi ditanya lah, "Kakak baru kelas
0: lulus
1: berapa?"
0: SMA. Kelas berapa?
1: Iya. Ini udah mau lulus gitu. Lulus SMA? Enggak, lulus kuliah. Gitu. Tapi ada pengalaman ketika
0: lebih muda lah 4 tahun
1: itu
0: ya.
1: Itu lebih muda. Ada pengalaman ketika Suma belanja. Ini kembaliannya, "Pak." Pak.
0: Tapi kalau memang di luaran itu emang ada yang memang sudah ininya mungkin SOP suruh manggil Bu atau Pak. Jadi memang karena mereka bermaksud sopan. Cuma kan zaman now ya, orang ada yang enggak terima gitu.
1: Bener.
0: Tapi memang kok kayak semua orang dipanggil Bu sama Pak kok.
1: Walah.
0: Tenang. Kayak ada SOP khusus kalau itu ya. Sama kayak anak-anak OJT yang kesini kan semua pertama dipanggil Ibu sama Bapak mereka. Aku kasih tahu terus jangan panggil Ibu. Kecuali manggil Ibu Ani ya.
1: Oh ini agak syok dikit ya.
0: Itu.
1: Untung gak di Suma manggil Pak gitu kan. Langsung langsung gitu.
0: Belum hampir kamu dipanggil Pak.
1: Hampir untung dikasih tahu.
0: Sudah aku anulir duluan ya kan. Kalau anda sahabat Twingin FM coba ceritakan dong. Pernah punya pengalaman gak sih ada yang salah menebak usia Anda.
1: Yes.
0: Gitu. Kalau pernah, Anda gimana? Seneng yang artinya Anda awet muda atau Anda bawa ketawa aja?
1: Ketawa
0: atau
1: aja.
0: Biasa aja apaan sih gitu. Atau tergantung dikira lebih muda atau tua dulu.
1: Benar, cerita yuk sama kita sambil request lagu favorit langsung dikirim di WhatsApp Telegram aja di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram, fanpage, Facebook @PinggunFM Bali dan di X @RadioPinggunFM.

0: Bitrain Duel. Penguin News.
1: Sahabat Penguin FM, sebanyak 25 ton ikan budidaya mati akibat fenomena letupan belerang yang terjadi di Danau Batur, Kabupaten Bangli, Bali. Kepala Bidang Perikanan Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Bangli, Iwayan Agus Wirawan mengatakan, fenomena itu mulai terjadi pada Senin 20 Juli sekitar pukul 3.30 WITA.
2: Sementara itu, sahabat Penguin FM, pemerintah kota Chiasso, Swiss mewajibkan para pemilik anjing yang mengajak hewan mereka jalan-jalan untuk membersihkan seluruh kotoran mereka termasuk urin. Siapapun yang melanggar akan didenda hingga 100 franc atau sekitar 2,2 juta rupiah. Aturan ini berlaku mulai pertengahan Agustus 2026 dengan tujuan meningkatkan ketertiban dan kebersihan di ruang publik.
1: Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Sumawijaya dan Betty Richardson untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: dari Glenn Fredly, sahabat Wingin FM, kembali ke awal.
1: Wah, kembali ke awal pas muda.
0: Oh, serasa muda terus ya. Apalagi kalau disangka memang masih semuda itu.
1: Iya, kadang-kadang hati berbunga-bunga kan.
0: Cuma kadang pressure juga, Su. Kalau udah giliran wajah agak turun, aku kadang gitu loh. Aduh, kenapa udah mulai turun nih pipi ya?
1: Jadi seperti belati ya, bermata ganda.
0: Iya, betul.
1: Bahasanya satu-satu.
0: Pedang bermata dua.
1: Oh ya, pedang bermata dua berarti.
0: Tuh, kadang senang tapi pas giliran ada tanda penuaan dikit langsung
1: overthinking.
0: Iya. Kayaknya harus botox sih.
1: Wah.
0: Botox sebentar yang menang ya.
1: Jadi langsung memikirkan segala opsi untuk mengencangkan.
0: Oh, makanya.
1: Wah.
0: Tapi cerita yuk sahabat Wingin FM di mini vote kali ini.
1: Yes.
0: Anda pernah enggak sih ada orang yang salah menebak Bener. Usia Anda?
1: Kamu 17 tahun ya?
0: Entah itu lebih muda atau lebih tua.
1: Benar-benar.
0: Bagaimana Anda menanggapinya, perasaan Anda gimana? Apakah langsung ngerasa seneng karena dianggap lebih muda atau langsung overthinking karena dibilang lebih tua dari umurnya?
1: Iya, iya.
0: Atau Anda biasa aja?
1: Udah biasa.
0: Ya udah lah, memang udah tua gitu kan.
1: Atau masih tergantung kadang-kadang ada yang bilang lebih muda, ada yang kadang-kadang bilang lebih tua.
0: Yes.
1: Cerita sama kita yuk, sambil request lagu favorit, dikirim aja di WhatsApp Telegram kita di 0811-393-494 WhatsApp Telegram, dan juga bisa di sosial media, di Instagram, Facebook @PinggunFMBali, dan di X @RadioPinggunFM.
0: Ayo Mbak Ayin ikutan dong, aku manggilnya Mbak aja di sini.
1: Mbak Ayin.
0: Ikutan yuk, pasti sering dikira masih lebih muda.
1: Iya. Bener, karena semua lihat juga fotonya. Kemarin kan baru mengikuti Suma, kan melihat, ternyata nggak sesuai. Ini kan ada usianya ya,
0: nggak sesuai. Iya, kayaknya umurnya segitu, emang luar biasa.
1: Emangnya?
0: Katanya, Betty Suma amat siaran, sehat selalu. Sehat-sehat juga untuk Mbak Ayin dan keluarga ya.
1: Makasih.
0: Terus?
1: Ada Mbak Panca. Kalau Mbak Panca, request lagunya 2001 kali, Adrian Kalib, mini vote-nya menyindir aku banget.
0: Nggak Mbak, ini based on pengalamanku. Kok tadi aku udah cerita.
1: Tapi kalau Mbak Panca kan masih strong banget ya.
0: Iya, masih. Aku juga gak percaya dia usianya yang dia sebutkan. Makanya.
1: Masa ada usia segitu masih ngangkat beban yang seberat itu?
0: Bilang umur masih 5 aku percaya Mbak.
1: Wow. Kalau jalan sama anakku yang cewek sering dibilang kakak adik, bahkan pernah dinotis sama Bang Sandi Sendero waktu acara di Sudah Malam.
0: Wow.
1: Sampai notice artis loh.
0: Iya, saking kan awet mudanya. Ada Bundo Titin.
1: Halo Bundo.
0: Katanya lagunya Charlie Put Home. Kalau dia gak peduli biarin aja. Dibilang muda, tua, tak senyumin aja. Asal gak dibilang dadong-dadong ya Motinnya.
1: Murah senyum ya Motin ya.
0: Pasti senyumnya gitu.
1: Oh gitu, waduh. Itu senyum ya.
0: Senyum premannya keluar.
1: Waduh.
0: Gitu doang.
1: Iya.
0: Satu lagi.
1: Ada Mbak Yan Bur.
0: Halo Mbak.
1: Request
0: Yan.
1: Lagunya 1000 kali dari Gia Indrawari. Makasih, semangat tugas. Makasih juga buat Yan Bur ya.
0: Oke, terima kasih. Yang lain nanti kita baca lagi. Jangan lupa ikutan mini vote.
1: Langsung cerita bareng kita ya. Kalau ada yang salah nebak usia Anda, apa reaksi Anda? Langsung sambil request lagu. Weather
0: forecast. Weather forecast. Wun, jangan salah nebak Wun.
1: Kalau Unca ini sekarang 23.
0: Asik. 23 apa? 23 abad?
1: 23 derajat Celcius.
0: Oh, keren, 23 abad usianya. Percaya aku kalau di 23
1: ya?
0: Abad.
1: Iya, saking lamanya.
0: Bener, zaman prasejarah guys.
1: Aduh. Jadi 23 suhu hari ini sampai 28, tapi terasa 30. Ah, tuaan ya.
0: Tuaan. Karena memang biasa gitu, feels like dia emang lebih suka menua. Dia, supaya dihormati.
1: Oh gitu, Unca. Ya, semakin tua semakin bagus ya.
0: Harap membungkuk, tabe.
1: Terus ada kemungkinan hujan, ini kecil, 8%. Okay. Muda ya kemungkinan hujannya. Dari kecepatan angin. Kecepatan angin dari 15 sampai dengan 30 km per jam. Untuk UV index, ekstrim banget di 11.
0: Oke, terima kasih Wun.
1: Thank you.
0: Ayo, matur nuwun, Won.

Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

Girls menolak lagu debut mereka ditentukan oleh label. Sini saya kasih tahu ceritanya. Sebetulnya, ketika Spice Girls akan memulai debut mereka sebagai girl band, pihak label sudah menentukan lagu yang akan menjadi single pertama mereka. Dan itu bukanlah single Wannabe yang seperti kita tahu. Dalam sebuah podcast, MLC menceritakan bahwa keputusan label itu membuat mereka kompak bersatu untuk tidak mau disetir oleh label mereka dan mempertahankan bagaimanapun caranya single Wannabe sebagai single pertama mereka. Akhirnya pihak label yang mengalah, dan ternyata keputusan mereka sangatlah tepat. Single Wannabe sukses secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, nggak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: July, find your balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman. Bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang. Karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

0: Jangan pulang dulu sahabat Tungin FM.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah.
0: Kita
1: jangan.
0: Masih nungguin Anda sampai bener. Jam 8 malam ya.
1: Langsung yuk gabung bareng kita sore hari ini. Kasih tahu Anda mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa sambil ngobrol. Pernah gak sih Anda pada suatu hari ada orang yang salah nebak?
0: Suatu hari
1: langsung ngedongeng. Bener-bener. Jadi suatu hari pada suatu ketika ada orang yang salah menebak usia,
0: iya,
1: Anda.
0: Iya, kayak baru kenalan gitu kan. Terus kan biasa,
1: biasa.
0: Nebak umur, lulus baru lulus kuliah ya.
1: Iya benar-benar bisa gitu.
0: Kita kayak biasa event gitu ya, Zoom kan saling tanya-tanya.
1: Tanya-tanya. Gitu. Basa-basi dikit lah gitu.
0: Oh, basa-basi ya? Oh gitu.
1: Biasanya kan gitu di awal. Jadi bertanya dulu usia berapa, mungkin untuk menyesuaikan obrolan.
0: Ya, atau enggak biar lebih akrab lah gitu
1: akrab.
0: Kan. Biar enggak salah anak panggil, kadang gitu loh.
1: Bener.
0: Udah lama nih kenal nih, ini udah ini banget ya. Ini cerita nyata juga temen di wihara. Aku manggil dia Cece, dia panggil aku Cece.
1: Terus yang Cece.
0: Udah lama banget nih, soalnya kita kenal udah 2019 ya. Ini sudah 2026 ya.
1: Itu sudah 7 tahun yang lalu.
0: Dan baru bulan lalu dia nanya iseng, maaf ya aku mau tanya Cek, kamu kelahiran tahun berapa? Jeng-jeng yang aku kasih tahu, aku lebih muda dari dia. Selama ini aku salah manggil.
1: Waduh. Nah, Cece yang tertukar jadinya.
0: Tapi aku santai aja. Like ada beberapa orang temen juga ya di sinilah bilang yang usianya lebih tua dari aku manggil aku Cece. It's okay. Itu lebih kayak kepanggilan aja teman-teman SMA aku.
1: Ini ada
0: grup reuni kan. Itu semua manggil aku Cece.
1: Entah dia lebih muda atau
0: kayak udah jadi panggilan sayang istilahnya
1: udah
0: kata mereka
1: ya.
0: Gitu.
1: Walah. Ya. Mak, itu udah 7 tahun yang lalu loh.
0: Iya. Ya sama kan kayak kita ada apa kenal sama klien apa kan biar lebih sopan kita manggil Mbak.
1: Bener.
0: Ibu, gitu kan?
1: Iya. Yeah. Kadang-kadang gitu ya.
0: Iya. Kadang bapak kalau laki gitu walaupun usianya lebih muda tetap panggil Pak kan. Lebih ke sopan santun sih, Su.
1: Sama kayak orang Bali, beli-beli. Padahal usianya lebih muda ya kok dipanggil beli. Kadang-kadang agak gimana gitu.
0: Iya, sekarang kayak lebih enak manggil Kak ya.
1: Iya.
0: Hai Kak. Gitu.
1: Kayak udah bahasa umum anak-anak Gen Z sekarang Kak aja, apa-apa Kak.
0: Asal jangan dipanggil peka, beda itu ya.
1: Beda banget.
0: Yuk ceritakan sama kita sekalian request lagu favorit.
1: Apa sih reaksi Anda? Ini sudah ada cerita dari beberapa sahabat Pink FM. Buat yang lain yang belum silakan cerita sekarang. Apakah Anda akan senang sekali?
0: Senang dong.
1: Bener.
0: Kalau lebih muda ya. Yeah.
1: Atau mungkin lebih tua, wah emang sengaja saya pengen terlihat lebih tua, lebih dewasa.
0: Biar lebih kelihatan dandy gitu kan.
1: Wow. Kan ada orang yang untuk menyamakan seperti pasangannya memang yang lebih tua. Jadi dia tuh seolah-olah menampilkan dirinya lebih tua, pakai brewokan.
0: Biar lebih kelihatan dewasa.
1: Dewasa.
0: Boleh, boleh. Sekalian

0: Terus nyesel banget. Terus minimal abang atau mas gitu kan. Mungkin bawaan badan ya.
1: Kamu yang bilang ya Erik ya.
0: Ini udah di skrip ya, mohon yeah. maaf ya. Ini ceritanya Erik. Kadang memang suka males juga. Cukup jenggot sama cukur. Oh cukup apa cukur mungkin ya. Cukur.
1: Suka males juga cukur jenggot sama kumis kayaknya.
0: Oh
1: ya.
0: Gitu ya, ya ya. Syukurnya belum tumbuh uban. Tapi kalau semua udah uban loh.
1: Aku juga. Itu kayak hormon tau
0: iya,
1: gak sih?
0: Itu kan hormon sama pikiran dan juga ada apa ya keturunan juga.
1: Iya, iya, iya bisa jadi.
0: Semua juga mencari penyebabnya apa sih. Kok saya umur masih 20 ini udah ada putih-putih.
1: Ditekenin guys umur 20 inget ya. 20!
0: Ya 20 jangan sampai bilang saya bapak tolong.
1: Ya udahlah daripada dikompanya ibu. Bakal lebih OPT kamu. Heran deh.
0: Kayak gak bisa tidur saya.
1: Ibu.
0: Benar-benar kayak enggak bisa tidur tadi panggil ibu.
1: Jangan ya. Sumpah baperan guys, hati-hati. Ada Sukma. Sukma katanya tergantung dikira lebih tua atau muda gitu katanya. Ya cerita aja kali Sukma, pernah enggak gitu loh. Afgan yang sadis ada, ditunggu ya.
0: Sadis ya kalau dibilang bapak.
1: Iyalah. Terus
0: terus ada Bapak Oki, ini benar-benar bapak ini ya. Yeah. Udah punya anak soalnya.
1: Sumaki.
0: Iya, tapi benar. Tapi itu requestnya bom-bom-bom, Maestro. Diriku sih biasa aja ya, mau dibilang muda atau tua. Oh, udah woles aja. Tapi rata-rata tidak ada yang percaya kalau diri ini udah kepala empat.
1: Aku percaya, Ki.
0: Nah, ada yang percaya. Sudah terpantahkan. Rata-rata tidak ada yang percaya. Diriku yang sudah berkepala empat. Tapi bersyukur sajalah, mungkin diriku masih awet di wajah tapi berat di umur.
1: Gak apa-apa kalau berat di umur, asal jangan berat di pikiran.
0: Benar. Tapi umur hanyalah angka.
1: Iya, setuju.
0: Sekarang ini adalah organnya. Karena organ
1: guys.
0: Iya benar. Karena kan kita ngukur ya, ada pengukuran kayak umur kita sekian tapi organnya udah kayak berasa 40-an. Nah, itu yang bahaya.
1: Benar, itu dia. Ya lifestyle balik-balik itu. Ada Mbok Rom-Rom di Jimbaran. Betsu, Mbok Romi request kita buat menyenangkan aja. Dibilang lebih tua atau muda aku senyumin aja lah. Tapi minggu lalu ada nih kejadian. Satu langganan bakso yang biasanya Mbok Rom beli waktu ngidam Dilan ya 8 tahun lalu. Tumben nih mampir ke abang itu, dia bengong. Mbok Rom tanya, kenapa bengong mas? Dia nanya balik, Mbok yang dulu di laundry depan bukan? Mbok Rom jawab, iya mas, kamu lupa ya sama saya. Dia jawab lagi, masa iya sih Mbok, kok masih muda? Tak senyumin aja dalam hati, orang saya sudah peot punya cucu dibilang masih muda gitu kata Mbok. Iya ya, percaya sih.
0: Kok mau Romi julid dalam hati sendiri padahal.
1: Padahal hati udah membungkus.
0: Iya.
1: Pura-pura Mbok Rom.
0: Oh gitu. Tapi benar sih buat muda Mbok Rom ya.
1: Diana Pungki.
0: Oh Diana Pungki. Iya benar Diana Pungki yang Jimbaran ya.
1: Iya cabang Jimbaran guys.
0: Terus ada Maratna, ini cabang batu bulan Diana Pungkinya. Ikram mini food, salah nebak usia. Aku biasa aja sih, pernah bukan salah di usia sih. Cuman pas awal-awal pindah ke Perum di batu bulan, aku ikutlah arisan emak-emak gitu. Nah pas kobrol, pas tanya usia, lah mereka kaget. Aku tuh seusia anak-anak mereka.
1: Oh iya? Wah.
0: Kaget karena bisa ngimbangin. Jadi sebenarnya mereka yang awet muda dan gaul abis. Oh berarti yang
1: berarti teman-teman yang itu... Maratna yang awet muda gitu. Jadi kan saya gitu ya. Aku ketawa mbak. Aduh.
0: Ini ceritanya emang gitu ya. Rata-rata emak-emak teman aku di Perum sekarang umurnya 70-an. Oh aku sih kalau ngumpul jadi seksi sana sini. Oh seksi sana sini.
1: Seksi emang Maratna juga aku aslinya.
0: Iya.
1: Ketemu
0: mah. Oh mantap ya. Senang masih lincah dan masih kuat cak-cak cik-cik. Suka bantuin bawain barang.
1: Keren.
0: Jisoo eye close. Oke,
1: ditunggu. Ada Gustu Hani.
0: Itu.
1: Kamu ada gak kontennya?
0: Iya.
1: Tuge ojol.
0: Oh.
1: Hani.
0: Makanya sejak kapan Gustu kemarin malam Hani.
1: Gitu loh. Hani. Ya kan. Lagunya I'll Be Lying Hani. Oke. Dari kemarin tuh pas aku live sama Bram.
0: Bahas
1: itu udah Hani ya.
0: Pantesan Gustu ketularan Hanik.
1: Betul. Lagunya ditunggu. Terus ada siapa lagi?
0: Ada Momi udah Papang. Nah kalau Papang selamat sore. Request lagunya Madonna yang Frozen. Ikut mini vote. Umur kepala 3 tapi panggil kakak atau mas. Padahal aku baby face dari jauh dekat baby face. Oh.
1: Menurut kamu, kamu sebenarnya baby face tapi dipanggil mas gitu. Gimana sih pak?
0: Umur kepala tiga tapi panggil kak atau mas.

0: Enggak, aku lebih face. Oh, panggil Dek gitu ya.
1: Maksudnya gimana? Mau dipanggil Dek?
0: Dede. Oh, Dedek, Dedek Papang ya.
1: Capek. Kita belum percaya, Bang, belum pernah ketemu soalnya.
0: Yeah.
1: Enggak tahu jadinya ya.
0: Makanya tunjukkan pesonamu.
1: Asik. Nanti tunggu ketemu Bram katanya.
0: Oh, gitu.
1: Rim Putra lagunya Clean Bandit Big Pig yang I Don't Wanna Hurt You. Kamu ikutan dong mini foto.
0: Iya. Kira-kira dipanggil apa, Rian?
1: Iya, ya kan kita penasaran. Enggak ada soalnya foto di profilnya.
0: Misteri ya.
1: Misteri abad ini. Yuk, yang belum request,
0: silakan request yuk. Langsung kirim di WhatsApp Telegram kita di 0811-393-494 di WhatsApp Telegram ya. Dan juga sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook @PinguinFM Bali.
1: X-nya
0: @RadioPinguinFM.
1: Yuhu.

0: balik 1000 kali kesini pun aku bakal mau banget, Sup. Oh. Apalagi dalam rangka Miracle 30 Timeless Confidence Festival, Anda bisa menikmati signature offer sampai 60% nih untuk berbagai treatment favorit di Miracle Ultimate Denpasar.
1: Yes, khusus new customer, Anda bisa mendapatkan free konsultasi dengan dokter estetik profesional untuk mengetahui kebutuhan kulit Anda dan menentukan treatment yang paling sesuai.
0: Yang lebih seru lagi nih, setiap transaksi Anda berkesempatan bawa pulang hadiah spektakuler. Ada motor listrik, voucher belanja, banyak elektronik canggih, dan masih banyak hadiah menarik lainnya.
1: Yang belum treatment pun tetap ada kejutannya. Jadi gak usah khawatir ya. Cukup datang ke Miracle Ultimate Denpasar, lakukan konsultasi, dan tentukan pilihan treatment Anda. Dan dapatkan souvenir eksklusif selama persediaan masih ada. Promo ini hanya berlangsung dari 25 Juli besok. Hingga...
0: Besok.
1: 25 Juli ya. Sampai 3 Agustus 2026.
0: Reservasi yuk sekarang dan rayakan 30 tahun Miracle bersama Miracle Ultimate Denpasar, tempat terbaik untuk perjalanan estetik dan kulit sehatmu.
1: Miracle Ultimate, the ultimate destination for your aesthetic journey.

0: traffic light, traffic light.
1: Mari kita lihat kondisi jalanan dan pasar dan sekitarnya yuk.
2: Mari.
1: Dari kota dulu aku ya.
2: Okay.
1: Sebentar aku zoom dulu tapi bukan zoom meeting.
2: Oh.
1: Siaran soalnya.
2: Iya.
1: Dari Setiabudi nih zoom. Uh-huh. Sudah terpantau padat merayap ya, terutama di persimpangan sebelum Maruti itu. Sama di Jalan Gunung Agung dari perempatan lapangan Kompyang Sujana, ini udah macet dari empat arah. Tapi kalau Gunung Agung ke barat itu terpantau ramai. Terus kalau Gunung Agung di timur tuh ramai lancar. Di Gunung Sanghyang ini macet loh dari persimpangan Jalan Raya Muding sampai Muding Sari. Kemudian yang mau ke arah Canggu macet. Nah ini di Jalan Raya Kesambi ada dua car crash. Macet banget itu sekarang, lihat dua arah. Menuju Gunung Salak Utara ya, hati-hati di jalan
2: ya.
1: Sahabat Tungin FM ya. Terus di seputaran Gajah Mada sore hari ini sudah terpantau padat. Di Kartini, Anakula, Arjuna itu lancar. Hasanuddin juga ramai lancar. Kemudian di Hayamuruk ini yang padat itu yang di persimpangan Melati sama yang di Pengkolan ke Akasia itu loh, Sum, Jalan Mengkol itu juga padat. Sama di persimpangan Pakisaji itu juga terpantau padat sore hari ini. Terus saya ke Simpang Puputan, sore hari ini juga terpantau padat. Di persimpangan Dewi Sartika, Teku Umar itu terpantau ramai menuju padat. Di Watu Renggong, ini di ujung-ujungnya aja nih, yang terpantau ramai. Di Tukat Makrisa juga ramai banget sepanjang jalan. Kemudian di Sesetan, ini dari persimpangan Pulau Buton yang padat sama Pulau Sailus. Dan juga ke selatan Sidekarya itu padat banget. Di Suwung Batan Kendalnya padat. Yang macet itu persimpangan Pesanggaran.
2: Ini panjang.
1: Panjang banget empat arah, apalagi dari barat ya. Itu dari Bali Orchid Spa itu sudah macet. Terus dari arah timur, wow.
2: Panjang.
1: Ini dari Bali Mandara macetnya, Tuhan.
2: Merah banget.
1: Simpang Pemelisan juga macet banget. Danau Poso itu juga macet parah. Mertesari itu juga macet banget.
2: Ada
1: apa ya? Boleh diinfo dong?
2: Boleh, di sekitaran Sanur nih ya.
1: Sanur macet banget. Ini juga di Tukat Bilok, Sum, yang menuju Tukat Balian ke utara itu
2: Tukat
1: macet.
2: Bilok, ya.
1: Pemuda juga macet sampai Tukat Yehaya, Tukat Badung itu juga macet banget. Di Bundaran Renon, Hang Tuah sampai Simpang Sedap Malam itu macet satu arah. Arah sebaliknya juga macet dua arah.
2: Wah.
1: Ini juga dari Harbor terpantau macet ya, Sahabat Tungin FM, dari Titi Banda tidak putus-putus sampai Harbor.
2: Ini benar-benar padat ya.
1: Macet banget. Aku selesaiin dulu kali ya, Sum ya.
2: Iya, benar.
1: Kemudian aku ke jalan Simpang Tek Imam Bonjol, Teku Umar itu juga macet ya. Itu dari Imam Bonjol dari depan Abu Nawas itu sampai Simpang Buagan macet satu arah. Di Gunung Soputan juga padat banget. Dari Simpang Mahendradatta Selatan itu juga macet sore hari ini. Dan Imam Bonjol Utara lancar. Hai, lanjut Sum.
2: Oke, sekarang cuma lanjutkan dulu kalau tadi area kota selatan ya dan juga timur.
1: Tengah
2: ya.
1: Iya, semua bagian utara.
2: Sekarang semua ke utara, semua ambil dari Dalung dulu. Kan kalau Dalung sekarang agak padat aja sampai Kerobokan, terus di Gatsu Barat, ke timur juga padat saja, Sahabat Pengguna FM, di persimpangan ini Karbu Permai juga enggak terlalu panjang, masih aman ya, masih macet-macet sedikit saja. Terus Cokro Aminoto juga masih aman. Tapi yang macet itu adalah dari persimpangan Ahmad Yani. Ini dari utara, Jalan Mula Warman ya. Startnya ke selatan itu cukup panjang macetnya. Tapi kalau dari arah yang lainnya masih padat sedikit aja. Terus ke timur landai, Anda akan melakukan kemacetan di Jalan Nangka Utara. Nah, Nangka Utara juga macet dari arah utara, Sahabat Pengguna FM, terus ke selatan. Tapi kalau Nangka Selatan ini aman. Gatot Subroto Timur macet dari Jalan Suli. Ini Suli dari selatan ke utaranya yang macet. Terus yang macet lagi di Jalan Seroja, panjang dari Jalan Noja Saraswati itu ke selatan. Dari Jalan Kenyeri juga menuju ke utara juga macet. Terus Jalan Gatot Subroto Timur ini di persimpangan dari arah timur ke barat, Kenyeri juga macet. Terus ke timur landai lagi sampai akhirnya di Jalan Trengguli. Trengguli juga macet dari Jalan Salang Langit ya, ke selatan macet sekali. Terus ke timur landai sampai di WR Supratman juga ini ada berapa titik kemacetan saja. Kalau Sanur udah pasti macet tadi ya.
1: Iya, itu dia. Oke, hati-hati di jalan, Sahabat Tungin FM.
2: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity for comfort and healthy sleep.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Ras, kamu dijemput hari ini?
4: Iya, Ti. Lagi nggak bawa motor nih.
3: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
4: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
3: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
4: Hah? Kampus apaan tuh?
3: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
4: Emangnya kenapa, Ti?
3: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
4: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
3: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
4: Wah, wah, wah. Yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
3: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
4: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
3: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: dari Mahen, sahabat Wingin FM dengan kenangan terindah.
1: Adem banget ya Mahen kalau nyanyi.
0: Iya dong.
1: Kayak anak-anak masih remaja gitu.
0: Anak-anak, udah tua bapak ya manggil dia anak-anak ya.
1: Kayak dia tuh halus banget suaranya kayak orang belum banyak dewasa.
0: Coba kamu yang nyanyi sekarang.
1: Bila.
0: Ada stop.
1: Semua lovers come here.
0: Cuma nge-rap aja deh kalau gitu kan biasa kalau boy band gitu ya.
1: Iya, tertulis gitu ya.
0: Kalau suara dirasa kurang cocok nyanyi, kurang merdu biasanya dikasih rap. Tapi rap pun susah loh. Atur pernapasannya.
1: Benar. Hey.
0: Stop.
1: Tertulis.
0: Kalau aku matiin mic-nya ya. Daripada jebol sound system Anda sama Wingin FM. Nanti Suma belajar aja sampai kita gosipin habis ini ya.
1: Iya.
0: Ini adalah idolanya para ibu-ibu milenial.
1: Oh, ala siapa itu?
0: Iya, sosok tinggi besar jangkung
1: tinggi
0: ini.
1: Besar. Oh.
0: Heboh pokoknya sebulan belakangan dia ada.
1: Oh, iya tinggi besar udah saya ada. Huh? Terus yang diulang itu apa?
0: Besar. Aku mikir dulu kalau tinggi iya, kalau Suma besar
1: besar semangatnya.
0: Oh iya, semangat mas suaranya udah sumnya.
1: Oh gitu ya.
0: Tapi sebelum itu, sebelum kita ngomongin pasangan orang lain di Rumors, kita ngomongin Anda dan pasangan dulu deh.
1: Oh iya benar.
0: Ya.
1: Ngobrol dulu sore hari ini.
0: Betul. Apakah Anda dan pasangan itu punya jadwal tidur yang sama atau malah bobonya beda? Karena mungkin suami punya kebiasaan suka begadang. Suamiku tuh. Kecuali dia capek banget bisa dia tidur duluan. Jarang-jarang kita tuh tidur barengan tuh. Pasti jarang banget itu.
1: Oh, perbedaan waktu gini ya. Aktifnya beda ya.
0: Betul, dia suka begadang gitu. Jadi jarang samanya sama
1: tuh. Jarang sama. Ya Tuhan.
0: Itu
1: Pak Alex ya, bukan
0: Pak Alex ya, betul, papanya Alex ya.
1: Papanya Alex benar.
0: Itu jadi karena dia suka begadang ya, akhirnya aku biasanya tidur duluan gitu. Kadang sebaliknya kalaupun ada kegiatan bersama nih malam gitu kan, dia biasa tidur duluan karena aku kalau udah lewat jam tidur Sum agak susah tidurnya. Jadi kalau udah di atas jam 11 aku masih melek, itu bakalan susah aku tidur
1: bakal
0: di awal.
1: Bakal loss ya.
0: Iya, maka dari itu jangan ganggu saya kalau saya tidur gelap.
1: Iya, jangan ajak ngapa-ngapain dulu ya.
0: Iya, betul.
1: Ya, udah jam tidur, tolong.
0: Di lain kesempatan saja ya, gitu kan.
1: Udah lewat ya udah lewatin, next hari.
0: Betul, kalau Suma jangan ditanya, belum punya.
1: Jangan tanyain saya, nanti saya menghayal, tolong.
0: Ya, tapi gak apa-apa diajak ngobrol kayak gini-gini Sum, biar cepet.
1: Iya, biar terpancing sedikit.
0: Asik.
1: Ya.
0: Biar kegocek gitu nanti Suma kan.
1: Oh, nanti sama kayak mbak satu ini loh, nanti kegocek.
0: Ah, sudah pernah.
1: Oh, udah pernah.
0: Jangan lagi ya. Kalau Anda duluan yuk cerita sama kita di Obre kali ini.
1: Iya, langsung kirimnya di WhatsApp Telegram 0811 393 494.
0: Kasih tahu kita apakah Anda dan pasangan punya jadwal tidur yang sama atau berbeda, dan jelasin sama dan bedanya itu di mana ya.
2: Rumors.
0: Iya deh, follow-followan. Bang, follow aku juga dong.
1: Iya loh, masa dia aja di follow?
0: Dia itu siapa? Dia bukan sembarang dia soalnya ya
1: dia
0: kan?
1: Dia bukan sembarang dia.
0: Iya, jadi nama Shakira dan juga Erling Haaland ini mendadak jadi perbincangan hangat loh di medsos. Bukan gara-gara mereka kolabo musik ya, ataupun proyek olahraga bareng, tapi gara-gara keduanya saling follow dong akun Instagram masing-masing setelah World Cup 2026 berakhir. Ini kan emang kelihatannya sederhana ya Sum, tapi ini luar biasa kalau buat aku. Apalagi kalau di fallback sama seseorang yang kita kagumi.
1: Bener.
0: Ini tentu saja langsung lah netizen penasaran. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa sih emang mereka saling kenal ya? Kok saling fallback nih di medsos, ada apa?
1: Jiwa kepo netizen tuh membara ya kalau ada hal-hal kayak gini ya.
0: Kira-kira
1: siapa yang follow duluan? Nah.
0: Iya itu dia, dan kenapa sampai bisa di fallback?
1: Siapa yang saking duluan ya? Meski terlihat sebagai interaksi biasa di media sosial, hubungan dua figur global dari dunia yang berbeda ini, si Haaland ini kan emang dia olahraga, sepak bola, atlet. Terus si Shakira ini penyanyi. Apakah akan ada? Tapi ini ya, hal yang berbeda ini langsung memunculkan beragam spekulasi di kalangan penggemar.
0: Kayak barusan Suma bilang ya, berspekulasi dia udah duluan.
1: Udah ada.
0: Gak dipancing pun udah spekulasi, dasar netizen emang.
1: Saya mewakili netizen.
0: Iya kan?
1: Jiwa spekulasi ini membara kalau udah ada yang gini-gini.
0: Nah, jadi 50 nanti yang
1: ngeview. Bener-bener, awas nanti langsung melejit ya. Sebagian menduga keduanya mulai saling mengenal setelah sama-sama terlibat dalam rangkaian Piala Dunia FIFA 2026. Namun, hingga kini belum ada informasi yang mengkonfirmasi apakah mereka pernah bertemu secara langsung atau hanya sebatas saling mengapresiasi.
0: Hey netizen, ingat ya, Shakira itu juga ibu-ibu milenial. Dia sama seperti kita yang terhalang-halang.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan, ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
4: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
3: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
4: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
5: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
4: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Kembali ke Bali. Saatnya kembali ke Bali. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Penguin FM, your sweet music station. Betty Richardson masih mengajak Anda mantai nih minggu ini. Dan kalau minggu lalu Anda diajak ke Pantai Bingin di Pecatu, sekarang masih di daerah yang sama, sekalian yuk kita ke Pantai Nyang-Nyang. Pantai ini termasuk salah satu surga tersembunyi di Uluwatu yang terkenal dengan keindahan alamnya dan menjadi tempat ideal untuk relaksasi serta aktivitas surfing. Terletak di Jalan Raya Uluwatu, Pecatu, Kuta Selatan, Pantai Nyang-Nyang dikenal sebagai salah satu pantai yang masih asri dan jarang dikunjungi wisatawan. Pantai ini menawarkan pemandangan menakjubkan dengan pasir putih yang bersih, ombak besar, dan suasana damai jauh dari keramaian. Karena letaknya yang cukup terpencil, perjalanan menuju Pantai Nyang-Nyang ini membutuhkan usaha ekstra ya, sahabat Pingin FM. Tapi tenang, keindahannya dijamin sepadan dengan perjuangan Anda kok. Pantai Nyang-Nyang adalah lokasi ideal nih untuk piknik atau berkemah. Anda bisa menikmati waktu bersama keluarga atau teman sambil menikmati panorama pantai yang indah. Berkemah di sini memberikan pengalaman unik terutama saat menikmati sunset di tepi pantai. Aktivitas para layang di atas tebing Pantai Nyang-Nyang adalah pemandangan yang tidak boleh dilewatkan. Pengunjung ini bisa menyaksikan keindahan langit dan pantai sambil menyaksikan para layang melayang bebas, menciptakan pengalaman visual yang tidak terlupakan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Good!

0: dari Wings Food.
1: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
2: Bete pak, abis dimarahin bos.
1: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
2: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
1: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
2: Masa, Pak?
1: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
2: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
1: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
2: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
1: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
2: Oke, pak.
3: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Kita ngebahas jam tidur Anda dan pasangan. Yeah, yeah. Atau boleh sama ini juga keluarga di rumah deh, biar bisa, semua bisa ikutan ya. Gak melulu soal pasangan.
1: Iya. Yeah. Kalau semua soalnya kalau di rumah tuh berbeda-beda juga.
0: Oh iya, coba ceritakan Sum.
1: Jadi kalau di rumah, nah kalau Suma sendiri, itu satu keluarga.
0: Ya, emang bobo sendiri kamu kan?
1: Benar sih. Tapi kalau ibu, bapak itu biasanya malaman gitu.
0: Oh, lebih malam mereka malah ya?
1: Iya.
0: Tapi bangun paling pagi mereka pasti.
1: Yes, betul sekali.
0: Astaga. Oke, terus?
1: Terus, kalau...
0: Kamu sendiri biasa tidur jam berapa?
1: Kalau Suma biasa tidur, tergantung ya. Tapi kalau mostly itu malam juga, di jam 1.
0: Walaupun nggak siaran malam,
1: ya, jadi tetap.
0: Terus orang tuamu lebih malam dari itu?
1: Enggak sih,
0: nggak tidur-tidur dong.
1: Biasanya kalau mereka tuh lebih awal kadang-kadang. Tergantung orderan ya.
0: Oh, jadi orderan. Lembur guys, biasa pengusaha CEO ya.
1: Iya, bukan saya ya.
0: ini penerusnya, pewaris.
1: Waduh.
0: Oke.
1: Tapi kalau Anda gimana?
0: Ya, jam tidur Anda dengan pasangan ataupun keluarga di rumah deh, yang buat yang belum menikah ya bisa ikutan ya.
1: Benar. Apakah sama atau mungkin berbeda?
0: Boleh diceritakan.
2: Obre. Obrolan sore.
0: Ada ikutan?
1: Ada.
0: Siapa?
1: Ada Monilu Soekartini.
0: Oke, Mbok Nil.
1: Kalau Monilu biasanya samaan.
0: Oh iya. Ih, so sweet ya.
1: Oh, benar-benar kompak ya.
0: Iya.
1: Jadi pasangannya benar-benar kayak sehati. Sama yang tidur pun ikut.
0: Baiklah.
1: Terus ada Bliadi. Kalau Bliadi berbeda. Kalau istri saya itu cepat sekali tidurnya. Baru rebahan dah.
0: Masa ngoro sih Bli? Tolong istrinya Bli Adi keluar, dibilang ngoro mas wanginya lo.
1: Kalau saya agak susah tidurnya, pastinya istri duluan tidurnya. Mungkin kalau istri biasanya ke pasar pagi-pagi.
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Awal-awal.
0: Atau pikirannya lebih simple.
1: Oh.
0: Kadang gitu loh, pikiran tuh ruwet pasti susah tidurnya.
1: Susah tidur.
0: Ya kan Bli? Makanya bisa. Ringanin dikit pikirannya. Bobo yang langsung blas gitu ya.
1: Harus diringanin ya.
0: Terus
1: Papa Oki.
0: Papa Oki katanya dia sama istrinya Mama Rose itu enggak punya jadwal tidur yang sama. Keseringan Mama Rose yang tidur lebih cepat, terutama malam. Karena selain malam tuh udah sepi ya di kampung, juga ngurus bocil-bocil cukup menguras tenaga. Jadi perlu recharge energi yang cukup buat istirahat. Tapi kenapa ya kalau di kampung itu Pak Oki ini juga bisa tidur lebih cepat dibandingin di Denpasar? Mungkin suasana dan ketemu keluarga jadi bikin nyaman serta bikin cepat tidur. Suasana dan pikiran. Kalau kamu jauh dari mereka kan pasti kepikiran, aduh mereka lagi ngapain. Ih, ya, kok chat gak dibales, udah bobo kali ya, kangen, belum lagi kan?
1: Iya, bisa, bisa.
0: Nah, itu dia. Terus dokter Tama tuh.
1: Dokter Tama juga ikutan. Nah, kalau dokter Tama ikutan tergantung ya. Bukan itu yang tadi.
0: Di atas, di atas.
1: Ya. Lebih sering beda jadwal. Okay. Yang satu sudah siap tidur, yang satu masih bilang, bentar lagi.
0: Siapa itu? Jelaskan ya dok.
1: Siapa yang bilang sebentar lagi dok? Apakah istrinya?
0: Iya, padahal terus, sejam kemudian masih megang HP dia kayaknya itu.
1: Oh dia? Waduh dok.
0: Tahu dia soalnya yang satu kan udah tidur.
1: Oh iya benar.
0: Tahu dia.
1: Oh iya, tebak-tebakan. Jadi kita menganalisis dari kata per kata.
0: Iya dok.
1: Pelakunya siapa?
0: Kasih hadiahnya dok, minta. Catan dok.
1: Tapi langsung ditembak ya. Cetam sih dok.
0: Terus?
1: Tapi sebisa mungkin tetap cari waktu buat ngobrol dulu sebelum tidur. Wow.
0: Walaupun ujung-ujungnya salah satu udah merem duluan.
1: Iya.
0: Kalau Mbak Ratna beda jam tidurnya. Kalau Mbak Ratna jam 10-an udah tepar. Kalau Pak Su masih kerja tau biasanya malam-malam. Nah itu udah bikin sakit.
1: Iya Tuhan.
0: Marahin Mbak Ratna, jangan dikasih kayak gitu.
1: Wah.
0: Iya kan? Nanti kalau sakit. Ibu Ratna ya, Ibu rempong Ratna.
1: Oh, itu maksudnya satu kesatuan ya.
0: Betul sekali. Makanya yuk Anda juga boleh cerita sama kita. Di antara Anda dan pasangan itu, ataupun orang di rumah lah ya, keluarga di rumah, apakah jadwal tidurnya sama atau malah berbeda? Coba ceritakan.
1: Langsung dikirim di WhatsApp Telegram yuk, sambil request lagu favorit di 0811 393 4994. Bisa juga di sosial media kita, Instagram dan fanpage Facebook @PinguinFM Bali.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

lagu Done Maula kembali menghadirkan karya terbaru berupa single penuh makna berjudul Harum. Karya ini hadir sebagai jawaban atas pertanyaan mendasar, yaitu apa yang membuat seseorang tetap berjuang. Resmi dirilis di seluruh platform musik digital pada 8 Juli 2026, Harum juga menjadi kelanjutan dari perjalanan kreatif Done Maula setelah album Daur Hidup pada tahun 2024 dan sejumlah karya reflektif seperti Bercinta Lewat Kata dan

0: Obrolan sore.
1: Sambil ikut obre, sambil juga join dong live TikTok kita. Kita sudah mulai dari jam 6.40 tadi ya.
2: Iya, udah 7 menit kita bersama.
1: Iya, udah 7 menit kita bersabda di TikTok. Silakan bergabung di sana, ramaikan Sahabat Wingin FM.
2: Betul.
1: Sekalian kasih tahu kita, apakah Anda dan pasangan atau orang-orang di rumah tuh punya jadwal tidur yang sama atau malah beda?
2: Kalau ya kan? Kalau sama tuh langsung ke satu-satu rumah gelap semuanya.
1: Iya, bener. Hebat loh kalau kayak gitu loh.
2: Dulu sama gitu.
1: Oh iya?
2: Iya, dulu
1: bener-bener. Jadinya terpaksa ya?
2: Karena berubah jam gini ya, jam kerja ya.
1: Udah jadi, mulai kerja, iya.
2: Jadi
1: ya,
2: sekarang udah berbeda-beda, tapi kalau dulu itu jam 8 tuh bayangkan.
1: Jam 8?
2: Iya.
1: Aku belum tutup toko dulu waktu nikah, terus gitu. Iya, tokoku aku tutup jam 10 ya, iya jam 10.
2: Oh alah, berarti semua udah 2 jam tidur, Cece baru tutup toko.
1: Iya betul, aku baru selesai siaran di sini. Wah. Jam 8. Iya. Putra Duyung.
2: Hai Putra.
1: Beda katanya, kamu masih apa? Terus ada Sanjita, jadwal tidur sama suami jelas beda. Aku udah tidur, dia baru pulang kerja. Putra Duyung sebal.
2: Aku selitarin dianya ya dulu. Weh.
1: Dasar. Ada Gustu, kalau dia Hani beda-beda jadwal tidurnya. Kalau mama tuh jam 11 malam udah tidur, bangun jam 5 pagi. Kalau Gustu lebih selit boboknya. Bangunnya dia belakangan.
2: Wow.
1: Luar biasa, masih masa pertumbuhan ya Gustu ya.
2: Emang gitu ya anak-anak ya. Anak-anak. Semua juga gitu soalnya.
1: Aduh. Terus ada Dewa Budiwan tuh ikutan di gimana? WhatsApp katanya kalau dia tidurnya enggak mesti sama, kalau ngantuk ya tidur gitu.
2: Oh, gitu.
1: Aduh pakai tanda seru banget takut.
2: Bersemangat ya. Iya.
1: Terus.
2: Terus ada siapa lagi nih?
1: Terus kita bahas nih, Sun.
2: Oh, bahas.
1: Jadi dalam pandangan umum, pasangan yang ideal kan tuh sering digambarkan harus tidurnya bareng. Tapi ada nih sebuah artikel dari yourtango.com ditulis oleh Evelyn Deshan. Ini menawarkan perspektif menarik. Pasangan yang punya jadwal tidur berbeda itu justru bisa menemukan kebahagiaan yang lebih besar dalam hubungan mereka. Jadi jangan bangga Anda punya jam tidur bareng sama pasangannya. Wow. Ternyata yang berbeda lah yang ternyata lebih bahagia. Jadi artikel ini menguraikan 7 alasan utama kenapa perbedaan jadwal tidur tuh bisa memperkuat ikatan emosional dan praktis dalam sebuah hubungan, menantang persepsi tradisional tentang kebersamaan, Sum.
2: Yes. Jadi memahami perbedaan pola tidur. Ini karena udah beda, kita sama-sama paham nih pola tidur dari pasangan, bukan sekadar kebiasaan. Perbedaan dalam pola tidur pasangan mungkin bukan semata-mata masalah kebiasaan, melainkan berakar pada faktor biologis. Neuropsikiater Lawan Brisendine dalam bukunya yang membahas otak pria dan wanita menjelaskan bagaimana hormon memiliki peran signifikan dalam memengaruhi perilaku kita. Jadi dalam bukunya yang berjudul The Male Brain, Brisendine ini secara khusus mengulas pola tidur, menemukan bahwa reseptor male brain atau testosteron itu ya di otak pria mengatur ulang lebih lambat di malam hari. Jadi tetap pria ya. Terus ini kondisi ini menyebabkan pria cenderung bangun lebih siang. Nah, masuk akal ya. Jadi oleh karena itu jika pasangan Anda sering terjaga hingga larut malam, mungkin saja itu bukan sepenuhnya disengaja.
1: Enggak boleh aku marahin berarti ya.
2: Hormon pria.
1: Baiklah, yang berikutnya membangun keintiman dan produktivitas di tengah perbedaan jadwal, Sum. Jadi meskipun kedengarannya agak kontradiktif ya, tidak bergantung pada waktu tidur yang sama, ini justru bisa meningkatkan keintiman dalam hubungan. Jadi hal ini menguji kekuatan emosional dan keintiman pasangan, karena mereka kan gak lagi mengandalkan waktu yang ditetapkan untuk bersama.
2: Jadi
1: saat momen intim tidak lagi terpicu secara otomatis oleh waktu tidur yang sama, pasangan tuh bakal didorong untuk lebih kreatif dalam menemukan cara-cara baru untuk terhubung. Ngerti lah ya?
2: Kreatif banget
1: ya, TTA lah ya. Ini bisa berarti mencari waktu khusus, entah itu di siang hari ya kan, pas rumah sepi atau anak sekolah, atau menciptakan ritual baru yang memperkuat ikatan.
2: Bener. Jadi membangun daya kreativitas kita, jadi lebih kreatif.
1: Ya lebih mesra, Ji. Jangan malah ngantuk.
2: Terus fleksibilitas ekonomi dan ruang kreatif yang terbuka. Jadi bagi pasangan yang memiliki pekerjaan dengan sistem shift atau terlibat dalam ekonomi gig, yang menuntut jadwal tidak stabil.
1: Sanjita nih mas suaminya.
2: Oh iya? Jadi tidur terpisah menjadi pilihan yang sengaja, praktis dan
1: yang
2: ekonomis.
1: Yang sangat praktis, Sob.
2: Oh, ya, yang sangat praktis dan juga ekonomis.
1: Yes.
2: Nah, ini memungkinkan salah satu pasangan untuk mengambil shift tambahan atau bekerja lebih banyak tanpa mengganggu istirahat pasangan, di mana situasi ini juga memfasilitasi dukungan timbal balik, di mana pasangan dapat menciptakan lingkungan tidur yang optimal bagi yang sedang beristirahat. Jadi misalnya nih, salah satu pasangan bisa memastikan ruangan gelap dan tenang agar yang lain bisa tidur nyenyak setelah bekerja keras. Jadi pengertian ya.
1: Pengertian banget. Berikutnya adalah salah satu manfaat yang tidak terduga ya, dari tidak selalu berbagi waktu tidur adalah saat momen kebersamaan itu akhirnya terjadi.
2: Weiss.
1: Kayaknya rasanya selalu seperti pengalaman baru gitu loh. Iya kan? Daripada tiap hari barengan terus kayak monoton, bosen gitu. Jadi keadaan ini bisa membuat liburan terasa lebih istimewa. Pada saat liburan kan mau gak mau bareng kan?
2: Yeah.
1: Dan setiap momen bangun bersama tuh terasa seperti jatuh cinta lagi, Sup. Jadi momen-momen yang jarang ini jadi lebih berharga dan penuh makna katanya. Ji Dewa bilang yang jomblo cuma bisa senyum-senyum. Tidak, Ji. Mereka akan belajar dari semua ini.
2: Betul.
1: Makin banyak pengalaman, makin banyak informasi, makin banyak tahu.
2: Betul. Do my hair toss, check my nails. Baby, how you feel? Let it go.

0: Iya, yeah, abis sampai kan backsoundnya kan kita asik ngorte soalnya di live TikTok. Silakan bergabung ya.
1: Silakan.
0: Masih ada 40 menit lagi kita live.
1: Betul. Ikuti keasikan ngobrol kita.
0: Asik.
1: Sambil ngobrol, kalau Anda nih pas keluar atau mungkin ketemu sama orang, nah ditanya umur, terus ditebak-tebak lah umurnya. Eh, kamu 17 tahun ya? Eh, bener banget.
0: Pernah nggak sih salah tebak umur gitu loh? Kayak dianggap kemudaan ya, syukur ya. Seneng dong pasti.
1: Yeah.
0: Tapi kalau pas giliran ditebak usianya lebih tua itu kayak gimana gitu ya. Makanya aku kayak lebih berhati-hati gitu loh.
1: Yeah.
0: Oh, karena kadang kita nggak bisa nilai dari face mereka kan.
1: Bener-bener. Kadang-kadang kita nebaknya ketuaan langsung kayak canggung banget.
0: Iya. Canggung ya.
1: Iya.
0: Kayak, oh,
1: kamu
0: maaf ya.
1: 7. Saya 16.
0: Tiba-tiba gak enak gitu ya. Ya, cerita sama kita sekarang request lagu favoritnya. Nah,
1: yeah,
0: ini Gustu ikutan. Katanya kalau dia tergantung sih dikira lebih muda atau lebih tua. Kalau dia gak masalah usia tetap disyukuri aja.
1: Oh.
0: Santai senyum sapa.
1: Waduh.
0: Tapi pernah gak sih Gustu? Lebih ke pengalaman kamu deh.
1: Pernah
0: gak kamu dikira lebih tua atau lebih muda dari usia gitu?
1: Iya. Iya, karena kan ada aja tidak terduga yang terjadi.
0: Bencul sekali.
1: Kalau dokter Tama tergantung dikira lebih muda atau lebih tua. Terus kalau dibilang atau dipanggil Gus-Gus itu berarti diriku lebih muda sih. Senyum-senyum sendiri.
0: Padahal laki ya, Gus memanggil gak pingsan tembuk dong.
1: Gus-Gus iya benar sih. Berarti perawatan sama kurang tidur masih ketolong lah ya. Tapi kalau dikira lebih tua ya ketawa aja. Mungkin emang efek kerjaan
0: slow.
1: Padahal saya tergantung ya kalau ketawa.
0: Betul. Terus ada dari Kadek Giri Mahendra, lagunya tadi Simple Plan Perfect sudah. Siapa lagi ya?
1: Ada
0: Mama Yuna.
1: Tadi
0: Mama Yuna belum benar.
1: Mama Yuna tadi request lagunya Tantri Ibu Pekerja buat Cebet sama buat Cebet.
0: Cebet Suma. Jangan Ce Suma. Waduh.
1: Saya kaget kan jadinya.
0: Makanya.
1: Buat Cebet Suma semangat happy weekend.
0: Sukses gak SGL aktivitasnya SGL
1: oh,
0: banget.
1: Oh SGL. Gehol banget ya bahasanya. Cuma
0: gehol guys.
1: Cuma perlu berpikir dulu. Berarti saya kurang gehol ya.
0: Itu gaul Sum. Terus ada Amin Mimbar ngapain di delete-delete Amin. Ada juga tadi dari Mbok Gong Ayu ini mengabarkan kalau macet di Sanur itu karena festival layang-layang di Pantai Mertesari gitu. Makasih Mbok Gong informasinya. Ada siapa lagi ya?
1: Terus tadi ada Monilu. Kalau Monilu tadi, udah dibaca.
0: Monilunya udah, belum. Mini foodnya belum.
1: Oh iya, kalau mini foodnya mana ya?
0: Bindeng dia Suma.
1: Oh ini dia, tergantung katanya kalau dikira lebih muda atau tuanya sih. Kalau dibilang lebih muda seneng banget. Kalau dibilang lebih tua memang sudah tua juga.
0: Kita gak tahu gak ada putunya soalnya ya.
1: Karena bunga ya.
0: Iya, apakah bunga yang masih kuncup. Apakah benar masih kuncup atau sudah mengembang. Semoga belum layu ya kan. Terus ada Abah tadi terima kasih. Ada Mbak Desmar lagunya On The Floor Jello Pitbull Happy Friday. And then ada siapa lagi udah ya?
1: Udah semua
0: kayaknya. Sapa dulu yuk yang ada di TikTok ini tadi ada
1: Arimun
0: ketawa dia katanya Cece Suma.
1: Cece Suma, nah kan kaget-kaget ya kalau tadi pinggul Cece kan.
0: Aduh jangan ya, Nono ya.
1: Nono.
0: Ada Ji Dewa katanya kalau dia bawa truk dibilang sopir muda, giliran sama si Bontot dibilang ngajak cucu.
1: Ini dua POV yang berbeda ya.
0: Karena kalau Ji Dewa sendiri, itu auranya lebih muda, Ji.
1: Wow.
0: Iya kan? Kalau sama anak langsung boros gitu.
1: Iya.
0: Berarti ini lebih parah dari kasus tadi ya, aku dan suami ya.
1: Aku dikira
0: anaknya suamiku, guys.
1: Benar, ini...
0: Ternyata ini lebih parah, anaknya dikira cucunya.
1: Cucu. Ya sabar ya pahala.
0: Sabar. Arimun Mun terima kasih. Sanjita katanya teri thank you. Mbak Desmar juga ada Gustu. Apa NPD?
1: NPD.
0: Oh Suma nyanyi NPD. Ada Kak Deni juga thank you. Gatel dong kok. Suma pila.
1: Iya.
0: Terus ada Darwin juga thank you ya.
1: Ada Meromi. Ada Mbak Desmar tadi udah. Terus buat yang lain juga deh, thank you banget ya udah join. Yuk ngobrol lagi bareng kita. Masih ada waktu, masih ada sejam lagi kurang lebih. Jadi boleh request lagu favorit. Yes. Di WhatsApp Telegram 08113939494.
0: Gabung juga di live TikTok kita di @penguinfmbali. Yuk, yeah. Itu Bram datang. Dia aja yang live ya. Mau minum obat dulu sebelum ketularan suma.
1: Iya. Gas lah yuk.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Miss Juliet sebagai salah satu karya dalam album This Is What Feels Like Volume 2 yang turut menampilkan Brian Barnes dan juga Emilio Paino. Lagu ini mengedepankan gaya pop elektronik dengan sentuhan khas dari Jake. Juliet menggambarkan perasaan bahagia ketika menemukan seseorang yang dianggap spesial. Melalui lagu ini, Jake juga memperkuat identitas musiknya yang penuh warna dan juga emosi.

0: July, find your balance.
1: Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: ว้าวว้าว
1: ว้าว
2: ว้าว
1: ademikan heboh nih sahabat Bikin FM.
0: Apa
1: gara-gara di sebuah warung bakso di Indonesia ya, tepatnya di Klaten Utara, Klaten Jawa Tengah, di notanya ini viral gara-gara muncul tagihan biaya AC loh, AC dicantumin. Ada orang yang udah protes ya, kalau ada es batu dicantumin kan biasanya sambal gitu kan. Ini AC guys, 3.000 per orang kena cas. Jadi dalam nota tersebut, dua pelanggan itu dikenakan total Rp6.000 untuk penggunaan AC di luar pesanan bakso dan juga minuman mereka.
0: Wah.
1: Agak-agak emang sengaja biar viral atau emang sepelit itu?
0: Iya, AC. Ya pokoknya itu termasuk fasilitas yang
1: harus ya, membuat kita nyaman. Harus ya, lama-lama ada biaya ongkos sewa tempat duduk nih jangan-jangan ya.
0: Terus menggunakan meja.
1: Nah itu, sendok garpu nanti kena cas loh.
0: Iya, jadi nota pembelian yang disebut terjadi pada 13 Mei 2026, ini baru banget, ini 2 bulan yang lalu. Itu di sore hari ya, memperlihatkan pembayaran dilakukan lewat kris dan alamat warungnya terlihat jelas di struk.
1: Jadi kayak keselnya mungkin.
0: Jadi tanpa sensor.
1: Iya.
0: Mereka pun langsung membanjiri media sosial, mulai dari yang ngakak sampai yang heran dengan rincian biaya tersebut. Ya kita juga heran.
1: Iya, nggak habis pikir.
0: Cari untungnya untung banget ini.
1: Pada ketawa nih semua di live TikTok nih.
0: Bahkan warung bakso itu pun diserbu rating bintang 1 dari Google Maps hingga ratingnya turun
1: drastis. Jangan macam-macam sama netizen Indonesia.
0: The power of netizen.
1: Betul, langsung bintang 1 loh.
0: Ada yang menganggap biaya tambahan AC masih wajar demi operasional. Mungkin yang gini ya, mungkin itu buzzernya dia.
1: Bisa jadi.
0: Tapi gak sedikit juga yang merasa kalau fasilitas AC ini seharusnya sudah termasuk dalam harga makanan.
1: Iya, mending biasanya lebih soft lah ya sellingnya, naikin harga makanannya.
0: Iya.
1: Atau memang kalau gak bisa naikin harga gak usah pakai AC.
0: Iya kali.
1: Biar AC angin cemilir-cemilir aja ya.
0: AC lami ya.
1: Yes.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.
2: Oke, sekarang kita bakal muterin lagu dari Shaggy Dog yang masih hot
3: dalam acara Hot Dog Show,
2: baby. Oke, ini lagunya judulnya Anjing Kintamani.
3: Apa maksudnya Anjing Kintamani?
2: Anjing Kintamani menceritakan anjing yang dibeli dari Bali dan dicintai oleh anjing-anjing tetangganya gitu.
3: Saling membantu.
2: Iya, benar banget, kayak memperebutkan tulang.

0: July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar

0: Balance.
1: Sebelum kita pamit pulang sama Tungin FM, mau sapa dulu ada Agus Sade. Lagunya udah gak bisa di play ya, mepet soalnya. Terus ada Ari Dinamika, terima kasih sudah hadir.
0: Ada Aminimar juga. Thank you banget. Ini mau nyapa Crew Boys yang lagi semangat latihan gerak jalan. Ada Noval dan kawan-kawan. Memantau kayaknya kamu jadi pelatih ya.
1: Wow, atau jadi penggembira. Wow. Hip hip. Hey. Bawa pom-pom nanti Minnya.
0: Mantap. Jadi latihan semoga selalu sehat akhir perlombaan tiba.
1: Oke, nanti kalau menang ditraktir sama bos Amin, oke? Nova dan kawan-kawan, semangat Nova ya.
0: Iya, semangat ya.
1: Ya udah, kita berdua juga semangat mau pulang. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan juga udah join di live TikTok
0: Betul
1: kita
0: sekali.
1: Tadi ya.
0: See you di next siaran pokoknya.
1: Yeay, dadah. Have a good weekend.

Pinguin FM, your sweet music station, find your balance. Sahabat Pinguin FM, selamat malam. Hai, semoga harinya baik-baik aja malam hari ini ya. Barengan Vino Bramasa, siap nemenin malam hari ini sampai nanti di jam 12 malam. Silahkan request lagu favorit Anda sekarang juga.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

FM di sini Music Station Find Your Balance. Hai, selamat malam sahabat Gunung FM. Ketemu lagi barengan Vino Bramasa, siap menemani Jumat malam, bukan malam Jumat ya, Jumat malam ya. Kalau udah malam Jumat agak gimana gitu ya. Dan Jumat malamnya ini di tanggal 24 Juli 2026, bentar lagi udah kelar aja nih bulan Juli ini, gimana? Sudah terpenuhi kah semua ekspektasinya di awal tahun kemarin? Sudah mau selesai loh, tapi masih ada 5 bulan lagi, tenang aja, masih bisa dikejar kok. Jangan terlalu memforce diri sendiri, kasih diri sendiri ini relax dulu beberapa saat ya kan. Jangan terlalu di push push push dan push ya, kasihan loh ditekan-tekan kegencet nanti. Nah, sambilan menemani Anda nih sampai nanti di jam 12 malam, silakan request lagu favorit Anda sambil cerita yuk. Biasanya saya feeling versi terbaik Anda tuh apa sih ketika sudah penat banget ya, udah hari Jumat nih, besok weekend nih, ya bolehlah stress release atau self healing, bolehlah untuk menenangkan diri ini ya kan. Jangan dibebani tubuh ini dengan semua realita kehidupannya kayak berat banget gak itu ya. Iya kan. Pokoknya apa sih biasanya self healing atau stress release lah, versi terbaik Anda yang biasanya Anda lakukan ketika Anda nih sudah penuh banget, capek banget. Yang sederhana aja, atau mungkin ada yang emang sudah waktunya nih untuk menguras, menghilangkan semua yang ada dalam tubuh ini. Apakah salah satunya traveling sahabat Kuna FM? Jalan-jalan ya? Jalan-jalan? Enggak ya? Jalan-jalan mungkin sama jalan-jalan sendiri, atau mungkin sama keluarga, atau mungkin sama pasangan, terserah. Atau mungkin salah satunya, atau mungkin besok ada yang berencana untuk ke Mertasari, kan lagi ada event tuh, layang-layang tuh, bisa juga ya kan kesono. Atau mungkin salah satunya adalah makan makanan favorit, atau salah satunya tidur aja di rumah gak mau diganggu, atau ada yang juga milih untuk meditasi yoga ya kan. Ih, bisa loh itu, tenang gitu ya. biar gak terlalu stres menumpuk. Besok weekend sudah direncanakan. Apa versi Anda? Stress release atau self healing versi Anda biasanya apa sih? Coba cerita yuk. Sambil request lagu favorit Anda, WhatsApp Telegram 08113939494, Instagram Facebooknya @penguinfmbali, X-nya @radiopenguinfm. Jangan lupa forum aja, ketik nama Anda, spasi request, spasi lagu, salam-salam, dan juga mini foodnya. Self healing atau stress release versi Anda ketika sudah penat banget di hidup ini biasanya apa? Cerita yuk.

0: Selamat malam dulu deh buat yang sudah request lagu ini dari Jamiroquai, Virtual Insanity. Ini spesial buat dokter cantik kesayangan kita semua, dokter Choki. Malam-malam banget nih, habis praktek katanya langsung request lagu ada beramu. Ya deh, selamat malam. Ya hati-hati di jalan ya dok ya, nanti kalau misalnya lagi di jalan atau mungkin lagi ini nih, lagi melipir untuk kulineran nih, boleh silakan ya. Ada siapa lagi yang sudah nyapa? Oh ada Mbak Dian Kesuma, halo selamat malam. Requestnya Ina Matoma, Dream Out Loud ya. Oke lagunya ditunggu, salamnya untuk semua sahabat Kun FM aja, terima kasih. Baiklah, yang lainnya masih mau request lagu silakan loh, kasih tahu Bram sekarang juga di WhatsApp dan juga Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya Pingun FM Bali, X-nya Radio Pingun FM. Sampai ke saya tahu nih, saya feeling atau stress release Anda lah. Versi Anda sendiri biasanya ngapain sih, traveling, jalan-jalan ya, atau mungkin di rumah aja bobo atau meditasi, salah satunya olahraga atau kulineran. Silakan cerita yuk, WhatsApp Telegram 0811 393 494.
1: Penguin News.
0: Sobat Kun FM, seorang pria asal Vietnam ditangkap di Kumamoto, Jepang setelah diduga diam-diam buka jasa potong rambut sebagai side job, di mana polisi menduga pria tersebut menerima bayaran dari jasa cukur rambut tanpa izin resmi, bahkan mencari pelanggan lewat SNS atau media sosial. Dari penangkapan ini, polisi juga menyita perlengkapan barber lengkap, mulai dari 5 alat cukur, gunting, sisir, sampai dengan styling lainnya. Dalam pemeriksaan, ia mengaku perbuatannya dan kasusnya sekarang diikut selidiki sebagai dugaan pelanggaran izin kerja dan juga praktik barber tanpa lisensi. Dikutip dari Info 6 AM Jepang, saya Vino Bramasta untuk Pingin News di Nuansa Malam.

Robert Jones resmi merilis single terbaru berjudul Makhluk Cahaya pada 8 Juli 2026. Lagu ini menandai kolaborasi pertama trio yang beranggotakan Mika, Ruben, dan juga Mada Emmanuel bersama penyanyi dan juga penulis lagu Nadine Amizah. Melalui unggahan resminya, The Overtunes menggambarkan lagu ini sebagai cahaya yang mengalir dari pendengar, kembali diolah oleh mereka, lalu dikembalikan lagi untuk semua orang. Mereka menyebut Makhluk Cahaya sebagai nyanyian yang harapannya akan terus mereka hidupi dengan doa agar pesan di dalamnya sampai kepada siapapun yang mendengarkannya kapan aja.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

hit single Wherever You Will Go di tahun 2000 lalu, The Calling akhirnya menjawab penantian panjang para penggemarnya dengan kembali merilis karya terbaru berjudul Dust di tanggal 10 Juli 2026. Lagu ini dibagikan bersamaan dengan sebuah music video melalui TLD, Virgin Music Group. Lagu ini menjadi pemanasan untuk album terbaru The Calling yang beranggotakan Alex Band, Daniel D'Amico, dan juga Dom Liberati ini setelah 20 tahun. Lirik lagu Dust juga berisikan tentang sebuah harapan di tengah masa sulit.

0: Now I know. Now I know.
1: Sobat Kuna FM, tahukah Anda, Bram kutip dari Instagram Invipop nih, peneliti Universitas Brawijaya mengembangkan sunscreen untuk anak yang diberi nama dengan Hi2Go Sun Protector. Dan menariknya lagi nih, produk tabir surya ini berbahan aktif ekstrak rambut jagung yang biasanya kan dibuang ya sebagai limbah yang kayaknya nggak ada gunanya deh. Jadi produk ini digagas oleh Rosalina Ariesta Laisoletilia dan dirancang khusus untuk anak usia dari 4 sampai dengan 14 tahun. Jadi dengan kandungan SPF 50 PA++, mantap nih, untuk melindungi kulit dari sinar UVA dan juga UVB. Jadi formulanya juga dipadukan dengan minyak sirih dan juga lavender. Jadi ini dibuat dalam bentuk spray supaya praktis dipakai sama anak-anak. Ini produk ini sudah masuk tahap produksi massal lewat kerja sama dengan industri sekaligus melibatkan petani lokal sebagai pemasok bahan bakunya. Ini nih, limbah yang akhirnya biasanya dibuang atau tidak digunakan ternyata bisa bermanfaat dan bahkan bisa dijadikan salah satu kebutuhan yang sangat-sangat penting banget digunakan untuk zaman now. Gimana? Mungkin ada terobosan lain? Ditunggu loh ya.

0: July, find your balance.
1: Kadang kita merasa lelah, tapi tetap memaksakan diri untuk lanjut beraktivitas seperti biasa. Padahal tubuh dan pikiran sebenarnya sedang memberikan sinyal bahwa mereka butuh istirahat. Rasa lelah yang tidak hilang meskipun sudah tidur cukup, sulit fokus, atau mudah merasa kewalahan bisa menjadi tanda bahwa kita perlu berhenti sejenak dan memberi ruang untuk pulih. Tidak apa-apa kok untuk melambat, karena memahami diri sendiri juga bagian dari menjaga keseimbangan hidup.

Mirsik Music Station, Find Your Balance, Sabit Kuna FM. Lagu terbaru dari Kelly Clarkson with I Believe, gitu ya. Ini spesial yang sudah request dari Gustu, yang sudah request lagu favoritnya ya. Yang mau request lagu favorit Anda boleh silakan kasih tau Bram juga di WhatsApp dan juga Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya at Pingun FM Bali, X-nya boleh dimention at Radio Pingun FM. Yang mau join live ya boleh silakan. Lebih selit, lebih awal ya. Silakan di at Pingun FM Bali, I-nya 2 di belakang. Sampai kasih tau dong cerita malam hari ini, saya feeling atau apa ya yang buat Anda lebih relax atau stress release deh, versi Anda yang sederhana aja apa. Biasanya kan banyak nih macam-macam nih ya. Gak yang harus mahal-mahal kok, boleh yang ada di sekitar Anda yang bisa bikin mood Anda balik lagi. Boleh kasih tahu yuk, silakan cerita. Selamat malam dulu yang sudah ikutan. Ini tadi Gustu sudah, Dr. Coki. Kada gini Mahendra, ini requestnya adalah One Direction yang perfect, lagunya sudah ya. Terus ada Abah Waisa juga, terima kasih sudah stay tune. Ada Mbak Dian Kesuma, dia ikutan mini pod. Kalau saya feeling versinya Mbak Dian adalah tidur katanya. Bahagia banget loh kalau udah dapat tidur sampai siang katanya. Lah tidurnya dari kapan? Dari malam. Tidur sampai siang. Oh, kalau bangun siang gitu maksudnya ya. Terus bangun-bangun udah ada makanan dari dapur. Dasar manja ya. Saru antara capek dan gimana ya, sengaja. Halo Mbak Dian, di TikTok udah muncul juga. Selamat malam buat Bunda Yunita juga, requestnya Lyodra Afgan yang ada katanya ya. Kalau saya feeling versinya Bunda Yunita adalah Bobo, apalagi musim dingin ya kan. Aduh KO deh kalau musim dingin kayak gini pengen tarik selimut. Ya udah tarik aja selimut, asalkan selimut sendiri, jangan selimut tetangga, bahaya loh. Prahara nanti ya. Ada Bunda Banca nongki-nongki yang lagi nongki, yang jelas lagi nongki ngape katanya ya. Weh, ayam apa nih? Kita zoom. Oh, ayamnya guys, sambelnya wow. Ditemani sama seonggok teh ya. Requestnya adalah Nash Blackwood yang I'm Not Perfect. Kalau saya feeling versinya Mbak Panca adalah nongki-nongki manja aja. Kebetulan lagi saya feeling juga nih Bram, mumpung pulang selit mampir deh. Selamat ya pulang selit ya. Semoga bisa pulang selit seterusnya deh. Ada Mbok Jujan. Kenapa sih Mbok Jujan? Kamu paling enggak update banget deh dengan apa yang ada terjadi ini ya. Si paling sibuk tapi enggak mau dibilang sibuk. Ih, dasar ya. Bram ini udah enggak siaran di sini, ini udah enggak sekali dua kali loh. Emang udah lama loh siaran malam, emang ada-ada aja. Ya, biar paling benar aja dah. Lagunya adalah Macarena. Kalau saya feeling versinya Mbok Jujan kulineran sama traveling. Traveling perlu banyak uang. Enggak juga, kalau travelingnya mahal, versinya Mbok Jujan yang perlu banyak duit. Traveling kan enggak harus yang mahal juga. Coba cari yang versi budgetnya banyak kok. Dasar ya. Ada Mbok Nilus. Mbok Nilus Sukartini, selamat malam, selamat makan ya. Wih, hidangannya luar biasa, mantap. Ih, sambalnya kayaknya menggoda sekali tuh. Sambalnya melotot banget tuh, isi mata soalnya. Kalau Mbok Nilu katanya, saya feeling versi terbaiknya Mbok Nilu ada Bobo aja. Ini yang paling asyik, sudah murah, gak bikin capek, minim resiko, terus bikin badan seger dan sehat terakhirnya. Betul, saya setuju sekali. Saya juga tadi dapat Bobo siang sebentar akhirnya. Wih, enak sekali katanya ya. Terima kasih buat Penguin katanya, kan selalu ada mini vote Obre yang asik buat pertanyaan-pertanyaannya sederhana tapi berkualitas. Di nanti deh tiap pagi, siang, sore, malam. Mantap. Session terus ya Mbok Nilo ya. Ada Sukma Malu Bayi. Ini kalau versinya dia adalah Bobo aja. Dah singkat jelas padat ya. Ada Ari Dinamika juga, selamat malam, terima kasih sudah stay tune. Ada Putus Ton, terima kasih juga. Mbok Rom-Rom, selamat malam. Weh, apa nih di foto nih? Ih, dasar dia lagi menikmati seonggok apa nih, terbul kayaknya ya. Baiklah, selamat makan ya Mbok Romi ya. Kalau Gustu, dia saya feeling versinya Gustu adalah nongki sama kulineran katanya. Baiklah, Mbok Romi requestnya Makeba, salamnya buat sahabat Kun FM aja. Bobo aja udah mantap katanya, kalau saya feelingnya dia siap deh. Entar aja deh. Ya lo, kenapa sih tidur ya? Udah ya begitulah, emang udah kenikmatan terhakiki kalau di zaman now ya kayaknya ya.
Ya nggak apa-apa, yang penting Anda happy aja. Buat yang lainnya masih mau request lagu favorit Anda, kasih tahu Bram yuk. WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya Pinguin FM Bali, X-nya Radio Pinguin FM. Aku pun itu nggak ada lagunya di playlist kita. Kalau mau diganti boleh ya, tapi pasti nggak mau diganti ya. Lagunya itu aja, tapi tetap nggak ada ya. Silakan yang masih mau request lagu favorit Anda, Bram tunggu sampai nanti di jam 12 malam.

0: Tempe Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Pemirsa di Music Station, Find Your Balance, Rudby Dedelion, tahu kan lah ya siapa yang request PUBG. Selamat malam, habis ini dia meeting ya, meeting di Banjar. Semoga sudah terhibur ya, sudah terobati juga. Yang lagi mau diobati asik, lagi kenapa sakit ah? Gak apa-apa, dibuat happy aja dulu. Ini kayak Mbak Romy lagi happy dibeliin martabak sama anaknya ya dong. Buat yang lainnya masih mau ikutan request lagu favorit anda, cus kasih tahu langsung Bram ya di WhatsApp dan juga Telegram 0811 393 494, sosial media Instagram, Facebook at Pingun FM Bali, X at Radio Pingun FM.
1: V that help, that help. V that help. V that help.
0: Nah dari tadi nih Bram nanyain kenapa sih tentang self healing atau stress release, karena ini jawabannya sahabat Kuna FM ya. Salah satu mungkin pilihan anda kalau misalnya ada yang traveling, ini bisa menjadi obat untuk self healing itu sendiri. Bram kutip dari Instagram Less Noise, jangan cuman jadi wacana, traveling ini bisa memperlambat yang namanya proses penuaan. Selain healing juga ternyata bisa memperlambat proses penuaan. Terima kasih kakak Olip. Jadi sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Travel Research ya, ini menemukan bahwa traveling berpotensi memperlambat proses penuaan itu sendiri. Bukan karena kemewahan atau destinasinya ya, jadi bukan masalah war-war-warnya, tapi karena aktivitas yang menyertai di dalamnya, yaitu menjelajahi tempat baru, tetap aktif bergerak, dan juga berinteraksi dengan orang lain di lingkungan yang asing. Ya sih, setuju sih, sama tempat baru, aktif bergerak karena mau gak mau harus jalan nih ya, dan juga interaksi sama orang baru. Jadi semua itu menempatkan tubuh dalam kondisi stres positif yang justru ini bisa merangsang peningkatan imunitas, metabolisme, dan juga kemampuan pemulihan dari stres. Jadi para peneliti juga menjelaskan mekanismenya melalui konsep entropi, di mana tubuh cenderung berkembang lebih baik saat dihadapkan pada tantangan yang baru ya, yang masih bisa dikelola. Bukan rutinitas yang stagnan atau yang gitu-gitu aja, tapi terus ini ya, terus menjadi beban ya. Tapi ada catatan penting nih, traveling yang penuh tekanan dan juga kekacauan justru ini bisa membalikan manfaat tersebut. Yang paling berpengaruh bukan seberapa mahal perjalanannya ya, melainkan seberapa besar sih perubahan lingkungan dan juga pengalaman baru yang didapat. Jadi penelitian ini bersifat observasional, bukan uji klinis juga, tapi arahannya masuk akal secara biologis. Jadi buat anda nih yang suka atau doyan banget yang namanya traveling, tidak harus mahal. Ingat, tidak harus mahal. Yang penting ada interaksi, ada perjalanan, dan juga ada gerak tubuh di dalamnya.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingun FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pingun FM Bali, X at Radio Pingun FM, TikTok at Pingun FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopingunfm.com. For more info, click our official website on www.radiopingunfm.com.

0: July, find your balance.
1: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

0: Now I know.
1: Sobat Kuna FM, tahukah Anda, Bram kutip dari Instagram Pintar Travel, Singapore Airlines resmi pakai Starlink di armada pesawatnya mulai 2027 nih, tahun depan ya. Jadi, para penumpang ini nantinya bisa menikmati Wi-Fi gratis super cepat langsung dari satelit orbit rendah milik Elon Musk. Jadi bisa streaming, gaming, upload story, sampai dengan kerja di udara bakal makin lancar tanpa buffering. Oke. Menariknya lagi ya, teknologi ini bakal dipasang di pesawat Airbus A350 dan juga A380 secara bertahap hingga 2029 nih. Kalau implementasinya sukses, bukan gak mungkin nih maskapai lain di Asia juga ikutan FOMO, adopsi Starlink juga nih. Terbang 10 jam sekarang rasanya makin mirip nongkrong di kafe dengan internet yang super kenceng.

0: July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar

Grand FM, your music station, find your balance sama Grand FM. Satu lagu dari Timbaland dan juga Katy Perry, If We Will Ever Meet Again. Ya, ini single di tahun 2010. Udah lama ya guys, 16 tahunnya lalu ya. Flashback dikit, ada kenangan apa sama lagu ini? Atau mungkin ada cerita apa yang pengen Anda sharing juga sama Bram sampai nanti di jam 12 malam? Silakan kasih tahu Bram sekarang juga di WhatsApp dan juga Telegram 0811-393-494, Instagram dan juga Facebooknya at Pinguin FM Bali. X-nya boleh dimention at Radio Pinguin FM. Sambil cerita nih, self-healing atau apa ya, stress release versi Anda yang paling banget berhasil. Apa sih biasanya? Apakah traveling? Tadi Bram kan udah bahas tuh, salah satu yang bisa dijadiin self-healing kan traveling. Selain emang bisa jadi self-healing, ternyata bisa memperlambat penuaan. Kalau emang caranya bener ya. Atau mungkin bobo aja, karena kebanyakan mayoritas yang ikutan mini vote-nya, votingnya adalah 80% bilangnya adalah tidur aja. Gak apa-apa. Itu kan salah satu versi self-healing Anda. Atau mungkin makan, bisa juga. Atau meditasi, boleh. Sekalian request lagu favorit ya. Selamat malam ya, ada di TikTok. Hai warga TikTok, masih nongkrong aja jam segini ya. Ada Bayu, selamat malam Bayu. Bayu dari mana Bayu? Salam kenal ya. Semua mata tertuju padamu. Pada aku. Ih, dasar NPD kau ya. Request lagunya Nona ya, Rollbread. Ditunggu. Ada Gung Surya Ningrat juga, selamat malam. Kabar baik, aku siapa ini ya? Mohon maaf lo ya. Nanti kalau misalnya ini boleh dicat lagi ulang ya. Ada Mbak Meta Rosita. Terus ada Agus Bawo juga masih stay tune. Ada Bunga, sebut saja begitu. Ini siapa ya, Claudia Cloud by gitu namanya. Ada Vinayaka Ubud Guest House juga, selamat malam. Mungkin mau ini, mungkin kolaps boleh sama kita. Ada Bu Ari Mun Mun masih di sini stay tune. Ada Modian Kesumawati, terus ada siapa lagi belum tak sapa. Ada Neti Wahyuni juga, selamat malam. Ada Mbok Rom Rom, PUBG. Nongolnya di mana-mana nih. Sampun usah nih ke sangkepnya. Sangkep dulu. Mau ndak lainnya lagi. Boleh. Ndaknya nanti cari di tokonya langsung ya. Oh, Bayu dari Jimbaran. Agak jauh ya. Gak apa-apa. Stay tune ya. Berarti sudah jadi sahabat Pinguin FM sekarang ya. Kalau misalnya Bram siaran wajib muncul. Awas enggak ya. Siap-siap nanti ya dikeroyok sama Mbok Romi Jimbaran. Mbok Romi, ada bestimu di Jimbaran. Mbok Romi, ada Bayu, sebut saja begitu. Mbak Meta, ada Dr. Teguh juga, selamat malam yang sudah stay tune ya. Terima kasih Mbok Titin. Keluar masuk ya, begitu aja, biarkan aja ya. Selamat malam juga yang ada di WhatsApp ini. Bram mau bacain ada siapa ya. Ternyata ada Dr. Coki masih stay tune. Mama Yuna, selamat malam. Requestnya Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Salamnya buat Bram aja. Katanya semangat siaran sampai closing. Terima kasih loh Mam Yun. Ada Bunda Titin Rengaswati. Requestnya adalah Hold My Hand, Lady Gaga. Tadi sudah di play juga. Kalau mini vote-nya, Bunda Titin ikutan tidur aja. Untuk safe feeling-nya, nggak ada yang lain, nggak ada yang macam-macam. Baiklah. Mami Ranggani, selamat malam loh. Request lagunya Tulus Teh Hijau tadi sudah ya. Salamnya untuk sahabat Pinguin FM aja. Terima kasih kembali. Terus ada Putus Stone juga udah stay tune. Ada Ari Dinamika dari Topati Kulungkun juga sudah stay tune. Terima kasih loh yang sudah stay tune. Gimana nih? Selamat malam Dokter Teguh Kiap. Jimbaran mana Bayu? Nah itu udah Jimbaran Konejo. Apa sih? Terus salah aja nih ya, penyiaran ganteng dan manis ini ya di matanya Mbak Ometa. Nah, jangan gonceng kalau gitu ya. Boleh mau imbu nggak request tembangnya? Boleh, silakan. Mau imbu nggak tuh ya? Nusa dua samping informa baru. Oh, baiklah. Ya, nanti kita ketemu lah di situ ya, kapan-kapan ya. Ketemu tuh ganteng aja deh, jangan di sana, jauh. Yaudah ya, masih mau request aku favorit Anda. Berharap tunggu sampai nanti di jam 12 malam. Ya, mau join nanti live, boleh di at Penguin FM Bali. I-nya 2 di belakang, silakan ya. Kalau misalnya Anda sudah siap, Bram mau tanya, udah siap belum? Kita jalan-jalan dengan sepatu rodamu.

Kebiasaan pasangan kadang membuat kita up and down ya. Kadang mood kita bisa naik, kadang bisa kalau ketemu dengan pasangan mood kita bisa rusak. Tapi jangan sampai seperti itulah. Karena kalau misalnya kita mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin akan merusak hubungan kita sendiri itu, jatuhnya toksik. Tapi ada kebiasaan nih yang hubungannya bisa bikin awet dan juga sehat tentunya Sobat Kuna FM. Ada satu artikel berdasarkan kutip dari CNNIndonesia.com. Jadi hubungan yang langgeng ini kerap dibayangkan sebagai sebuah hubungan yang selalu harmonis seperti itu ya. Minim konflik dan juga tampak baik-baik aja dari luarnya. Tapi hubungan yang sehat bukan berarti bukan tanpa masalah loh. Sejumlah studi yang menunjukkan ada pola yang cukup konsisten nih pada pasangan yang mampu mempertahankan hubungan jangka panjang. Nah, berikut ini adalah di antaranya, Sahabat Kunafam. Yang pertama nih, coba deh saling responsif dan juga bukan sekedar sering berkomunikasi biasa aja. Jadi di sini ya, bukan soal seberapa sering Anda berbicara dengan pasangan, tapi melainkan bagaimana respon yang diberikan. Jadi dalam kajian psikologi hubungan, presif ya, responsif, yakni perasaan dipahami, didengar, diperhatikan, dan juga divalidasi, menjadi salah satu inti keintiman dalam sebuah hubungan yang romantis. Pasangan yang sehat tidak hanya hadir secara fisik saja, tapi juga terhubung secara emosional. Begitu sahabat Kuna FM. Yang berikutnya adalah memiliki cara menyelesaikan konflik bersama. Ingat, kata kuncinya adalah bersama. Konflik adalah hal yang wajar banget dalam sebuah hubungan. Yang membedakan adalah cara pasangan menghadapinya. Jadi coba lebih fokuslah pada bukan untuk yang menang aja, tapi melainkan menemukan solusi yang bisa diterima baik oleh kedua belah pihaknya. Yang berikutnya adalah tidak lupa untuk menunjukkan apresiasi. Penting banget loh ini ya. Jadi hal sederhana yang seperti mengucapkan terima kasih atau mungkin menghargai usaha pasangan ternyata berdampak besar juga nih. Rasa syukur dalam hubungan berkaitan dengan kepuasan, komunikasi yang lebih baik, serta dukungan emosional yang lebih kuat juga. Ini pasangan yang merasa dihargai cenderung lebih mampu untuk menjaga stabilitas hubungan mereka.

Yang berikutnya sahabat Kuna FM, komunikasi yang harus terus untuk dirawat berdua ya. Jadi komunikasi yang baik bukan sesuatu yang berjalan otomatis begitu saja seperti remote control. Tapi melainkan komunikasi dalam hubungan ini terbukti dapat meningkatkan kepuasan antar pasangan. Jadi artinya komunikasi adalah keterampilan yang bisa dipelajari dan juga dikembangkan bersama. Bukan sekedar soal kecocokan sejak awal aja, tapi bagaimana Anda bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasangan Anda sendiri. Yang berikutnya adalah tetap terasa seperti teman ya, bukan hanya sekedar pasangan saja. Hubungan jangka panjang tidak hanya bergantung pada romantisme, tapi juga keakraban. Pasangan yang sehat biasanya mampu memiliki hubungan layaknya sahabat, nyaman, saling mendukung, dan juga bisa menjaga diri sendiri. Kualitas ini juga berperan penting terhadap kesejahteraan emosional dari masing-masing pasangan sendiri. Seperti itu sahabat Kuna FM. Gimana? Sudah merasa lebih terkoneksi dengan pasangannya? Tapi ingat, ya setiap pasangan juga pasti punya plus minusnya sendiri-sendiri ya. Jadi malam ini selalu punya cara ya, untuk malam ini selalu punya caranya sendiri untuk menyembuhkan. Ia tidak pernah menuntutmu untuk menjadi apapun. Jadi selama menjadi dirimu sendiri yang lelah dan juga ingin beristirahat, coba lepaskan apa yang tidak bisa Anda kontrol untuk hari ini.

0: Now I know. Now I know.
1: Sahabat Kuna FM, tahukah Anda, ini agak sedikit ngeri-ngeri sedep ya. Jadi ada dokter asal Jepang nih bernama Fukushima Shaichi. Ini pernah mengoleksi lebih dari 2.000 kulit manusia bertato untuk melakukan penelitian medisnya. Dan dia percaya ya, Fukushima percaya ini tinta tato ini bisa membantu melawan kerusakan kulit akibat sifilis. Hingga akhirnya menyimpan koleksi tato manusia asli yang kini jadi salah satu koleksi paling kontroversial yang ada di dunia.

0: July, find your balance.
1: Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kan masih ada. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

back to the past. Back to the past.

Mereka ditentukan oleh label. Sini saya kasih tahu ceritanya. Sebetulnya ketika Spice Girls akan memulai debut mereka sebagai girl band, pihak label sudah menentukan lagu yang akan menjadi single pertama mereka. Dan itu bukanlah single Wannabe yang seperti kita tahu. Dalam sebuah podcast, Mel C menceritakan bahwa keputusan label itu membuat mereka kompak bersatu untuk tidak mau disetir oleh label mereka dan mempertahankan bagaimanapun caranya single Wannabe sebagai single pertama mereka. Akhirnya pihak label yang mengalah dan ternyata keputusan mereka sangatlah tepat. Single Wannabe sukses secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Radio.
1: Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin Yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you're probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

Premier Sweet Music Station, Find Your Balance, Apik Murni FM. Sudah mau di jam 12 malam, artinya tugasnya Bram nemenin Anda di Nuansa Malam untuk edisi hari ini. Sudah harus kelar dulu ya. Terima kasih buat Anda yang sudah meramaikan dari jam 8 malam tadi. Udah request lagu favorit Anda, cerita, sharing bareng. Wih, seru untuk malam hari ini ya. Kalau gitu Vino Bram masa pamit. Sampai ketemu lagi di hari Senin di Intermezzo. Have a good night, see you and bye-bye.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal, hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kan masih ada. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Find Your Balance, sahabat Pin FM. Masih bersama Anggun Zanita yang menemani Anda di Mutiara Pagi Weekend. Happy Weekend, sahabat Pin FM. Ini saya sebenarnya ngerasa suaranya agak kecil ya. Ini mohon diinfo buat sahabat Pin FM, apakah suara saya terdengar jelas atau ternyata ada masalah nih di mikrofon saya pagi ini ya, karena lagi menyesuaikan ini baru ya, alat baru, jadi worry aja gitu. Karena kalau didengar sih ini dari headphone saya baik-baik aja ya, tapi semoga juga sahabat Pingin FM dengarnya sih baik-baik aja ya. Anyway, sahabat Pingin FM, di weekend kali ini seperti biasa ada saya ya yang menemani Anda pagi-pagi nih. Sudahkah Anda beranjak dari tempat tidur? Atau ternyata lagi scrolling-scrolling? Karena sebenarnya udah dari tadi tidurnya ya berasa dingin banget akhir-akhir ini. Jadi selimutan kayaknya paling enak deh, Gun. Iya sih, saya mengerti sahabat Pingin FM. Tapi aktivitas tetap harus berjalan dong ya, karena ini udah jam 6 pagi sahabat Pingin FM. Buat Anda yang janjian jam 7 mau jalan-jalan ke Sanur, ayo bangun dulu ya. Dan buat Anda apapun itu aktivitasnya, happy weekend sahabat Pingin FM. Hari ini ditemenin sampai jam 10 pagi bersama Anggun Zanita ya. Jadi boleh banget dong request lagu favorit Anda tuh lewat WhatsApp atau di Telegram, itu di 08113393494, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebook juga boleh banget, di @pinginfmbali, di X-nya itu di @radiopinginfm. Untuk TikTok kita juga jangan lupa untuk di follow yuk, boleh dong di @pinginfmbali, I-nya 2 di belakang. Dan buat yang mau streaming radio kita di live.radiopinginfm.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Balance, lagu dari Ghea Indra, Wari dengan Seribu Kali sudah terputarkan sahabat Pina Fam. Lagu ini spesial pagi ini tuh di request oleh Gus Bawo ya, yang lagi info nih baru aja pagi ini, yaitu on time banget loh stationnya nih, jam 6 habis Anggun opening itu langsung gercep gitu ya dengan lagu requestannya. Dan info dari Gus Bawo katanya cuaca Batu Bulan tuh dingin banget, dan buat Ghea Anggun kayak semangat siarannya sampai tuntas. Oke, thank you. Kayaknya di mana-mana lagi dingin banget ya sobat Pingin FM. Tapi semoga sih enggak hujan ya. Dinginnya tuh ya dingin aja, walaupun cuacanya itu mungkin cerah atau mungkin berawan ya. Tapi enggak tahu sih ya. Mending kita tanya Mbak Wuwun aja kali ya. Makanya sobat Pingin FM, coba dong boleh beritahu juga gimana sih keadaan cuaca di area Anda, di wilayah Anda itu. Siapa tahu kan ada yang dari luar Denpasar. Nah, itu boleh tuh beritahu Anggun Zenita, siapa tahu nih dari sahabat Pingin FM di weekend ini tuh mau jalan-jalan gitu kan, bisa dikasih tahu kan. Nah, Anggun cuma bisa ngasih taunya yang seputaran Denpasar aja nih. Makanya kita cari tahu dulu yuk informasi bagaimana ramalan cuaca hari ini di tanggal 25 Juli 2026 khususnya di seputaran Denpasar. Weather forecast. Weather forecast. Nah, ini kalau di info dari Mbak Wuwun ya, sahabat Pingin FM alias wonderground.com, ramalan cuaca hari ini seputaran Denpasar itu berawan. Jadi tidak secara itu, tapi ya masih ada awan lah ya, dengan suhu sekitar 25 derajat Celcius. Dan kemungkinan hujannya itu ada hari ini di 11% dengan kecepatan angin 15 sampai dengan 30 km per jamnya.

0: Ibu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
6: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Now I know. Now I know.
1: Pion FM Bersuit Music Station, find your balance. Sahabat Pion FM, tahukah Anda nih ya? Jadi di Kongo itu ada sekelompok orang mengubah sampah lewat fashion. Jadi seniman Kongo ini suarakan isu lingkungan. Seniman di Democratic Republic of Congo itu mengubah limbah seperti plastik, besi bekas dan juga kabel itu menjadi busana artistik yang dikenakan dalam parade pertunjukan dan acara publik. Nah, para seniman lokal di Republik Demokratik Kongo ini melakukan ini itu sebagai respon atas keterbatasan sumber daya sekaligus untuk mengurangi limbah dan menunjukkan kreativitas masyarakat. Jadi material yang dibuang di jalanan itu sahabat pengen FM serta di sungai ya, diolah menjadi sebuah karya busana yang tentunya sangat unik dan bernilai seni. Nah, gerakan Trash Culture ini itu menjadi simbol ketangguhan, inovasi dan juga kepedulian terhadap lingkungan sekaligus mengajak masyarakat mempertahankan ya budaya konsumtif dan juga melihat sampah sebagai sumber kreativitas.

0: July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar

and find your balance sahabat PIN FM dari Sam Smith dengan I'm not the only. Okay, sudah terputarkan di pagi hari ini mengawali hari Sabtu Anda ya. Ini yang sudah mulai menjalani aktivitasnya. Selamat pagi dulu, happy weekend tentunya ya buat semua sahabat PIN FM. Hari ini di Mutiara Pagi ada Anggun Zanita yang menemani Anda sampai jam 10 pagi, menemani aktivitas morning Anda itu. Entah yang mau jogging, olahraga apapun itu, entah ada yang zumba. Ini biasanya Bu Dayu nih yang lagi laporan ke saya katanya Sabtu pagi ini zumba, mumpung cuacanya juga lagi bagus gitu ya, nggak yang panas banget di jam 7 ya, belum lah ya, belum panas banget ya, maksudnya nggak mendung, nggak hujan, ada tanda-tanda atau angin gitu nggak ada, karena ya cukup berawan aja, semoga sih cerah ya sampai nanti malam ya sobat PIN FM, karena siapa tahu ada yang mau jalan-jalan terus milihnya itu outdoor jalan-jalannya, atau mungkin ada aktivitas apa gitu di luar ruangan ya, semoga akhir pekan ini cerah lah ya. Apalagi ditambah lebih cerah lagi dan makin semangat lagi kalau misalnya ditemani dengan lagu-lagu favorit dong. Iya kan? Bener dong? Bener dong. Boleh banget dong di request lagunya sahabat PIN FM biar rame aja nih Anggun ya. Gak tahu nih dari tadi berasa ngantuknya, ngantuk banget gitu loh. Kenapa ya? Minggu lalu gak gini perasaan. Perasaan jam tidur juga tetap sama. Atau mungkin emang lagi dingin banget kali ya. Di luar sana tuh lagi dingin banget sahabat PIN FM. Dan pasar juga dingin. Bayangin dan pasar aja dingin, gimana daerah lainnya yang emang dingin gitu. Nih gara-gara sedingin itu jadi mata tuh agak sepet banget gitu. Jadi mending ramein aja yuk sahabat PIN FM. Biar Anggun ada di teman aja ngobrol gitu. Pagi-pagi gue udah ngeluh. Tapi iya loh, bener loh. Kita sapa dulu deh yang sudah menyapa hari ini. Tadi lagunya Gus Bawa itu seribu kali dari Gea sudah terputarkan. Yang monitor dari Batu Bulan tadi mengabarkan kalau Batu Bulan tuh dinginnya juga sama, dingin banget gitu ya. Tapi thank you sudah request lagu. Terus ada Mbak Iga Panca, lagunya juga sudah terputarkan tadi. Iya, lagu yang lagi naik banget ya, lagi di Pinguin Heart Music Chart kita sudah berapa minggu ya dia di sana ya. Teh Hijau dari Tulus mau ngucapin katanya selamat ulang tahun buat anak Ibu Dewa Ananta, semoga senantiasa sehat, panjang umur, sehat dan bahagia ya. Amin, selamat ulang tahun ya. Ini lagu spesial ulang tahun harusnya loh Mbak Iga. Oke, apa tuh Mbak Iga? Happy weekend ya. Semoga weekend ini menyenangkan, lebih menyenangkan dari minggu lalu ya. Ada Abah Waisel juga menyapa Anggun hari ini. Stay tune dari Gianyar. Selamat pagi dan happy weekend. Thank you sudah menyapa Anggun. Selamat bertugas katanya Anggun Zanita sampai tuntas. Terima kasih. Bunda Ayu, selamat pagi. Hari ini Bunda Suwarni di Klungkung mau lagunya apa nih? Lagunya Mahalini. Buru-buru, bunda mau buru-buru kemana sih? Pelan-pelan aja, ini masih pagi loh. Lagunya ya yang buru-buru ya, bukan bundanya ya. Terus siapa lagi ya, menyapa ya. Oh ada Rian Putra di Uluwatu. Request lagunya Clean Bandit dengan I Don't Wanna Hurt You. Oke, ditunggu ya. Lagunya sudah masuk ke playlist kita. Kita lanjut dulu ya sahabat PIN FM. Anggun Zanita masih menunggu requestan dari semua sahabat PIN FM yang baru bergabung atau udah bergabung dari tadi masih mikir-mikir lagu apa itu. Mending request segera ya, karena Anggun Zanita menemani Anda hari ini sampai jam 10 pagi. Boleh request lewat WhatsApp atau di Telegram di 0811 3934 94, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebook juga boleh banget di @PinguinFMBali, di X-nya itu di @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk TikTok di follow yuk di @PinguinFMBali, I-nya 2 di belakang.

Kalau yang satu ini sih gak cukup kalau Anda gak manfaatin momen ini nih. Jadi dalam rangka Miracle 30 Timeless Confident Festival, nah nikmati signature offer hingga 60% ya untuk berbagai treatment favorit Anda di Miracle Ultimate Denpasar. Khusus new customer itu Anda bisa mendapatkan free konsultasi dengan dokter estetik profesional untuk mengetahui kebutuhan kulit Anda dan menemukan treatment yang paling sesuai. Nah, yang lebih seru lagi, setiap transaksi itu berkesempatan membawa pulang hadiah spektakuler loh, seperti ada motor listrik, voucher belanja, banyak elektronik canggih, dan masih banyak lagi hadiah menarik lainnya ya. Yang tentunya belum treatment pun tetap ada kejutan nih. Cukup datang ke Miracle Ultimate Denpasar, lakukan konsultasi dan tentukan pilihan treatment Anda. Itu udah tuh bisa dapetin souvenir eksklusif selama persediaannya tuh masih ada ya. Promo ini tuh hanya berlangsung sampai hari ini aja ya, dari 25 Juli hingga 3 Agustus 2026. Jadi dicatat loh Sobat Pingin FM. Jadi start hari ini sampai 3 Agustus 2026. Reservasi sekarang dan rayakan 30 tahun Miracle bersama Miracle Ultimate Denpasar. Tempat terbaik untuk perjalanan estetik dan kulit sehat Anda tentunya. Miracle Ultimate, the ultimate destination for your aesthetic journey.

Music Station, find your balance. Sahabat Pingin FM, yang satu ini harus buru-buru ya, karena buat Anda yang mau refreshing di area Ubud, Toya Ubud ini punya paket lengkap buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Jadi Anda bisa trekking ke air terjun plus makan siang, cukup bayar Rp150.000 aja loh ya, ini di Toya Ubud. Jadi buruan kesini sahabat Pingin FM. Mau staycation? The Keong Unique Lodge ini siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk 2 orang, sudah termasuk sarapan. Atau mungkin pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem itu. Ini juga sudah termasuk breakfast minimal 2 orang ya. Untuk harga dan detail silakan hubungi di 0811-3831-2503. Mungkin buat Anda nih lagi cari tempat buat gathering atau mungkin outing. Nah ini nih yang bisa memberikan Anda kesan yang berbeda gitu tapi tetap membuat kesannya itu tetap ada aja terus gitu ya, diingat-ingat. Ini Toya Ubud jawabannya ya. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk 1 malam di Green Camping, makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Ini cocok banget buat outing kantor dan juga family gathering. Minimal 20 orang aja nih. Ayo bikin momen spesial ini ya bareng Toya Ubud. Serunya itu sudah pasti. Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud. But

update. Pion FM, your sweet music station. Find your balance, sahabat Pion FM. Masih seputar Piala Dunia ya, masih hangat banget beritanya. Jadi ada ini kabar dari Robert Lewandowski, itu memberikan penilaian jujur kalau bintang timnas Spanyol Lamine Yamal itu tidak bersinar di Piala Dunia 2026. Jadi Lamine Yamal itu meraih trofi Piala Dunia pertama pada tahun ini setelah Spanyol mengalahkan Argentina di 1-0 dalam pertandingan final di Stadion New Jersey, yang dimana pemain 19 itu dipercaya pelatih Luis de la Fuente itu sebagai starter di sisi kanan serangan La Furia Roja, yang dimana selama Piala Dunia Lamine Yamal itu memberikan kontribusi berupa 1 gol dan 1 assist, yang dimana ya meski begitu Lewandowski yang juga mantan rekan di Barcelona mengatakan Lamine Yamal itu tidak dalam performa puncak di Piala Dunia 2026. Jadi menurut Lewandowski itu aksi terbaik Yamal ada di Piala Eropa di tahun 2024. Nah, selain mencetak 1 gol dan memberikan 1 assist, itu Lamine Yamal ini juga mencatatkan statistik 35 dribble sukses selama Piala Dunia 2026. Nah, Yamal itu jadi salah satu sosok penting di sisi kanan serangan tim Matador, dan aksinya itu kerap membuat repot pertahanan lawan sehingga memberikan ruang kepada pemain Spanyol lainnya. Nih disampaikan langsung nih oleh Lewandowski. Jadi, ya dia tetap muji gitu ya. Dia bilangnya kalau tetapi si Lamine ini menunjukkan kualitas dan juga tim membantunya, dan juga dia juga membantu tim, kerjasama itu ya terlihat sempurna juga gitu. Dengan juara Piala Dunia 2026, Lamine Yamal ini jadi remaja pertama yang mengoleksi trofi Piala Eropa dan juga Piala Dunia loh, sahabat Pion FM. Anda dikutip dari cnnindonesia.com, saya Anggut Zanita untuk Sport Update di Mutiara Pagi Weekend.

0: belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih, Kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
8: Aman, yang penting.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

Pingin FM biar sweet music station, find your balance. Sahabat Pingin FM, kita awali berita sepekan hari ini dengan berita nasional. Ada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto itu menargetkan seluruh sekolah di Indonesia selesai direnovasi pada 2029. Untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan menyalurkan dana renovasi langsung kepada kepala sekolah dengan pengawasan dari komite yang melibatkan orang tua dan juga sekolah. Kemudian sahabat Pingin FM, masih di berita nasional, itu tarif naturalisasi warga negara asing naik jadi 75 juta yang dimana lepas warga negara Indonesia itu bayar sekitar 5 juta rupiah. Jadi pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur tarif pewarganegaraan atau naturalisasi warga negara asing atau WNA menjadi warga negara Indonesia itu sebesar 75 juta naik dari yang sebelumnya 50 juta. Aturan tersebut termuat dalam peraturan pemerintah PP nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan juga tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kemudian lanjut sahabat Pingin FM, negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam forum kerjasama ASEAN mulai megap-megap alias merasakan dampak Selat Hormuz ditutup akibat perang Amerika Serikat dan juga Iran yang belum kunjung berakhir. Dalam pernyataan bersama, para menteri luar negeri ASEAN menyatakan bahwa negara-negara Asia Tenggara yang paling terpukul akibat penutupan Selat Hormuz dan kembali menegaskan mereka itu sangat prihatin atas konflik yang kembali memanas. Dan dikutip dari CNN Indonesia.com, saya Anggun Zarita untuk berita sepekan di Mutiara Pagi Weekend.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

And find your balance, sahabat pingin FM, Sal Priyadi, dengan ada titik-titik di ujung doa sudah terputarkan di Mutiara Pagi Weekend ini. Dan anggota kita masih menemani Anda di Mutiara Pagi Weekend ya, sahabat pingin FM, sampai jam 10 pagi nanti. Jadi buat Anda yang bergabung, selamat bergabung. Boleh banget request lagu favorit itu lewat WhatsApp atau di Telegram di 0811 393 494, atau boleh di Instagram dan juga di fanpage Facebooknya di @pinginfmbali, di X-nya itu di @radiopinginfm. Oke, kita mau lanjut dulu yuk sapa sahabat Pingin FM. Dan tadi ya, tadi pagi di ya jam 7. Ini sebenarnya beritanya udah hari apa ya Gus Bawo bilangnya, dan Anggun baru tahu karena kan saya baru siarannya ya, buat Mbok Ketut Badung yang rajin banget buat request dan nyapa Anggun waktu siaran. Itu kemarin ada kabar duka dari beliau, sahabat Pingin FM. Beliau telah berpulang nih buat sahabat Pingin FM yang mungkin belum tahu juga, dan sama taunya baru hari ini, sama kayak Anggun gitu ya. Sahabat Pingin FM, salah satu sahabat Pingin FM telah berpulang. Tentunya kita berduka sekali ya, ya. Terima kasih banyak buat Mbok Ketut Badung, semoga keluarga diberikan ketabahan. Thank you ya buat Gus Bawo tadi sudah memberikan kabar, karena benar-benar loh sahabat Pingin FM, Mbok Ketut Badung tuh rajin banget buat nyapa Anggun. Terus dulu ingat banget saya pernah salah nyapa di awal-awal siaran tuh, salah nyapa karena dulu itu saya ngiranya kan Mbok Ketut terus dari Badung gitu. Saya bacanya selalu Mbok Ketut yang lagi stay tune di Badung gitu. Ternyata enggak, abis itu direvisi sama Mbok Ketutnya, Anggun namanya emang Mbok Ketut Badung gitu ya. Tapi ya itulah ya, maksudnya kenangan bersama Mbok Ketut Badung, walaupun kita kenalnya online gitu ya, tapi terasa dekat gitu karena sering cerita juga gitu. Ya udahlah ya, semoga pokoknya keluarga yang ditinggalkan itu diberikan ketabahan. Tentunya kita terima kasih banyak loh udah disapa terus, sama-sama menemani gitu kan ya. Apalagi saya yang awal mulai di sini nih sahabat Pingin FM, 2000 berapa ya saya dulu itu ya, baru awal-awal di sini, itulah banyak lah ya kenangan kita. Tapi anyway, thank you buat Gus Bawo yang sudah memberitahu Anggun, karena kebetulan hari Rabu saya gak sempat stay tune tuh, gak dengerin Kak Bet siaran waktu itu. Hari Rabu ya kemarin ya katanya dikasih tahu. Hari Rabu deh tuh kayaknya. Oke deh, terima kasih buat Gus Bawo yang udah infoin. Kita lanjut dulu yuk sahabat Pingin FM buat nyapa sahabat ya, Pingin FM yang lainnya. Ada Mbok Titin, selamat pagi. Hari ini nyapa dari mana nih? Dari rumah lah ya, habis masak nih atau mau prepare masak nih ya? Harusnya sih baru prepare masak ya. Mbok Tin, requestan lagunya itu Charlie Ray Jepsen dengan Good Time. Lagunya sudah masuk ke playlist tadi ya, sudah terputarkan. Terima kasih banyak, happy weekend tentunya. Terus Bunda Ayu, lagunya tadi Jangan Buru-Buru, sudah ke play. Terima kasih banyak. Terus mau ke Dek Sideman, minta lagunya Bad Romance dari Lady Gaga. Pagi-pagi ya lagunya, mantep banget nih seleranya Mbok Kade. Pagi-pagi kita diajak mendengar suaranya Lady Gaga yang benar-benar full power itu gitu kan. Tapi thank you buat Mbok Kade Sideman, happy weekend. Terus nah lagu saya udah ke play nih, ditunggu dulu ya. Ada siapa lagi nih? Ada Nova, hai, menyapa aja hari ini. Ada Ranggani juga dengan requestannya itu, oh, lagu Alamak. Ini lagu yang kemarin juga sempat rame gitu kan. Kita puterin lagi yuk, happy weekend buat Mami Ranggani. Terus ada yang request lagunya Sumpah Mati dari Celine Grace. Ini siapa nih yang request, gak ada namanya, tapi terima kasih banyak ya. Agus Ade di Tabanan juga menyapa, minta lagunya Arvian Dwi, Ajarkan Aku. Kalau gak ada lagunya Billy Simpson aja dengan Janjimu Itu. Oke, salamnya buat semua sahabat Pingin FM. Terima kasih Mbok Tin, oh kan Mbok Tin di rumah lagi sambil mau masak, baru masak ya, baru mau masak sarapan ya berarti ya. Ya udahlah, semangat ya Mbok Tin ya. Kadang si Demen tadi bilangnya kenapa lagu Lady Gaga yang Bad Romance, katanya biar gak mager Gun. Bener loh ya, karena lagi dingin gini pasti Anda tuh jadi gak mau beranjak dari tempat tidur kan, gak mau beranjak dari selimut itu kan. Iya, saya tadi pagi juga begitu, makanya saya bilang mata saya sempet
banget ya nyapa pagi-pagi ini. Tadi juga ada info dari teman saya tuh di Karangasem. Karangasem mana ya dia? Kayaknya seputaran rendang deh itu. Dingin banget sahabat Pingin FM. Kalau di aplikasi cuacanya HP-nya di